0: Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas?
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis, dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, seperti yang kita tahu ya, belakangan ini mulai ada beberapa gunung yang aktif, ini menimbulkan berbagai keluhan begitu ya. Kita terdampak, ada yang mungkin terdampak dari abu vulkaniknya atau juga harus mengungsi bahkan. Karena kalau kita lihat di beberapa platform media sosial juga

berita-berita yang dari kanal terpercaya, ini ada beberapa yang terdampak ya untuk wilayah di sekitarnya. Ini kalau di Indonesia sendiri kita berada di ring api begitu ya. Ini menimbulkan keresahan kita semua, tapi di balik keresahan itu pendengar ada satu yang tidak boleh kita lupa, yaitu adalah pengetahuan, keilmuan, begitu, agar nantinya kita tidak panik, tapi panik malah menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang bagus. Nah, untuk itu pendengar ya, nanti dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Selasa 8 September 2026 akan kami hadirkan untuk Anda menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi, pendengar, khusus Merapi untuk wilayah Jawa Tengah. Nanti tentunya akan kami bahas, kami bincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait, terpercaya saya pastinya dengan keilmuannya. Nanti yang di sesi pertama ada Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, ada Pak Agus Budi Santoso. Dan kemudian juga untuk sesi berikutnya, sesi kedua, kami hadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, ada Pak Bayu Eko Prihanto. Nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk Anda pendengar ya, stay tune 8.05 nanti untuk Dialog Semarang Menyapa. Line telepon dan WhatsApp tentunya kami buka untuk Anda di 0248316686, juga WhatsApp kami pendengar di 0816666886. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital, tidak lupa, tidak bosan kami tinggalkan, kami ingatkan untuk Anda meninggalkan jejak Anda di aplikasi tersebut di kolom live chat pendengar ya. Dan untuk nanti jangan lupa dicatat dulu, mungkin ya, dicatat apa yang ditanyakan atau apa yang mungkin harus kita ketahui tapi masih bingung, daripada nanti mungkin ada informasi-informasi berseliweran takutnya itu hoax, boleh ditanyakan nanti pendengar ya di pukul 8.06 nanti. Pada pukul tersebut kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa, membahas mengenai menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Semoga keadaan ini segera membaik dan juga teman-teman yang terimbas parah nantinya dapat segera dievakuasi dan segalanya berjalan dengan lancar. Selamat kita semua pendengar ya untuk hari-hari ke depan. Tetap semangat, Pro 1 RRI Semarang menemani Anda.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tagline-nya ya, kami akan hadirkan selalu informasi untuk Anda. Dan kali ini saatnya kami hadirkan untuk informasi di wilayah Surakarta bersama dengan KBO Satlantas Polresta Surakarta. Ada Ibtu Yoyo Triwahyono yang sudah terhubung bersama dengan kami, akan menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah binaan. Akan kami sapa terlebih dahulu Pak Yoyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik, sehat Pak Yoyo pagi hari ini?
1: Alhamdulillah pagi hari ini sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Suasana juga bahagia ini.
0: Pak Yoyo, untuk pagi hari ini boleh diinformasikan sedang berada di titik mana dari wilayah Surakarta?
1: Kami laporkan, kami patroli berada di Jalan Slamet Triadi. Untuk arus pada pagi hari ini terpantau lancar sekali karena keberangkatan adik-adik sekolah maupun para pekerja sudah mulai berkurang. Terpantau arus lancar, tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang berarti.
0: Apakah ada untuk pengalihan arus lalu lintas atau perbaikan jalan di sekitar?
1: Dilaporkan di Surakarta masih ada pengalihan arus lalu lintas di depan Pasar Nusuan, yaitu di Jalan Pierre Tendean, karena pagi hari ini ada pengaspalan. Namun untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas, kami laporkan dari Surakarta.
0: Baik, sebagai penutup Pak Yoyo, mungkin ada himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, khususnya juga untuk warga Surakarta, silakan.
1: Selamat pagi, kami himbau kepada seluruh masyarakat, terutama pengguna jalan di Surakarta, selalu hati-hati, taati peraturan lalu lintas, siapkan untuk yang berkendaraan roda 2, selalu kacamata hitam karena kalau siang panasnya sampai silo. Tetap fokus di jalan dan tetap hati-hati. Demikian yang dapat kami himbau dari Surakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas. Selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi untuk arus lalu lintas di wilayah Surakarta bersama dengan Ibtu Yoyo Triwahyono SH, KBO Satlantas Polresta Surakarta. Ingat tadi kata Pak Yoyo pendengar ya, kita harus berhati-hati karena ingat di rumah ada keluarga yang menunggu. Barangkali ada di antara Anda yang mendengarkan siaran kami saat berada di jalan begitu ya. Tetap berhati-hati, semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat dan pastikan selalu safety number one.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan atau TCK tahap kedua ke Nusa Tenggara Timur NTT. Pengiriman personal difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikologial serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes disebar di 4 wilayah meliputi Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau berpotensi mengganggu perjalanan kafilah dari 10 daerah yang akan berangkat menuju ke Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Kafilah itu berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Ancaman itu muncul karena terdapat 7 bandara yang ditutup sementara karena terdampak abu vulkanik dan erupsi gunung berapi. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Agung Pramono, mengaku tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjamin kelancaran kedatangan peserta MTQ Nasional.
1: Info Pro 1.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Dialog Semarang menyapa pagi hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Kami hadirkan menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Kami ingatkan untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar di 0218 di 0248316686 dan juga di WhatsApp kami di 0816666886 pendengar. Untuk itu pagi hari ini di sesi pertama kami hadirkan untuk Anda Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, ada Pak Agus Budi Santoso. Ini sudah terhubung bersama dengan kami, di ujung telepon akan kami sapa terlebih dahulu. Pak Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya. Iya, kabar baik, sehat, Pak Agus.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih.
0: Pak Agus, pagi hari ini senang sekali saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Pak Agus, membicarakan mengenai kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Sebelum kita mulai, ingin terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan Pak Agus bagaimana kondisi Gunung Merapi ini berdasarkan hasil dari pemantauan BPPTKG dan tentunya saat ini sedang berada di level atau siaga berapa? Silakan Pak Agus.
1: Baik, terima kasih. Izin menjelaskan terkait silakan. Aktivitas Gunung Merapi saat ini Merapi sedang erupsi. Sudah cukup lama sejak tahun 2021 dengan ritme erupsi yang hampir monoton ya, hampir sama setiap harinya dan cukup intensif. Kita sampaikan bahwa kejadian guguran yang itu mencerminkan aktivitas erupsi itu mencapai ratusan kali per harinya. Sampai dengan saat ini aktivitasnya seperti itu. Namun pada saat ini cuacanya mendung sehingga barangkali masyarakat tidak melihat ya aktivitas erupsi yang terjadi pada pagi hari ini. Kemudian karena aktivitas seperti itulah, status aktivitas Merapi ini kita tetapkan di siaga karena erupsi dan mengancam memberi ancaman di sekitar lereng Gunung Merapi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Jadi dari pantauan BPPTKG ini membaca perkembangan aktivitas tersebut, apa yang diberikan? Mungkin memberikan himbauan kepada masyarakat atau sosialisasi seperti apa?
1: Iya. Jadi aktivitas seperti ini di mana memang untuk masyarakat masih aman, ini kita manfaatkan untuk melakukan upaya kesiapsiagaan kepada masyarakat atau istilah lain melakukan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana. Jadi kami melakukan sosialisasi, kemudian juga yang lebih penting lagi kita melakukan pelatihan kesiapsiagaan. Ini pumpung diberi waktu oleh Merapi, sehingga kami manfaatkan momentum ini untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat. Karena memang aktivitas Merapi saat ini masih kondusif, jadi masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa di tempat-tempat seperti biasanya. Karena wilayah bahaya juga terhitung sempit ya, itu di luar aktivitas manusia biasanya.
0: Baik, jadi seperti belum itu. belum ada himbauan atau keharusan untuk mengungsi begitu?
1: Belum. Jadi status siaga ini memang sebagai definisinya memang belum ada perintah evakuasi ya, terutama dalam pola aktivitas seperti sekarang yang erupsinya efusif. Mungkin akan berbeda ya kalau kasusnya eksplosif, itu siaga, bisa jadi sudah ada yang mengungsi, seperti misalnya kelompok rentan, seperti itu.
0: Baik, jadi walaupun belum ada himbauan untuk mengungsi, evakuasi, dan lain sebagainya, tapi memang walaupun masih ada aktivitas, masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tentunya ini kan menimbulkan kekhawatiran begitu ya bagi masyarakat. Apalagi dibaca di berbagai platform, ini magma ketubuh Merapi ini disebut masih berlangsung hingga sampai saat ini. Jadi sebenarnya seberapa besar pengaruh kondisi magma ini terhadap potensi terjadinya awan panas ataupun juga guguran lava berikutnya, Pak?
1: Iya, jadi kalau situasinya saat ini di Merapi ini cukup unik, karena dan ini kita beruntung menjadi saksi keunikan aktivitas Merapi saat ini, di mana kita ada dua kubah lava aktif yang ada di tengah kawah yang seperti biasanya, dan satu lagi itu di tebing Baradaya. Posisi kubah lava yang Baradaya ini lebih aktif, dan ini saat ini sebagai tempat keluarnya magma karena posisinya di kemiringan, sehingga dia itu menyambung antara suplai magma dan guguran awan panas. Itu seolah-olah menyambung simultan seperti itu, karena magmanya tidak sempat untuk menyumbat atau membentuk kubah lava yang lebih besar seperti kalau misalnya itu tumbuh di tengah kawah. Jadi ya memang kondisinya seperti itu, ada suplai magma dari dalam, kemudian dia keluar di permukaan sebagai guguran dan awan panas. Yang terjadi saat ini seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya. Kalau kita melihat aktivitas gunung berapi begitu ya, ini kan identiknya dengan kegempaan. Bagaimana dengan keadaan di sana? Apakah mungkin ada intensitas-intensitas kegempaan tertentu yang terjadi belakangan ini? Dan apakah itu menjadi tanda sesuatu mungkin lebih baik atau akan lebih parah begitu?
1: Baik, jadi memang itu keuntungan dari aktivitas gunung api ya, atau matra bencana geologi dalam hal ini adalah gunung api, karena gunung api ini melalui proses yang bisa dideteksi oleh peralatan umumnya ya. Jadi dia tidak tiba-tiba meletus, tapi ada proses magma bergerak ke permukaan, dan proses itu dapat terdeteksi oleh alat-alat kita. Di antaranya adalah seismometer, kemudian ada alat pengukur perubahan bentuk, kita sebut dengan alat deformasi, kemudian alat pendeteksi gas yang keluar dari gunung. Itu semua adalah metode untuk memantau proses vulkanisme. Nah, untuk seismisitas ini memang sampai dengan saat ini adalah metode yang paling kita handalkan, karena dia paling sensitif. Dan gempa-gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Merapi maupun di Gunung Api yang lain itu bukan merupakan bahaya yang perlu ditakuti, tapi itu justru menjadi tanda-tanda tentang aktivitas atau hidupnya Gunung Merapi ini. Dan belum tentu adanya gempa itu menandakan apa bahaya juga, tapi lebih tepat itu gempa-gempa itu menandakan hidupnya sebuah gunung api. Untuk saat ini memang kegempaan di Merapi ini cukup intensif. Ada gempa guguran dan awan panas itu terklasifikasi sendiri, itu menunjukkan memang erupsinya intensif. Dan tapi ada gempa-gempa yang lain, yaitu gempa-gempa internal, ada gempa MPVT, itu cukup intensif juga dengan jumlah mencapai untuk beberapa hari ini itu 80-an kali per hari. Ini jumlah yang cukup tinggi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tadi suplai magma ini masih berlangsung terus-menerus dari dalam, dan ketika di luar itu menjadi guguran dan awan panas. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ini juga kan kebetulan bersamaan dengan musim kemarau puncaknya begitu. Beberapa waktu terakhir juga terjadi sejumlah kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau kita berbicara mengenai gunung berapi, gunung yang berapi begitu, material panas pasti ada. Dan apakah ini berpotensi menimbulkan sejumlah titik api atau juga ada potensi dampak kelanjutan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Iya, betul sekali. Jadi kondisi vegetasi di sekeliling Merapi ini kan sangat kering ya saat ini. Sudah lama tidak diguyur hujan, sehingga ini kalau ada triggernya, ada api gitu, dia akan langsung bisa membesar. Nah, ini sudah beberapa kali terjadi, Mbak, ketika guguran atau awan panas ini cukup jauh. Dan ini karena memang dia membara ya, panas sekali, sehingga dia mampu untuk membakar vegetasi. Sudah mungkin setidaknya ya lebih dari 2 kali lah sudah kejadian. Tapi untungnya dia di ujung vegetasi dan itu tidak, istilahnya tidak menyebar kemana-mana karena memang di ujung itu kan vegetasinya tidak terlalu banyak ya. Dan kita juga diuntungkan saat ini dengan angin yang tidak mengarah ke bawah. Setiap kejadian itu anginnya itu ke arah atas gitu. Setiap kejadian seperti itu sehingga tidak menyebar kemana-mana. Tapi ini memang perlu diwaspadai kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya ini diarahkan oleh angin ke vegetasi yang lebih bawah, nah ini yang membahayakan. Kami sudah sering berkoordinasi, Mbak, dengan pihak-pihak terkait seperti BBBD, kemudian Taman Nasional untuk mengantisipasi ini. Jadi yang terpenting pertama adalah deteksi cepatnya ya. Jadi ketika ada yang terbakar, kita segera mendeteksi. Kemudian nanti sebisa mungkin kita padamkan gitu. Itu yang selama ini kita lakukan. Dan alhamdulillah dengan koordinasi ini ketika ada kejadian bisa direspon dengan cepat.
0: Baik. Saya ingin tahu kemudian untuk saat ini, tadi juga sudah sempat Bapak sebutkan ya, untuk saat ini aktivitasnya ini pada level siaga. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari BPPTKG ini untuk menentukan apakah suatu perkembangan aktivitas ini sudah cukup signifikan untuk kemudian dinaikkan ke level berikutnya, level siaga berikutnya, demikian agar masyarakat ini bisa waspada begitu?
1: Iya. Ya, aktivitas Merapi saat ini siaga ini dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2011. Di situ diatur kriteria tentang status aktivitas gunung api. Dan kriteria-kriteria ini ditentukan berdasarkan ancaman bahayanya, terutama itu yang kemudian ini dimanfaatkan seperti konsepnya sebuah status aktivitas untuk kesiapsiagaan bagi masyarakat. Pada waspada harus ngapain, siaga harus ngapain, awas harus ngapain. Untuk siaga ini kriterianya adalah ketika ancaman bahayanya sudah di luar puncak atau dengan kata lain sudah ada di lereng atau tubuh gunung api tersebut, tapi belum sampai ke pemukiman, itu kuncinya, status siaga. Dan kalau status awas, ketika ini berkembang, kemudian masyarakat di pemukiman terancam, ini akan ditetapkan status awas dan konsekuensinya penduduk yang di wilayah terancam tersebut harus mengungsi. Jadi memang situasi saat ini dengan adanya guguran awan panas ke ke arah apa lereng, ke arah Barat Daya, di masih di lereng dengan jarak rata-rata di bawah 2 km ini memang sesuai dengan status siaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait potensi untuk perkembangan aktivitas atau status ini. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda perubahan perilaku dari apa erupsi yang sudah berlangsung 5 tahun ini. Jadi kita terus memantau dan melihat tanda-tandanya apakah apa akan berkonsekuensi ke perubahan daerah terancam. Tapi untuk saat ini masih stabil, Mbak. Jadi tidak ada perubahan ancaman bahaya sehingga status masih kita tetapkan ke siaga.
0: Baik, Pak Agus, sebagai penutup mungkin bisa memberikan pesan ataupun himbauan yang pertama kepada pihak-pihak terkait yang kemudian bisa berkoordinasi begitu, dan kemudian juga yang kedua kepada masyarakat agar tidak larut dalam kepanikan menghadapi hal ini. Silakan, Pak Agus.

0: memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Merapi ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Selebihnya kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memberi waktu kepada Merapi yang sedang erupsi ini, yang pada hakikatnya adalah memperbarui sumber daya alam yang ada di Merapi ini, yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat sendiri. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
1: Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya menyempatkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga pendengar Pro 1 pagi hari ini. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi Pak Agus ya.
0: Siap, dengan senang hati Mbak.
1: Terima kasih, sehat selalu Pak Agus, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar, kami hadirkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Jangan kemana-mana, nantikan juga segmen kedua akan kami hadirkan bersama dengan BPBD nanti pendengar ya. Jadi bagi Anda yang tadi belum sempat bergabung dan ingin bergabung bertanya mengenai hal ini, silakan line telepon dan WhatsApp kami buka selalu untuk Anda.

0: Terkini terlebih dahulu bersama dengan reporter kami ada Bahtiar Rifai akan menyampaikan informasi mengenai tangkal hoax Polres Demak bekali pelajar dengan literasi artificial intelligence atau AI. Kami sudah terhubung bersama dengan Bahtiar. Bahtiar, silakan selengkapnya.
1: Ya, Ima dan pendengar, Polres Demak membekali pelajar dengan kemampuan memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI secara bijak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat literasi digital sekaligus mendorong pelajar lebih kritis dalam menghadapi informasi di internet. Pelatihan program Paham AI Quick Win Presisi Triwulan Ketiga 2026 tersebut digelar di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Dempet Kabupaten Demak pada hari Senin kemarin. Sebanyak 52 siswa mengikuti kegiatan yang diberikan oleh trainer AI Polres Demak. Kasubag Binkar Bag SDM Polres Demak AKP Mardiati mengatakan, perkembangan AI perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik dari para pelajar. Sebab teknologi tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menghasilkan maupun menyebarkan informasi yang menyebabkan. Menurutnya, pelajar tidak cukup hanya bisa menggunakan AI, mereka juga harus memahami etika, mampu berpikir kritis, dan dapat membedakan informasi yang benar dan informasi yang belum terverifikasi. Dalam pelatihan tersebut, siswa mendapatkan materi terkait dengan Introduction to AI yang membahas pengenalan dan pemahaman dasar mengenai kecerdasan buatan. Materi kemudian dilanjutkan dengan ethical use of AI yang memberikan pemahaman mengenai etika serta tanggung jawab menggunakan teknologi AI. Para siswa juga mendapatkan materi Fighting Hoax with AI dan diperkenalkan dengan pemanfaatan AI untuk membantu mengenali informasi yang berpotensi hoax, sekaligus pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan. Materi lain adalah AI Prom 101 yang memberikan panduan kepada para siswa dalam menyusun prompt agar penggunaan AI dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan. Trainer AI Polres Demak juga menghadirkan cerita interaktif dan memperkenalkan berbagai fitur AI kepada para peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sehingga siswa dapat berdiskusi secara langsung mengenai pemanfaatan AI. Mardiati mengatakan kemampuan memahami AI menjadi semakin penting bagi pelajar seiring berkembangnya teknologi digital. Menurutnya, kecakapan menggunakan AI harus berjalan beriringan dengan kemampuan menyaring informasi agar teknologi tersebut memberikan manfaat bagi pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan tentunya kami tunggu untuk update informasi lainnya nanti pendengar. Tadi disampaikan mengenai tangkal hoax Polres Demak bekali pelajar dengan literasi artificial intelligence atau AI. Satu buah lagu pendengar dari Rida Sita Dewi, Ketika Kau Jauh, ini menjadi penanti nanti sebelum kami hadirkan dialog Semarang Menyapa pada sesi kedua bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, ada Pak Bayu Eko Prihanto. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung nanti bersama dengan kami, line telepon dan WhatsApp kami buka selalu untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami. Kembali kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa, menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi pendengar. Kali ini kami hadirkan bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dari BPBD Kabupaten Magelang. Kami hadirkan untuk Anda. Jadi bagi Anda pendengar ya yang ingin bergabung bersama dengan kami, kembali kami ingatkan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga melalui WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda, silakan untuk tinggalkan jejak Anda di kolom live chat yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini pendengar. Dan untuk itu kami akan sapa terlebih dahulu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, ada Pak Bayu Eko Prihanto, sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Bayu, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Rima.
0: Kabar baik, sehat Pak Bayu ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat
0: Mbak. Alhamdulillah. Pak Bayu, pagi hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Sebelumnya tadi sudah saya bincangkan ya, kami hadirkan kepada pendengar bersama dengan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dari Yogyakarta. Ini tadi menyampaikan bahwa status saat ini Gunung Merapi adalah siaga. Untuk itu kami hadirkan dengan Pak Bayu, mungkin bisa menjelaskan pagi hari ini kepada kami pendengar Pro 1 Radio Semarang, bagaimana kondisi kesiapsiagaan yang telah disiapkan untuk menghadapi kondisi Merapi saat ini?
1: Jadi gini Mbak Rima, saat ini kita masih dalam status siaga. Jadi BPBD Kabupaten Magelang terus memperkuat kesiapsiagaannya khususnya di wilayah yang berada di kawasan rawan bencana atau KRB Merapi. Kami secara intensif ini koordinasi terus dengan BPTKG untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan aktivitas Gunung Merapi dan potensi bahayanya. Di tingkat wilayah, BPBD juga terus berkomunikasi dengan pemerintah desa, relawan, kemudian komunitas kebencanaan, ini terutama yang berada di wilayah KRB 3. Jadi pemerintah desa bersama masyarakat juga telah memiliki mekanisme kesiapsiagaan, termasuk koordinasi dengan desa penyangga atau desa bersaudara apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi. Seperti itu. Jadi siapsiagaan ini tidak hanya dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi koordinasi, pemantauan, dan pengecekan terus dilakukan secara berkala, hingga apabila terjadi peningkatan aktivitas Merapi, respon dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Jadi gitu Mbak Rima.
0: Baik, beberapa hari lalu ini akhir Agustus tepatnya ya, ada awan panas guguran meluncur sekitar 2 km ke arah Hulu Kali kalau saya tidak salah. Kemudian apa yang langsung dilakukan oleh BPBD ini setelah menerima informasi tersebut, dan bagaimana kemudian mekanisme atau respon yang dilakukan oleh BPBD, Pak?
1: Oke, memang betul itu terjadi awan panas guguran itu meluncur sekitar 2000 meter ke arah hulu Sungai Merapi. Jadi setelah menerima informasi mengenai terjadinya hal tersebut, awan panas guguran itu, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa informasi tersebut melalui sumber yang resmi, khususnya BPTKG. Nah, setelah informasi sudah terkonfirmasi, maka kami segera berkomunikasi dengan pemerintah desa dan jejaring relawan di wilayah yang berpotensi terdampak. Nah, selanjutnya kami melakukan pemantauan kondisi di lapangan untuk memastikan apakah terdapat dampak terhadap masyarakat seperti hujan abu atau guguran material atau gangguan yang dapat mengganggu aktivitas warga ataupun potensi bahaya yang lain. Jadi koordinasi ini penting karena respon terhadap Merapi harus dilakukan berdasarkan informasi yang akurat. Jadi BPBD ini tidak bekerja sendiri Mbak Rima, tapi ada bersama BPTKG, kemudian pemerintah desa, relawan, dan unsur terkait untuk memastikan informasi ini cepat diterima dan tindakan di lapangan dapat dilakukan sesuai kondisi. Seperti itu, Mbak.
0: Hingga saat ini memang belum diperlukan untuk tindakan evakuasi ataupun masyarakat harus mengungsi, ini belum, kalau tadi kata dari Pak Agus dari BPPTKG Yogyakarta sebelumnya. Tapi apakah sudah disiapkan mungkin untuk titik-titik pengungsian, jalur evakuasi apabila nanti diperlukan? Apakah saat ini sudah dipersiapkan, Pak?
1: Itu sudah, Pak. Jadi BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan pemetaan terhadap desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi, khususnya KRP 3, gitu. Dengan mengacu pada rekomendasi dan informasi dari BPTKG, seperti itu. Kemudian untuk mendukung kesiapan evakuasi, juga telah mengembangkan konsep desa bersaudara, yaitu kerjasama antar desa yang berada di wilayah rawan, daerah rawan bencana Merapi, dengan desa yang menjadi lokasi penyangga atau penerima pengungsi, seperti itu. Terus kita juga sudah menyiapkan tempat pengungsian, titik kumpul, jalur evakuasi, pendataan warga, sarana pendukung, itu sudah kami persiapkan semua, Mbak Irma.
0: Baik. Nanti juga berarti tadi sempat disebutkan oleh Pak Bayu ini bahwa BPBD tidak bekerja sendirian tetapi juga dengan pihak-pihak terkait, juga pastinya dengan masyarakat. Nah, saya ingin tahu dari masyarakat ini sebenarnya seberapa penting peran daripada masyarakat yang ataupun relawan begitunya dengan pemerintah desa, juga pastinya masyarakat dalam sistem kesiapsiagaan itu sendiri, Pak.
1: Oke, jadi peran dari masyarakat, kemudian relawan, pemerintah desa, ini sangat penting, Mbak Rima. Ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kesiapsiagaan Merapi. Jadi pemerintah melalui BPBD dan perangkat daerah terkait memiliki fungsi koordinasi. Kemudian penyusunan kebijakan, penyediaan dukungan, serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah desa menjadi ujung tombak karena paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayahnya. Sementara untuk relawan ini punya peran strategis dalam pemantauan, penyebaran informasi, edukasi, pendampingan ke masyarakat, serta membantu proses evakuasi jika diperlukan. Nah, seperti itu, Mbak. Baik. Karena dalam menghadapi Merapi ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesiapsiagaan akan jauh lebih kuat ketika pemerintah, masyarakat, relawan ini memahami peran masing-masing dan bergerak dalam satu sistem yang sama. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ini juga masyarakat artinya berperan. Dan kalau kita berbicara mengenai masyarakat begitu kan, ada beberapa yang mungkin awam, tidak tahu kesiapsiagaan dan lain sebagainya. Apakah sudah dilakukan mungkin untuk sosialisasi agar nantinya memastikan masyarakat ini tetap tenang dan tidak panik menghadapi erupsi Merapi ini, Pak?
1: Biar tetap tenang ya masyarakatnya. Jadi menghimbau untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah kawasan ini, tetap tenang, terus waspada, lalu mengikuti informasi serta rekomendasi dari sumber resmi. Seperti itu, Mbak. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan jangan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kepanikan. Jadi gitu, Mbak. Jadi masyarakat ini sudah tahu lah kondisinya Merapi seperti apa, kemudian mengenali potensi bahayanya, kemudian sudah mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, nah seperti itu. Jadi apabila sewaktu-waktu terjadi sudah tahu harus berbuat apanya, sudah tahu harus kemana. Jadi seperti itu, Mbak Sima.
0: Yang penting tidak panik ya, Pak ya. Jika mengikuti informasi yang benar, pastinya punya pengetahuan dan menjadi tidak panik. Karena tidak panik ini kunci kalau evakuasi, begitu nggak, Pak?
1: Betul, Mbak. Jadi tetap tenang dan tidak panik. Jangan lengah, lalu waspada, seperti itu.
0: Baik, saya ingin kembali kepada ancaman dari awan panas tadi disebutkan juga guguran lava. Apakah ada bahaya sekunder lain, Pak?
1: Bahaya sekunder yang lain mungkin dari ini, Pak, ada guguran, kemudian ada ini. Dari guguran itu kan seperti bola api, kemudian mengenai vegetasi kering yang ada di lereng. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seperti itu, Mbak.
0: Apalagi ini musim kemarau beberapa waktu lalu juga sudah terjadi begitu. Apa mitigasi yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak terkait di sekitar sana yang BPBD ketahui?
1: Enggak, itu kita kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Kemudian kita juga koordinasi dengan masyarakat MPA. Itu apa nggih, kita alam, kemudian dengan warga sekitar yang di daerah lereng-lereng Merapi, apabila ada kebakaran segera dapat melaporkan biar cepat tertangani, seperti itu.
0: Baik, segera lapor agar nanti cepat untuk ditangani. Baik, sebagai penutup Pak Bayu, ini karena memang waktunya tidak cukup banyak, bisa memberikan pesan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang berkaitan langsung dengan untuk menanggapi hal ini, dan juga yang kedua kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan? Terima kasih.
1: Oh, oke. Jadi pesan kita sama sih, Pak, dengan yang terkait atau dengan masyarakat ini, karena kita berhidup berdampingan dengan Merapi, nggih. Itu kita mengenali bahayanya, memahami informasinya, kemudian kita meningkatkan kesiapsiagaan dan disiplin mengikuti rekomendasi keselamatan. Juga yang kami tekankan lagi itu tetap tenang, jangan lengah, lalu waspada, siapkan diri serta keluarga. Nah, itu, keselamatan masyarakat adalah tetap yang utama. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Bayu sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami. Di tengah kesibukan, saya yakin teman-teman BPBD ini juga pasti sudah melakukan banyak hal untuk menanggapi hal ini. Titip salam untuk teman-teman BPBD dari Magelang, Pak Bayu. Sehat selalu.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Terima.
0: Baik, kapan-kapan. Kapan-kapan kita lanjutkan untuk obrolan berikutnya, Pak Bayu.
1: Iya, Pak Riman.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto, ini menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Ingat kata Pak Bayu tadi pendengar ya, jangan panik, ikuti terus informasi dari platform yang terpercaya agar tidak termakan hoax, karena nantinya dengan kita siaga, kita tahu ini tidak menjadi panik, karena kalau panik pastinya proses evakuasi ataupun proses-proses yang harus dilakukan untuk keselamatan kita bersama ini menjadi terhambat. Saya selalu untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini, dan bagi Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 dan terdampak baik itu abunya maupun kegempaannya, semoga sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga keadaan segera membaik. Sampai jumpa, nanti kami hadirkan informasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, gunung berapi aktif yang ada di Indonesia kalau dihitung lumayan banyak loh. Ada sekitar 127 dan ini merupakan jumlah terbanyak di dunia. Nah, perlu diperhatikan nih, khususnya Anda yang tinggal di lereng Gunung Merapi harus selalu waspada dan tanggap jika terjadi erupsi. Apa saja sih hal yang harus disiapkan? Pertama, Anda harus mengetahui tanda peringatan yang ada seperti sirine ataupun yang lainnya. Kemudian, harus hafal jalan jalur evakuasi menuju zona aman. Merencanakan evakuasi bersama keluarga juga penting loh agar tidak terpisah saat mengungsi. Terus, masukkan semua barang-barang penting dalam satu tas sesuai kebutuhan Anda dan keluarga. Agar terhindar dari debu vulkanik atau gas beracun, pakai masker serta kacamata pelindung. Dan yang paling penting, jangan panik dan ikut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi pendaftaran bantuan dana presiden. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Anwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah terbuka bantuan presiden bulan Agustus. Segera daftarkan hari ini, pasti cair hari ini, jangan sampai terlewat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Image Search, ini ditemukan foto berupa yang unggahan di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana presiden. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hey LC Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kami sudah hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa pagi pukul 8 hingga 9 tadi, menjaga kewaspadaan di tengah aktivitas Merapi. Pendengar, kembali akan kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai hal ini. Ini abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya, untuk GAK Anak Krakatau hingga kini belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Jadi meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tetapi tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Pak Bergas Caturasasi Penanggungan ini mengatakan pemantauan dilakukan bersama dengan BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen ini menunjukkan belum ada dampak dari aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi ya mengenai abu vulkanik yang disebut telah masuk ke Jawa Tengah. Nah, ini informasi yang tidak benar karena disampaikan langsung ya oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Pak Bergas, ini menyampaikan belum sampai di sini. Meski kondisi ini dinilai masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah ya untuk antisipasi terhadap paparan debu, pendengar. Imbauan ini penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang tentunya membuat debu ini lebih mudah berterbangan, pendengar ya. Jadi untuk jaga kesehatan, sebaiknya kita menggunakan masker kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan. Ini Pak Bergas juga mengingatkan warga yang harus beraktivitas di luar ruangan menjaga kondisi tubuh ya dengan memperbanyak minum air putih, pendengar. Karena musim kemarau kering sekali, jangan sampai kita terpapar udara kering, kemudian jarang minum air putih, air mineral. Ini jadinya kekurangan cairan. Ini tidak baik untuk kesehatan juga, pendengar ya. Ini kita harus tetap waspada tanpa mengalami kekhawatiran berlebihan selama informasi ini masih menyatakan bahwa kondisi aman. Ini diverifikasi juga oleh Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, ini mengatakan BMKG hingga kini terus memantau potensi pergerakan abu vulkanik berdasarkan data dari Volcanic Ash Advisory Center VAAC, Darwin dan Citra Satelit Himawari. Hasil analisisnya menunjukkan arah angin pada lapisan permukaan sekitar 1.500 meter ini bergerak dari timur ke barat. Artinya trajektori abu vulkanik ini memang sempat diperkirakan mencapai jumlah wilayah di Jawa Tengah ya, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Nah, sementara lapisan bawahnya, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah di Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir pendengar kalau mendengarkan atau membaca informasi yang berseliweran di media sosial begitu ya, bahwa abu vulkanik sudah sampai kemana-mana, hingga saat ini memang tidak sampai ke Jawa Tengah dan semoga saja tidak sampai. Dan untuk Anda pendengar ya yang sedang mengalami ataupun juga terdampak dari musibah ini, semoga lekas membaik, tidak menjadi lebih buruk lagi, semoga saja, dan tetap jaga diri, jaga sekitar pendengar ya, tetap jaga kesehatan Anda, minum vitamin, menggunakan masker, dan juga tetap berhati-hati selama menjalankan aktivitas, dan tentunya ikuti terus informasi dari kanal-kanal terpercaya pendengar ya, agar kita tidak mudah termakan hoax dan menjadi panik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kalau tadi saya sudah memberikan informasi ya bahwa Jawa Tengah ini dipastikan hingga saat ini tidak terdampak dari abu vulkanik dari Anak Krakatau, tapi perlu kita ketahui ya sebagai langkah kesiapsiagaan kita bahwa kita jika nantinya na'udzubillah atau mungkin bagi Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami dan sedang terdampak dari debu vulkanik, ini perlu kita tahu dampak kesehatannya akibat hal ini untuk anak. Disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, ini mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan terutama bagi anak-anak ya sebagai kelompok yang paling rentan. Dampak kesehatan imbas abu vulkanik ini dari Gunung Api Anak Krakatau memang cukup berbahaya pendengar ya. Disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Piprim Basaran Yanuarso ini mengatakan dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan dan kesehatan anak itu harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Beliau mengatakan abu vulkanik menjadi ancaman nyata sehingga perlindungan dan juga tindakan preventif harus dilakukan dengan segera. Pendengar ya, IDAI juga menyebut abu vulkanik ini bukanlah debu biasa. Material ini terbentuk dari pecahan batuan mineral juga kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tapi tajam dan juga abrasif pendengar ya, sehingga saat abu terhirup ini partikel-partikel ini dapat menggores juga mengiritasi saluran pernafasan pendengar.

Ya. Abu vulkanik ini juga mengandung gas-gas iritan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan karbon monoksida atau CO. Ini dapat memperparah apabila iritasi ini terjadi, juga memicu peradangan pada sistem pernafasan anak pendengar. Sementara itu, ini juga menanggapi hal ini ketua dari unit kerja koordinasi respirologi IDAI, Dr. Wahyuni Indawati, menjelaskan paparan abu vulkanik ini dapat memicu berbagai gangguan pernafasan akut pendengar ya, apalagi untuk anak-anak. Jadi pastikan untuk Anda yang terdampak ataupun untuk kita yang tidak terdampak, tapi sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila hal ini terjadi, gunakan masker dan pastinya jangan lupa untuk minum pendengar ya, menghidrasi kita. Dan tentunya untuk cara membersihkan debunya juga tidak sembarangan, tidak bisa langsung kita pegang, basahi dulu pendengar ya sebelum dibersihkan, dilap ataupun kemudian dipel. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini pecahan-pecahannya dari beberapa material yang bisa menggores pendengar ya, selain juga kalau terhirup bisa menimbulkan gangguan pernafasan untuk kita yang dewasa, terlebih kepada anak-anak pendengar.

0: Diet sehat itu yang seperti apa ya? Kami hadirkan penuturan dari Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni MKes.
1: Diet itu sebenarnya memang sangat tergantung dari masing-masing person ya. Karena manusia itu unik ya, dibuat Allah sedemikian rupa sehingga unik, sehingga kebutuhan dari masing-masing itu tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan cocok atau tidak dengan satu dengan yang lainnya, alergi atau tidak, dan semua itu sangat unik. Dan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah diet gizi seimbang sebenarnya.
2: Begitu. Diet gizi seimbang. Iya. Tapi kita ketika melihat fenomena yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba untuk diet dan merubah gaya hidupnya, Prof, memandangnya seperti apa?
1: Iya, saya kira boleh-boleh saja ya mereka melakukan itu. Tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak. Ya kadang satu orang akan pusing dan lain sebagainya, efeknya setelah berdiet itu bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya seperti diet vegan, kalau dia memang bisa survive dengan hal tersebut, saya kira nggak apa-apa. Tetapi memang dalam diet-diet ekstrim itu ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga diperlukan oleh tubuh, begitu.
2: Okay, jadi ketika kita melihat video mungkin ya, atau buku mengenai diet dan kita aplikasikan ke diri, itu yang mengetahui diri kita
1: ya,
2: sendiri.
1: Diri kita sendiri. Kita lihat hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, apakah kita bisa menerima diet tersebut. Kalau memang bisa, itu adalah sinyal dari tubuh kita tidak ada sinyal yang negatif, artinya tidak pusing, tidak mual, tidak diare, tidak macam-macam. Kemudian juga dari hasil lab mungkin akan bagus, begitu. Jadi saya kira itu tergantung dari masing-masing. Okay. Tetapi akan lebih baiknya apabila misalnya diet vegan. Diet vegan itu kan lebih banyak ke arah istilahnya zat gizi mikro, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, karena dia lebih banyak ke sayur ya, tidak makan makanan hewani. Padahal makan makanan hewani itu adalah tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu mungkin akan kekurangan di satu sisi, tetapi dalam istilah karbohidrat, gizi mikro yang lain itu tercukupi. Nah, itu di satu sisi bisa negatif, di satu sisi yang lain bisa positif, gitu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Kali ini perakiraan cuaca kemaritiman pendengar ya, bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada perakirawan Doni ini yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Akan saya sapa terlebih dahulu, Mas Doni, selamat pagi. Halo, Mas Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk perakiraan cuaca kemaritiman untuk nanti pukul 7 hingga pukul 7 esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti, Selasa 8 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Rabu 9 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, serta perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti, Selasa 8 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Rabu 9 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasinya perakiraan cuaca kemaritiman untuk nanti hingga esok hari pukul 7. Demikian tadi pendengar BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang memberikan informasi untuk Anda. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas di wilayah pesisir ataupun juga akan melaut, pastinya informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda. Dan kalau biasanya saya waktunya untuk pamit ya pendengar ya, tapi untuk hari ini saya akan lanjut untuk menemani aktivitas Anda hingga Semarang siang nanti sampai dengan pukul berapa ya? Akan menemani aktivitas Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ima pendengar di Semarang siang ini yang akan menanti sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi saya menemani Anda di Semarang pagi ini, tadi sudah saya janjikan kalau saya akan lanjut ya di Semarang siang hari ini. Jadi untuk memulai Semarang siang ini akan kami hadirkan ya untuk Anda, ini ada Semarang siang ini literasi digital. Nanti akan kami bincangkan bersama dengan Muklis SIG MSI Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Semarang. Kita akan membahas mengenai dialog antar agama, solusi praktis mengatasi konflik perbedaan keyakinan, pendengar. Nah, untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda nanti sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Jadi yang ingin bertanya, berbincang langsung dengan Pak Muklis ya, nanti bersama dengan saya juga atau berinteraksi dengan pendengar lainnya, line telepon dan WhatsApp di 02483166686, juga WhatsApp kami di 08166668886, pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, saya ingatkan terus-menerus. Bagi Anda yang mendengarkan siaran kami ya di aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan jejak Anda di kolom live chat, bertanya kepada narsum atau juga mungkin berinteraksi dengan pendengar lainnya, request lagu, boleh silakan untuk hubungi kami, tinggalkan jejak Anda di sana. Dan sebelum kami hadirkan dialog nanti bersama dengan Pak Muklis ya, untuk membahas hal tersebut, sebagai penanti akan kami hadirkan satu buah lagu Nelangsa dari Ari Lasso. Walaupun judulnya Nelangsa, harapannya nanti pendengar Pro 1 RRI Semarang menemani aktivitas Anda, jadi jangan nelangsa-nelangsa.

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, untuk siang hari ini akan kami hadirkan dalam Semarang Siang Ini dialog untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan untuk selalu simak kami. Bagi Anda yang ingin bertanya atau berinteraksi dengan narasumber dan juga pendengar lainnya, silakan untuk line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar ya di 024-8316-686, juga WhatsApp kami 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, saya ingatkan untuk terus Anda tinggalkan jejak Anda di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Semarang Siang Ini hadir membahas literasi digital pendengar ya. Topiknya dialog antar agama, solusi praktis untuk mengatasi konflik perbedaan keyakinan. Akan kami bahas bersama dengan Pak Muklis SAG MSI, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Semarang. Sudah terhubung pendengar bersama dengan kami siang hari ini, akan saya sapa terlebih dahulu untuk Pak Muklis. Pak Muklis, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat Pak Muklis?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali Pak Muklis. Akhirnya saya berkesempatan untuk berdialog dengan Pak Muklis yang hari ini mengenai solusi praktis mengatasi konflik perbedaan keyakinan. Tapi sebelum nantinya kita akan membahas mengenai solusinya, kita akan bahas terlebih dahulu Pak Muklis, kira-kira potensi-potensi ataupun konflik-konflik apa ini yang berpotensi paling sering muncul di tengah masyarakat ketika kita berbicara mengenai konflik karena perbedaan keyakinan, Pak Muklis, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dikaruniai banyak nikmat oleh Allah. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi nikmat yang membawa kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita. Dan tema di pagi hari ini terkait dengan pencegahan konflik antar keyakinan. Jadi kalau kita petakan, konflik itu salah satunya yang menyebabkan bisa terjadi konflik itu terkait dengan keyakinan. Jadi ada konflik sosial, status sosial, dan ada konflik terkait dengan keyakinan. Perlu kita menyadari bahwa keberagaman di tengah kehidupan kita ini sesuatu yang niscaya. Artinya ya sesuatu realitas yang pasti kita hadapi. Jadi perbedaan keyakinan, keberagaman itu adalah kenyataan. Kenyataan yang kita hadapi. Janganlah perbedaan itu menyebabkan kita terpancing dengan konflik. Konflik dengan orang yang berbeda keyakinan, paham dengan kita. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran itu sebagaimana yang termuat di dalam surat Yunus ayat 99 yang bunyinya walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jika Allah Tuhan kalian itu berkehendak, maka seluruh alam semesta atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya bisa beriman jika Allah menghendaki. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ya semuanya tidak dalam satu keyakinan. Mereka punya keyakinan yang tidak sama dengan kita. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, kenyataan yang harus kita hadapi, maka kita harus sering mengasah diri kita, mengasah untuk bisa menghadapi perbedaan-perbedaan di tengah diri kita. janganlah perbedaan itu menyebabkan pembedaan dan perpecahan. Nah, maka penting bagi kita itu untuk mengantisipasilah, mengembangkan diri kita agar kita ini tidak mudah masuk dalam kancah perpecahan di antara kita atau mungkin dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus mengasah kedewasaan kita. Yang pertama, prinsip yang harus kita bangun itu adalah prinsip tasamuh, toleransi. Kita bisa menghargai, menghormati orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan kita tidak boleh mencela, mencaci maki, atau merendahkan keyakinan orang lain atau simbol-simbol keyakinan orang lain. Karena ketika kita ini merendahkan keyakinan, simbol-simbol agama atau keyakinan orang lain, maka ya bisa jadi kita juga akan dibalas dengan untuk direndahkan. Maka kita tidak boleh itu. Dan yang kedua, ada prinsip musawah. Musawah itu persamaan derajat. Kita ini di hadapan Allah itu kan sama-sama makhluknya Allah. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Derajat mana yang lebih unggul itu ya dilihat dari ketakwaan, ketaatannya dalam menjalankan agama atau ketakwaannya di hadapan Allah. Sehingga status-status keyakinan, status-status agama itu jangan menjadikan kita ini menjadi terbelah. Karena kemuliaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari status sosialnya atau status keagamanya, tetapi dilihat dari ketaatannya. Dalam bahasa agama itu ya ketakwaan itu yang menyebabkan kita ini berbeda status di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan yang ketiga ini kita harus tawasut. Tawasut itu moderat. Moderat itu kita mempunyai pemahaman yang seimbang, tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tadi kita punya tawazun lah, keseimbangan dalam memahami agama. Dan yang keempat ini yang lebih penting adalah kita punya sifat ukhuwah. Ya, ukhuwah. Jadi mengembangkan sikap persaudaraan. Jadi ukhuwah ini kalau menurut Prof. Quraisy Shihab ini kan ada empat ya, sifat ukhuwah itu. Dan nanti mungkin kita dialogkan empat itu apa saja. Gitu. Ya. Saya kira itu sebagai prolog mukadimah untuk dialog di siang hari ini.
0: Baik, Pak Muklis, yang tadi mungkin belum sempat terjawab, kalau kita berbicara mengenai apa saja kemudian yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi konflik ataupun apa yang harus kita lakukan ketika konflik ini terjadi, sebelum itu mungkin apa saja konflik yang bisa atau biasa terjadi apabila kita sering muncul di tengah masyarakat, begitu ya, konflik-konflik yang sering muncul di tengah masyarakat dalam konteks perbedaan keyakinan ini, Pak Muklis?
1: Biasanya konflik yang terjadi di masyarakat terkait dengan keyakinan atau perbedaan keyakinan itu kedewasaan kita di dalam menghadapi perbedaan itu yang pertama. Kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Yang kedua, kurang mendalamnya dalam memahami ajaran masing-masing. Kita berkeyakinan semua ajaran agama itu pasti mengajari pemeluknya, pengikutnya untuk menciptakan kebersamaan, kedamaian, kerukunan dengan semuanya. Berarti semua agama mengajarkan umatnya itu untuk berlaku baik, baik terhadap semuanya, baik itu di internal agama, baik dengan eksternal agama, artinya dengan penganut, pengikut agama lain. Dan itu harus selalu kita asah. Karena kalau ini tidak kita asah, kedewasaan dalam mensikapi perbedaan dan memahami secara mendalam tentang ajaran agama, itu kita mudah terpancing dengan orang-orang yang berbeda agama. Kadang-kadang dengan beda agama itu seakan-akan mereka adalah musuh kita, padahal itu bukan, itu adalah saudara kita.
0: Iya, baik. Dalam menghadapi perbedaan keyakinan begitu ya, tidak boleh kita merasa lebih baik antara satu dengan yang lain begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat atau mungkin dalam menjalankan keyakinan masing-masing, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tanpa menyinggung atau juga merendahkan dari orang kita ajak bicara?
1: Terkait dengan mensikapi perbedaan pendapat, kita ini harus terbuka, dialog dan tidak boleh memaksakan keinginan pendapat kita kepada orang lain. Kita boleh meyakini pendapat kita ini yang paling benar, tetapi jangan merendahkan dan memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Dalam beragama, tentu kita meyakini bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling benar. Tetapi keyakinan seperti itu tidak boleh kemudian merendahkan, menyalahkan, dan memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Karena agama sendiri tidak boleh memaksakan agama Islam sendiri. Itu kan tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk Islam. La ikra fiddin di dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini kan ayat-ayat yang ingin mengembangkan, mendewasakan kita untuk selalu tidak memaksakan orang lain untuk memasuki atau memeluk agama kita. Ya samanya dengan yang lain, saya kira juga seperti itu. Jadi agama itu jadi biarlah menjadi pilihan mereka-mereka pengaruh itu, dan ya biar itu diyakini sebagai agama yang paling benar, tetapi yang tidak diperbolehkan itu ya memaksa kemudian merendahkan dan mengolong-olong penganut agama lain. Mungkin perlu saya tambahkan, memang kita beragama itu, prinsip agama itu sebenarnya kan bermuara pada pembentukan moral, akhlak. Di antara akhlak itu kita diajari agar kita punya sikap tawadu. Tawadu itu tidak boleh merasa paling baik, paling benar, dan kemudian merendahkan yang lain. Kita tentu ingat ya, tentu ingat cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ini bermunajat di hadapan Allah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam munajatnya. Pesannya, wahai Musa, kalau nanti kamu bermunajat kembali kepadaku, maka ajalah makhluk atau manusia yang paling rendah dibanding kalian, dibanding dirimu. Cari makhluk yang lebih, yang kuanggap lebih rendah dibanding dirimu. Ya. Kemudian Nabi Musa ini mencari kira-kira yang lebih rendah dari dirinya siapa. Di situ Nabi Musa berjalan menemukan orang yang sedang mabuk-mabuk, bermaksiat. Kemudian dipantau, dilihat apa kira-kira ini yang akan saya ajak untuk munajat. Kemudian setelah dia renungkan, sepertinya tidak. Karena orang yang ahli maksiat, mabuk, itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, dan nanti sebelum ajal

0: ya anjing ini kan ya tidak pernah berdurhaka, berbuat dosa pada Allah. Dia kan hanya menjalani takdirnya sebagai anjing. Sementara saya sebagai nabi punya tanggung jawab besar, dan amal-amal saya juga belum saya ketahui nanti seperti apa di hadapan Allah. Akhirnya enggak jadi pula. Setelah itu Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah, ditanya oleh Allah, bagaimana sudah menemukan orang yang paling rendah dibanding diri kalian? Tidak ya Tuhan. Allah menyampaikan pesannya, sekiranya engkau mengajak makhluk atau manusia yang engkau anggap lebih rendah dari diri kalian, maka namamu saya coret dari nama-nama kenabian. Nah itu mengajari kepada kita, jadi orang yang punya sikap merendahkan orang lain, sombong, tidak tawadhu, itu justru mengelunturkan ya, melunturkan kesolehan kita. Kita ini sudah bisa membangun menjadi orang yang baik, orang yang soleh, agar nama kita ini masuk ke daftar orang-orang soleh. Tapi muncul sikap untuk merendahkan, menyombongkan diri, menganggap orang lain lebih rendah dari kita, itu bisa jadi nama kita ini dicoret dari daftarnya orang-orang soleh. Ini cerita yang membawa hikmah yang sangat luar biasa. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Muklis, ini sudah banyak sekali pendengar yang bergabung melalui line WhatsApp kami. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi sebelum itu kita akan jeda dulu sebentar, Pak Muklis ya. Nanti akan kami lanjutkan, jangan ditutup dulu, nanti akan kami sambung kembali bersama dengan Pak Muklis. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kesempatan masih ada, line telepon dan WhatsApp masih kami buka untuk Anda siang hari ini.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami. Dialog Semarang siang ini akan kami hadirkan kembali. Dialog antar agama, solusi praktis mengatasi konflik perbedaan keyakinan bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Kota Semarang. Ada Pak Muklis SAG MSI di ujung telepon. Pak Muklis masih bersama dengan kami? Baik, Pak Muklis, pertanyaan pertama sudah datang dari pendengar kami. Ini ada di Gunung Pati, ada Amin. Pak, kalau kita menghormati agama lain, batasnya sampai mana agar tidak dianggap ikut campur atau apalagi mencampur adukan keyakinan kita? Terima kasih. Silakan, Pak Muklis.
1: Ya, terima kasih. Jadi, toleransi atau kita menghormati keyakinan orang lain yang berbeda keyakinan itu, ya batasannya selama kita ini tidak mencampur adukan terkait dengan ritual-ritualnya. Tetapi terkait dengan hubungan sosial, kita ini diberi kelonggaran ya. Selama kita tidak mencampur adukan dengan ibadahnya, cara-cara ibadah ya. Jadi ya transaksi hubungan sosial seharian itu kita diberi keleluasaan, sehingga ya kita mau menolong orang itu ya tidak usah melihat apa keyakinan dan agamanya. Kita mau membantu orang ya tidak perlu melihat apa keyakinan dan agamanya. Pokoknya kita mau jual beli, mau apa saja, tolong menolong itu ya identitas agama di situ sudah anu. Ya pokoknya hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar manusia itu ya. Ada gini, dan relasi-relasi sosial ini kan sudah dibangun sejak zaman Rasulullah. Ada hal yang menarik ini. Ada satu hikayah cerita di zaman Rasulullah itu, Rasulullah itu menerima utusan delegasi dari Bani Najran. Bani Najran ini agamanya Nasrani. Saat itu sampai di Madinah, sampai di Masjid Nabawi karena sudah sore. Akhirnya orang ini langsung menemui Rasulullah di dalam masjid, dan sebelum bertemu dengan Rasulullah itu orang Najran ini, Bani Najran ini sholat di dalam masjid, sholat di dalam masjid sesuai dengan keyakinannya. Sholat di dalam masjid sesuai dengan keyakinan, artinya ya keyakinan orang Nasrani itu. Nah, kemudian ada salah satu seorang sahabat ini mau menegur, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Jangan biar mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Rasulullah tidak melarang. Walaupun toh itu dilakukan di dalam Masjid Nabawi, tetapi itu kan tidak mencampur adukan masalah ritualitas atau cara ibadah. Ya. Ada hanya Rasulullah memberikan kesempatan mereka melakukan ibadahnya menurut mereka di dalam masjid itu. Tetapi dalam, jadi bangunan sosialnya itu, relasi sosialnya masih terjadi dengan baik. Jadi tidak mencampur adukan masalah ibadah-ibadahnya. Saya kira itu diperbolehkan. Dan kita diberi keleluasaan tentang itu.
0: Baik. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini datang dari Mijen. Ini bertanya, Ustaz, belakangan di media sosial ini juga ada konflik atas pembangunan tempat ibadah. Saya ingin tahu pendapat jenengan. Silakan, Pak.
1: Iya. Jadi terkait dengan pembangunan tempat ibadah itu kan sudah ada aturan-aturan, dan kemudian juga ada wadah itu ya, ada namanya FKUD itu, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama itu. Itu kan yang bisa menjembatani terkait berdirinya tempat ibadah. Tentu selama aturan-aturan itu terpenuhi secara administrasi dan lain-lainnya terpenuhi, saya kira itu ya janganlah menjadi persoalan, karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Ya, ada, semuanya ada ketentuannya itu untuk berdirinya tempat ibadah. Jadi di mana letaknya itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan itu dipenuhi, kemudian nanti ada rekomendasi. Sekarang itu kan SKUB itu yang mengeluarkan rekomendasi. Ya, saya kira tidak masalah. Ya. Selama ketentuan itu dipenuhi.
0: Baik, Ustaz, dalam kehidupan bermasyarakat juga bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang ini menjadi korban diskriminasi begitu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz?
1: Yang pertama tentu kita pencegahan. Jadi sikap mendiskreditkan orang lain itu juga tidak dibenarkan oleh agama, karena kita ini dalam kesetaraan. Artinya ya kita ini di hadapan Allah itu sama-sama makhluknya Allah. Makanya kita memang harus selalu mengasah ukhuwah kita ini. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menurut Quraisy itu kan, Prof. Quraisy itu ada 4 ukhuwah itu ya. Jadi ukhuwah ubudiyah yang pertama. Ukhuwah ubudiyah itu rasa persaudaraan sesama dengan makhluknya Allah. Jadi kita itu dengan semua makhluk Allah itu ya harus mempunyai sikap persaudaraan, artinya ya punya hubungan yang baik. Semua makhluk Allah, tidak hanya sekedar manusia. Jadi dengan hewan kita yang memperlakukan dengan baik, dengan lingkungan memperlakukan dengan baik, karena itu semuanya makhluknya Allah. Ya, karena mereka juga bertasbih kepada Allah. Ini disebut dengan ukhuwah ubudiyah. Nah, jadi kita sudah didesain sedemikian rupa oleh agama itu agar menjalin agar kehidupan ini betul-betul tercipta harmonis lah, harmonis semuanya dengan sesama manusia, dengan lingkungan itu harmonis. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Nah, ini ukhuwah insaniyah itu yang menjalin persaudaraan dengan sesama manusia. Ya, sesama manusia kita ya harus, pokoknya harus dihormati dan dijaga bersama. Jadi orang pokoknya selamanya. Ya sesama manusia kita harus menjaga ketenangannya, menjaga kenyamanannya, menjaga pokoknya ya mungkin cara ibadahnya atau gimana. Supaya kita membuat hidup kita ini, kehadiran kita itu harus bisa membuat orang lain nyaman, membuat orang lain nyaman. Jangan sampai justru kehadiran kita ini membuat orang lain tidak nyaman dan terganggu dengan keberadaan kita.
0: Baik. Di tengah arus informasi yang cepat sekali seperti hari-hari ini ya Pak Mukhlis ya, kadang konflik itu bermula dari informasi yang tidak benar atau juga potongan video-video pendek di media sosial yang tidak utuh begitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat ini sebaiknya menyikapi informasi yang bisa saja atau berpotensi begitu memicu konflik antar agama khususnya?
1: Terkait dengan media sosial sekarang ini, memang kita ini sebenarnya kan zaman kita hadapi memang zaman yang sangat berat, zaman yang penuh fitnah. Fitnah itu informasi yang kita dapatkan itu belum jelas apakah itu benar atau salah. Kadang-kadang benar diinformasikan salah, kadang-kadang salah itu bisa diinformasikan. Nah, jadi fitnah itu informasi yang tidak sesuai dengan keadaan. Nah, agar kita ini bisa menghindari zaman yang seperti ini, kita betul-betul harus selektif dan hati-hati untuk mengeser setiap informasi yang masuk ke kita. Kita harus hati-hati, harus selektif betul. Kalau tidak tahu kepastiannya, sumbernya itu dari mana, siapa yang memberitakan, dan isinya tentang apa, itu jangan mudah untuk di-share ke yang lain. Ya, cukup untuk diri. Jadi kalau kita ini belum tahu akurasi kebenaran berita itu, ya kita jangan mudah untuk meng-share dan jangan mudah percaya. Kita itu harus mengecek betul. Jadi ya harus selektif betul itu. Karena kalau enggak, itu menjadi bumerang. Artinya bumerang apa? Justru nanti kita akan terseret ke ranah dosa. Karena informasi yang kita dapatkan belum jelas, belum ditabayun, kok kita kok ikut-ikutan mengeser. Nah itu kita ikut terseret oleh dosa itu. Apalagi dengan ser-seran itu menyebabkan ketidaknyamanan, menyebabkan konflik sosial. Itu kita berarti ikut andil terjadinya konflik sosial. Nah itu kita dalam saat situasi sekarang itu betul-betul lebih baik kita baca, sekiranya bagus, ya bagus itu pun kan harus di apa dicek juga.
0: Iya.
1: Apakah itu informasinya benar atau tidak? Memang sebaiknya kita tidak mudah mengeser segala informasi sebelum tahu bahwa informasi itu benar. Yang kedua, walaupun misalnya informasi itu benar, tetapi jika itu menyebabkan kegaduhan, kekacauan di tengah masyarakat, itu kita harus bisa mengendalikan diri. Tidak semua yang benar harus kita sampaikan di masyarakat. Jika dengan menyampaikan kebenaran itu justru menyebabkan kegaduhan. Contoh gini, ada seorang tetangga, lihat tetangganya itu sedang berboncengan dengan yang lain, wanita lain misalnya.
0: Ya.
1: Kemudian terus ya itu walaupun mungkin benar, apakah harus disampaikan ke keluarganya? Ya jangan. Jangan disampaikan justru menyebabkan kekeruhan di keluarganya, ya lebih baik jangan. Nah, kita artinya apa? Kita menghindari mafsadah itu lebih utama daripada kita ini untuk meraih kemaslahatan tapi belum tentu itu tergapai. Menghindarkan kemafsadahan, kerusakan lebih utama harus kita dahulukan.
0: Baik.
1: Ya, terkait dari informasi seperti itu, ya.
0: Apalagi kita belum bisa memastikan apakah itu benar atau tidak begitu ya Pak. Tapi ya, apabila betul, konflik betul. Benar terjadi, dalam hal ini adalah konflik karena perbedaan keyakinan, sebenarnya siapa saja yang terlibat yang harus menyelesaikan ataupun harus mencegah daripada konflik ini?
1: Ya, tentu yang pertama adalah para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini harus terlibat aktif, menyampaikan penjelasan-penjelasan yang bisa menyebabkan ya semuanya bisa menerima dengan senang hati. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi sentral itu bisa mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai orang itu ditokohkan oleh masyarakat tetapi justru memanas-manasi situasi. Jangan sampai. Sehingga tanggung jawabnya sebagai tokoh masyarakat untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat itu menjadi hilang. Yang kedua, tentu seluruh masyarakat juga harus punya peran. Jadi ketertiban, kenyamanan, kedamaian, kerukunan di lingkungan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa melimpahkan tanggung jawab itu hanya pada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Karena lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga semua unsur masyarakat yang ada di situ yang punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Jangan sampai justru membuat situasi lebih keruh dan konflik itu berkelanjutan.
0: Baik, sudah ada pendengar yang bergabung kembali melalui saluran WhatsApp kami. Ini ada Lulu. Pak mau bertanya, kalau kita melihat komentar bernada kebencian terhadap agama tertentu di media sosial, apakah sebaiknya kita membalas untuk membela atau kita diamkan saja? Silakan.
1: Yeah. Kita ini sudah diajari oleh Rasulullah bagaimana mensikapi informasi, sikap-sikap orang lain yang menunjukkan sikap benci terhadap diri kita. Kita tentu ingat cerita bagaimana ketika Rasulullah ini mendakwakan Islam di Thaif. Di situ Rasulullah mendapatkan pertentangan yang sangat luar biasa, dicaci maki, dilempari batu, bahkan diancam. Jadi Rasulullah ini membawa ajaran yang baik, manusia yang dimuliakan oleh Allah, diangkuhkan oleh Allah, yang akhlaknya itu luar biasa dikenal di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah terkena akhlaknya yang sangat mulia, tetapi begitu di Thaif ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat itu. Bahkan diancam, dilempari batu sampai berdarah, sampai Malaikat Jibril ini empati. Empati itu ya rasa mesake terhadap Rasulullah. Ayo, orang yang semulia Rasulullah kok diperlakukan seperti itu. Sampai malaikat ini menawarkan, ya Rasulullah bagaimana kalau lingkungan di sini, masyarakat ini saya bumi hanguskan, saya musnahkan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, saya diutus oleh Allah ini bukan untuk wala tu'anan wala la'anan, bukan untuk memusnahkan, bukan untuk melanat. Itu jawaban Rasulullah. Saya diutus oleh Allah bukan untuk merusak dan bukan untuk melanat. Walakini tetapi ba'athani da'iyan wa rahmatan. Tetapi Allah ini mengutusku agar menyampaikan agama ini dengan baik dan penuh rahmat. Itu apa? Rasulullah saat di Ta'if itu ditangkap dengan respon yang tidak baik. Jadi kebencian dibalas dengan kasih sayang. Jadi kebencian dibalas dengan kasih sayang. Rasulullah tidak dendam dan tidak sakit hati walaupun Rasulullah dimusuhi di situ. Tetapi didoakan Allah mati fa'inam la yakilun, la yalamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum ini karena mereka untuk saat ini belum mengetahui. Jadi Rasulullah tidak mendoakan semoga dimusnahkan, tidak kemudian memungsi balik, tidak. Tapi Rasulullah dengan sabar membalas dengan baik. Dan kita juga banyak teringat cerita-cerita bagaimana Rasulullah ini diperlakukan tidak baik, tetapi Rasulullah ya membalasnya dengan. Jadi Rasulullah itu mengajari kepada kita, balaslah kebaikan dengan kebaikan dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, tetapi kebencian itu dibalas dengan kasih sayang. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya, kira itu ya.
0: Baik. Sebagai penutup, Pak Mukhlis, mungkin ada pesan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang siang hari ini agar perbedaan agama ini tidak menjadi sumber konflik tetapi justru menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan, dan tentu saja bagaimana kemudian cara kita para orang tua dan keluarga ini mengajarkan sikap menghargai perbedaan, menanamkan sikap ini kepada anak kita sejak dini. Silakan.
1: Ya. Yeah. Untuk menutup kajian di siang hari ini, kita harus senantiasa mengasah bahwa mengawasah kedewasaan kita dalam menghadapi perbedaan. Jadi perbedaan ini sebuah realitas, sebuah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Dan kita harus senantiasa mengasah kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Janganlah perbedaan itu menyebabkan pembedaan, dan janganlah perbedaan itu memancing kita untuk menciptakan situasi yang tidak, atau menyebabkan kita tidak rukun. Justru perbedaan ini menjadi kekuatan kita, kekuatan yang dasar, manakala kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Janganlah mudah terpancing dengan perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu justru semakin bisa mendewasakan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis atas pencerahannya untuk siang hari ini untuk saya dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang. Semoga di lain waktu bisa kita sambung kembali membahas mengenai topik yang lain, Pak Mukhlis. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Demikian tadi pendengar, kami hadirkan dialog antar agama, solusi praktis mengatasi konflik perbedaan keyakinan bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Kota Semarang, Mukhlis SAG MSI, dalam dialog Semarang siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan buru-buru pindah channel pendengar ya. Setelah ini kami akan hadirkan rangkaian informasi olahraga di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar bersama dengan Pro 3 RRI nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026 dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi, dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Tahukah Anda, warna pada logo RRI ternyata mempunyai makna. Warna logo RRI sendiri merupakan warna dengan dominan biru dan putih. Biru memiliki arti universalitas dan mengayomi. Ini berarti RRI akan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia. Warna biru juga berarti teduh dan dapat dipercaya. RRI akan selalu menjadi sumber informasi yang tepat dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan warna putih pada logo RRI melambangkan kejujuran, kebenaran, keberimbangan, dan akurasi. Jadi, informasi yang dibagikan oleh RRI akan selalu akurat.

0: Selamat siang pendengar, pada kesempatan siang hari ini langsung kita update ya bersama reporter kami Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai cegah api meluas, polisi dan relawan berjibaku padamkan kebakaran hutan di Kalijajar Kabupaten Wonosobo. Luki, informasinya.
1: Baik pendengar, Polres Wonosobo bergerak cepat menangani kebakaran hutan pinus milik Perhutani di petak 24A RPH Kleseman Desa Wonosari Kecamatan Kalijajar. Laporan diterima pada Sabtu 5 September setengah 9 malam oleh personil Pamapta 1 bersama Polsek Kalijajar. Kemudian mendatangi lokasi, setiba di lokasi petugas mendapati api membakar semak belukar di kawasan hutan produksi tanaman pinus dengan luasan 1,2 hektar. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Koramil, BPD, Perhutani, SAR, relawan, perangkat desa, serta warga untuk melakukan pemadaman dan melokalisir api. Pamapta Polres Wonosobo Ibda Jaka Chandra kepada wartawan mengatakan petugas langsung setelah melaporan untuk mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan manual selama kurang lebih 1,5 jam. Api berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan tersedia di lapangan. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Penyebab kebakaran juga masih proses pendataan dan belum dapat dipastikan. Jaka menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar segera melaporkan apabila menemui titik api. Laporan dapat disampaikan di nomor 110. Demikian informasi dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Luki Setiawan, informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Mendengar informasi untuk Anda, azan duhur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, sembari menanti, kami juga akan temani Anda dengan lagu-lagu religi.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya akan temani Anda menghadirkan musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi terupdate ya. Nanti kami juga akan hadirkan informasi ketertiban masyarakat, lalu ada informasi seputar kebencanaan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Jadi jangan tinggalkan 89.0 FM dan juga mungkin yang mendengarkan RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Info Pro 1.
2: Tumpukan sampah berlebih atau overload di TPAS Peloso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, kian mendesak untuk ditangani. Paguyuban pengolah sampah meminta pemerintah segera mengurangi tumpukan dan menyiapkan solusi agar persoalan sampah tidak terus berulang. Sebanyak 722 kasus tindak pidana perempuan dan anak serta perdagangan orang yang ditangani Polda Jawa Tengah menjadi alarm bagi kita semua. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menghadapi ancaman kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan orang. Yang perlu menjadi perhatian, kasus yang melibatkan anak cukup menonjol. Ini menunjukkan bahwa rumah, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan sosial belum selalu menjadi ruang yang aman bagi anak.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Nih program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Saatnya kita update dulu informasi ketertiban masyarakat ya di wilayah Polresta Surakarta, karena siang hari ini kita akan coba menuju ke wilayah Pasar Kliwon. Ini bersama Babin Kamtibmas Pasar Kliwon Polresta Surakarta, Aibtu Anton. Selamat siang Pak Anton.
1: Selamat siang Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat, sehat ya Pak Anton ya?
1: Iya Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Anton, di wilayah Pasar Kliwon nih, ketertiban masyarakat seperti apa yang saat ini sedang difokuskan? Pak Anton silahkan.
1: Ya, selamat siang dulu sama selamat Mbak Silvi dan para pendengar RRI Semarang. Kami sampaikan untuk kegiatan Kaptimas hari ini, persiapan haul Habib Ali bin Muhammad Ali Al-Habsyi yang diselenggarakan besok awal Oktober, Mbak. Mm-hmm. Untuk kita sebagai Babin Kamtibmas selalu memperhatikan keamanan, ketertiban, nanti berkoordinasi sama Satpol PP, dinas terkait, juga TNI, juga dinas perhubungan gitu, Mbak, yang kami sampaikan.
0: Oke, kalau beberapa persiapan ini, apa yang memang diantisipasikan oleh masyarakat ketika acara yang berlangsung? Apakah nanti ada rekayasa lalu lintas atau mungkin kantong-kantong parkir juga, Pak Anton?
1: Betul, Mbak, betul. Ini sudah, karena ini sudah kalender seperti apa itu?
0: Event tahunan begitu ya?
1: Wisata religi, sudah seperti kalender tahunan, Mbak. Untuk kantong-kantong parkir, dan apa seperti UMKM jual beli itu sudah anu Mbak, di terdepan Mbak. Nanti biasanya ada parkir bis itu sudah di kantong parkir di daerah Mojo. Jadi situ ada Brimob Solo, nanti diarahkan ke sana semua nanti.
0: Jadi sudah langsung
1: sampai
0: ya.
1: Sampai nanti dari apa ke arah-arah lalu lintas bisa diarahkan ke lain biar lancar gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir boleh nih himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Pasar Kliwon, Pak Anton, silahkan.
1: Iya Mbak, ya untuk warga Pasar Kliwon khususnya kami sampaikan, semoga untuk acara haul ini bisa bekerjasama, tidak ada kendala apapun, lancar. Amin. Dan Kota Solo khususnya aman terkendali Mbak, gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Anton. Nanti kita update kembali informasi lainnya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi Mbak Selvi, terima kasih.
0: Demikian tadi mendengar informasi Babin Kamtibmas ya oleh Aibtu Anton Taruna dari Pasar Kliwon Polresta Surakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dulu informasi dari reporter kami ya. RRI Semarang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Mambaul Khair. Bagaimana informasinya? Harry, silahkan.
1: Iya, terima kasih rekan Sylvia Ancori, pendengar. Pura satu di mana Anda berada, kami informasikan bahwa Radio Republik Indonesia RRI Semarang menggelar atau memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar pada siang hari ini. Dan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani kejujuran dan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemersatu bangsa. Dan kurang lebih ratusan jamaah yang ingin mengikuti pengajian dalam rangka Maulid Nabi ini diikuti dari karyawan maupun karyawati RRI Semarang, juga anak siswa SMK Agustus, 17 Agustus, maupun SMP Islam Sultan Agung, dan beberapa anak mahasiswa dan SMK yang magang di RRI Semarang. Dan saat ini juga dimeriahkan oleh Robana dari Semarang. Dan pada kegiatan peringatan Maulid Nabi ini atau memperingati Maulid Nabi ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Andi Sekeji Samsuri, adalah dari Kemenag Kota Semarang. Dan nantinya pada peringatan ini juga sebagai meminta doa ke bahwa kelancaran kegiatan rangkaian Hari Radio dan RRI Fest dapat berjalan dengan lancar. Nantinya juga akan dihadiri oleh Kepta LPP RRI Semarang, juga hadir dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman Masjid Mandi.

0: Bau Love Lair. Dan nantinya pada tema yang meneladani kejujuran dan kepemimpinan dari Ustadz Kaji Samsur ini juga akan memberikan pencerahan bagi ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah kepada umatnya. Demikian laporan terkait Radio Republik Indonesia RRI Semarang menggelar atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dan doa bersama hari ulang tahun RRI ke-81. Kembali ke rekan Silvian, sorry.
1: Baik, terima kasih informasinya Harry. Tetap berhati-hati selama bertugas.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Berita Lintas Siang untuk Anda ya. Membahas mengenai penggagalan penyelundupan 1,5 juta batang rokok ilegal dan juga kasus penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah ini di sektor minyak dan gas. Bagaimana informasinya? Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Siang.

0: strategi yang harus diterapkan demi peningkatan ketahanan pangan? Berikut penuturan Ibu Sri Brotorini SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
1: Dalam rangka meningkatkan produktivitas, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menerapkan inovasi-inovasi teknologi baru, inovasi yang tentunya bisa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, antara lain penggunaan benih bibit unggul yang tentunya bisa menjamin peningkatan produktivitas, menerapkan pola pertanian modern yang dulu petani kita itu mencangkul, mengolah tanah dengan tenaga hewan, sekarang sudah menggunakan alat-alat mesin sehingga mampu meningkatkan produktivitas dengan lahan yang terbatas, tentunya seperti itu.

Lalu Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Salah satunya adalah sekarang mengantisipasi modifikasi pakai mobil-mobil yang lain daripada yang seperti mobil tangki ini. Yang sebelumnya kita melakukan penindakan terkait dengan mobil tangki tetes molase, saat ini ternyata ada juga terkait mobil tangki air. Kita nggak menyangka.
3: Dan ini memang sudah berjalan kurang lebih setahun sampai dengan paling lama setahun, yang paling terdekat tadi sekitar 6 bulan. Jadi keuntungan dari mereka kurang lebih selama kegiatan usaha ilegal ini hampir kurang lebih kerugian negara mencapai 10 miliar lebih.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Bea Cukai Semarang menggagalkan penyelundupan 1,5 juta batang rokok ilegal dengan modus disembunyikan di dalam mobil tangki air. Tiga kasus penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah di sektor minyak dan gas bumi atau migas di Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, dan Demak dengan nilai kerugian 10,8 miliar rupiah berhasil diungkap polisi. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Pendengar, Bea Cukai Semarang menggagalkan penyelundupan 1,5 juta batang rokok ilegal dengan modus disembunyikan di dalam mobil tangki air. Berikut laporan Bawa Wiranto.
2: Sekarang mengantisipasi modifikasi pakai mobil-mobil yang lain daripada yang lain, seperti mobil tangki ini.
4: Modus penyelundupan rokok ilegal semakin beragam, di mana Bea Cukai Semarang menggagalkan upaya pengiriman sekitar 1.594.000 batang rokok ilegal yang disembunyikan di dalam mobil tangki air. Penindakan itu dilakukan petugas Bea Cukai Semarang di gerbang tol Banyumanik pada 2 September 2026. Kepala Bea Cukai Semarang, Muhammad Suwadak, mengatakan penggunaan mobil tangki air menjadi modus yang cukup mengecoh. Ia mengungkapkan saat dihentikan, kendaraan tersebut terlihat air menetes melalui selang sehingga seolah-olah muatan yang dibawa benar-benar air. Namun kecurigaan petugas menguat ketika sopir tidak dapat menunjukkan surat jalan dan mengaku kendaraan tersebut berangkat dari Pamekasan, Madura menuju Jakarta.
2: Sekarang sudah mulai beralih ke modifikasi mobil-mobil itu sendiri. Salah satunya adalah sekarang mengantisipasi modifikasi pakai mobil-mobil yang lain daripada yang lain, seperti mobil tangki ini. Yang sebelumnya kita melakukan penindakan terkait dengan mobil tangki tetes molase, saat ini ternyata ada juga terkait mobil tangki air. Kita nggak menyangka, karena tangki airnya itu pada saat kita melakukan tindakan di pagi hari itu, airnya menetes di selang itu. Seakan-akan kesan yang timbulkan itu bahwa di dalamnya itu adalah air.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Agus Julianto, mengapresiasi kinerja Bea Cukai Semarang yang menggagalkan penyelundupan rokok ilegal. Menurutnya, pengungkapan tersebut berkat sinergi dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Semarang.
5: Kami menyampaikan hasil sinergi penindakan yang utamanya dilakukan oleh rekan-rekan Bea Cukai Semarang terkait dengan peredaran rokok atau barang kena cukai ilegal, ya, hasil tembakau. Penindakan ini yang menarik adalah mengungkapkan modus pendistribusian rokok ilegal yang memang tidak biasa.
4: Sementara itu, dari pengungkapan kasus tersebut, dua orang berinisial PF dan ASE yang terdiri dari sopir dan kernet telah diamankan. Saat ini keduanya tengah dilakukan penanganan perkara lebih lanjut dan ditahan di Rutan Tahanan Kelas 1 Semarang guna kepentingan penyelidikan. Bawiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimum Polda Jawa Tengah membongkar tiga kasus penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah di sektor minyak dan gas bumi atau migas. Tiga kasus tersebut terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, dan Demak dengan total estimasi nilai subsidi yang disalahgunakan mencapai 10,8 miliar rupiah.
6: TKP yang kita amankan, semua pelaku di tiga TKP tidak berizin. Dan memang mereka melakukan kegiatan secara ilegal.
7: Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Yulianto mengatakan pengungkapan tiga perkara berawal dari laporan masyarakat meski motifnya sama, yakni memperoleh keuntungan ekonomi dengan menyalahgunakan barang bersubsidi pemerintah ketika perkara tersebut memiliki modus operandi yang berbeda. Di Kabupaten Sukoharjo, polisi mengungkap praktik pemindahan isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Seorang pelaku diamankan dalam penggerebekan gudang di Kecamatan Mojolaban pada 2 September lalu. Petugas menemukan aktivitas pemindahan LPG menggunakan regulator, selang, dan peralatan yang telah dimodifikasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, nilai penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp6,96 miliar. Sementara di Kabupaten Kebumen di Reskrimsus Polda Jawa Tengah juga mengungkap penyalahgunaan biosolar bersubsidi di wilayah Kecamatan Seruweng. Seorang pelaku diamankan bersama satu unit Isuzu Panther yang telah dimodifikasi. Dari kegiatan sekitar 75 hari itu, diperkirakan terdapat penyalahgunaan dengan estimasi nilai subsidi yang disalahgunakan sekitar Rp390 juta. Kasus ketiga diungkap di Kabupaten Demak. Polisi mengamankan dua pelaku yang diduga menyalahgunakan pembelian biosolar subsidi dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi dan dilengkapi tangki besi berkapasitas 6.000 liter. Praktik tersebut diperkirakan berlangsung selama 1 tahun dengan volume penyalahgunaan estimasi Rp3.466 miliar.
3: Dan ini memang sudah berjalan kurang lebih setahun sampai dengan paling lama setahun, yang paling terdekat tadi sekitar 6 bulan. Jadi keuntungan dari mereka kurang lebih selama kegiatan usaha ilegal ini hampir kurang lebih kerugian negara mencapai 10 miliar lebih.
7: Sementara itu perwakilan PT Pertamina Patraniaga Ahmad Rifki mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus penyalahgunaan subsidi dari pemerintah. Menurutnya pengungkapan ini menjadi bukti penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan dengan berbagai modus.
8: Karena bagaimanapun ini adalah barang bersubsidi yang selain merugikan negara juga merupakan komoditas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dalam hal ini apabila memang ditemukan kesalahan, apabila ditemukan lembaga penyalur kami juga ada terlibat nanti dari hasil penyelidikan ya Pak Dir, kami juga siap untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7: Para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Lukis Dian melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebocoran subsidi energi senilai Rp10,82 miliar akibat penimbunan biosolar dan pengoplosan LPG melon di Jawa Tengah ini menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan distribusi nasional. Bagaimana Pertamina merapatkan celah digital atau QR code dan menghadapi oknum nakal di jaringan hilir? Berikut wawancara bersama Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jateng dan DIY Taufik Kurniawan di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Selamat siang Pak Taufik.
9: Ya, siang.
0: Iya, Pak Taufik, ini kasus di Kebumen melibatkan penggunaan barcode berulang kali, sementara di Demak ini memanfaatkan surat rekomendasi nelayan. Ya, bagaimana ini evaluasi Pertamina terhadap celah sistem pengawasan My Pertamina saat ini dan perbaikan apa yang akan segera diterapkan agar modus serupa tidak terulang, Bapak?
9: Ya, jadi kami sudah menyempurnakan sistem ya dan terus akan disempurnakan untuk subsidi tepat My Pertamina. Kalau untuk nelayan itu menggunakan aplikasi atau web dari BPH Migas berupa Hextar. Adanya hal yang kemarin diungkap oleh Polda itu sebetulnya menunjukkan bahwa 70% dari penyebab penyalahgunaan BBM subsidi itu adalah disebabkan perilaku oknum konsumennya. Sedangkan Pertamina itu tidak bisa menindak konsumen. Mereka membelinya secara sah misalnya, kemudian sampai di lokasi ditimbun. Ya, sama halnya mereka membeli LPG juga secara sah di warung ya, karena regulasinya itu menyebutkan harus beli di pangkalan gitu. Enggak, baru disarankan beli di Pangkalan. Nah, kemudian kan rata-rata ya masyarakat kita malas gitu ya kalau beli di Pangkalan, padahal sebenarnya rasio Pangkalan per desa itu ada 10 Pangkalan minimal. Kalau dalam satu desa, kalau terpencil-terpencilnya itu minimal ada 6 Pangkalan.
10: Iya, baik. Nah, kemudian terhadap Pangkalan LPG sendiri seperti yang ada di Sukoharjo ataupun di SPBN di Demak ini yang terbukti menjadi tempat pelaku mengambil atau menyalahgunakan BBM LPG bersubsidi, adakah sanksi konkret ini yang telah dijatuhkan oleh Pertamina Patraniaga ini, Pak Taufik?
9: Ya, tentunya kami mendukung penegakan hukum yang berlangsung. Ini masih diproses penyidikan, nanti apabila memang terbukti dari kepolisian, kami akan tindak tegas. Tapi sampai sekarang kami belum menemukan keterlibatan gitu ya di Sukoharjo dan Demak yang diungkap oleh Polda Jateng kemarin.
10: Iya, baik. Nah, ini kalau kita lihat estimasi nilai penyalahgunaan dari 3 kasus ini kan mencapai sekitar 10,82 miliar, angka yang besar ya Pak Taufik ya. Ini bagaimana dampak dari kebocoran ini terhadap ketersediaan atau kuota real BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak di wilayah Jawa Tengah hingga akhir tahun anggaran, Bapak?
9: Kalau stok itu kami jamin aman, Mbak, karena kita itu mengelola untuk LPG minimal 4 kali lipat stok konsumsi normal tiap harinya. Kemudian untuk BBM yang subsidi itu minimal 10 kali lipat tiap harinya dari konsumsi masyarakat normal. Artinya ada lonjakan konsumsi dalam satu hari, itu kami masih bisa sanggup mengatasi sampai dengan berapa kali lipat yang saya sebutkan tadi itu.
10: Iya, baik. Terakhir Pak Taufik, ini apa nih himbauan untuk masyarakat ya agar bisa aktif melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan ataupun pengoplosan, atau mungkin ada kanal pengaduan khusus yang lebih responsif selain call center umum agar masyarakat tidak takut untuk melapor ini, Bapak?
9: Ya, kalau penimbunan itu kan sudah perilaku konsumen yang menyimpang ya, laporannya ke polisi, karena ya kita tidak ada keterlibatan nih dalam proses penimbunannya tersebut. Tapi kalau pembelian yang tidak wajar, itu masyarakat apabila menemukan hal seperti itu, meskipun sudah menggunakan sistem subsidi tepat My Pertamina, itu bisa dilaporkan ke call center 135. Nah, himbauan untuk masyarakat, terutama pengguna bright gas, agar terhindar dari tabung LPG non-subsidi yang tidak resmi. Caranya itu ditutup tabung itu selalu ada QR code, Pak. Kode QR itu ketika di scan menunjukkan keaslian tabung tersebut, dia dikirim dari agen mana, kemudian kemana dan seterusnya, jalur distribusinya resmi ketahuan. Yang kedua adalah membeli tabung LPG di pangkalan resmi Pertamina. Kemudian terakhir, selama tahun 2026 ini kita sudah melakukan penindakan terhadap 180 SPBU terdiri dari 8 di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. 180 SPBU ini pelanggarannya macam-macam, mulai dari dia tidak menyediakan CCTV yang proper aja langsung kita sanksi gitu, karena kewajibannya mereka jika melayani subsidi itu yang menyediakan CCTV, karena bisa dipantau di situ apakah distribusinya sesuai SOP atau tidak. Kemudian dia menyalahgunakan kewenangan distribusi juga ada dan seterusnya. Nah, paling banyak itu 16 SPBU di Karanganyar, sisanya rata seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah ada. Nah, kami sudah melakukan seluruh upaya yang kami bisa. Nah, tapi 70% dari faktor penyalahgunaan distribusi itu adalah di tingkat konsumen, yang itu penindakannya ada pada ranah kepolisian. Makanya kita cuma bisa preventif sama melaporkan ke kepolisian tadi.
10: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Taufik untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Pak Taufik.
9: Terima kasih Mbak Ari.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Pendengar krisis
10: selamat
0: kekeringan.
10: Siang, Pak Taufik.
9: Ya, siang.
0: Pendengar krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. Terkait hal tersebut, DPRD Pati mengusulkan pembangunan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian guna menyelesaikan masalah tersebut. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
11: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
12: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
11: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
13: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
11: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, upaya merehabilitasi daerah aliran sungai atau Das Bodri, kawasan perhutanan sosial seluas 652 hektar di wilayah Kendal yang semula ditanami jagung, kini mulai ditanami kembali berbagai jenis pohon. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
14: Ada 650 hektar mencoba ditanam dari tahun sekarang, kemudian sampai 3 tahun ke depan.
15: Kawasan perhutanan sosial seluas 652 hektar di wilayah Kendal yang semula ditanami jagung ini mulai ditanami kembali berbagai jenis pohon. Kawasan tersebut berada di Desa Wonosari Begandon dan Desa Singorojo, Kaliputi, Sukodadi, Kecamatan Singorojo. Kegiatan ini merupakan upaya rehabilitasi daerah aliran sungai atau Das Bodri untuk pemulihan daerah aliran sungai Bodri. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN bersama Balai Pengelolaan Das Pemali Jelantung Semarang. Pembukaan penanaman pohon dilakukan bersama Bupati Kendal di lahan perhutanan sosial di Desa Wonosari, Kecamatan Begandon, Senin 7 September kemarin. Zaini Dwi Arianto, manajer K3 Lingkungan dan Keamanan PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah mengatakan dari total luas 652 hektar akan ditanami sebanyak 260.000 pohon. Targetnya 3 tahun ke depan atau akhir tahun 2029 sudah membuahkan hasil yang diharapkan.
16: Jadi nanti kami secara berkala akan melakukan pemeliharaan selama 3 tahun ke depan ya. Mulai dari tahun ini berarti 2026 sampai nanti tahun 2029 akhir atau 2030 awal.
15: Arif Setiutomo, Kepala BP Das Pemali Jelantung, mengatakan penanaman pohon ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dengan banyaknya pohon, maka air hujan akan tertahan di daerah resapan air yang berguna bagi masyarakat sekitar dan mencegah banjir di daerah bawah.
14: Kita dikomplain juga, loh itu kok jagung, kok di bawah nanti banyak banjir nanti loh, karena di sana jagung. Nah, ini kita mulai kurangi sedikit demi sedikit, nanti akhirnya ya jagung kita kurangi, ya kalau bisa ya moga-moga bisa nol gitu ya dengan adanya tanaman-tanaman keras tadi supaya ini menjadi subur kembali gitu tanahnya, artinya nggak mempengaruhi apa banjir di bawah gitu. Jadi selain nggak mempengaruhi banjir di bawah, ini juga bermanfaat bagi masyarakat.
15: penanaman pohon ini untuk menjaga pelestarian lingkungan Das Bodri sehingga fungsi ekologi Das Bodri terus terjaga. Juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan dengan memanfaatkan kayu atau hasil panen buah-buahan. Dari Kedah Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar turut prihatin dengan pengelolaan sampah yang kurang maksimal di lingkungan sekolah. Bank Sampah Gejilik, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ajak siswa pilah sampah dari sekolah.
17: Kita itu harus mengelola sampah-sampah yang kita hasilkan.
18: Persoalan sampah di Kabupaten Pekalongan tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengangkut sampah dari rumah ke tempat pembuangan. Kesadaran memilah dan mengelola sampah dari sumbernya menjadi pekerjaan penting yang harus dimulai sejak dini. Hal itu yang coba didorong tim Bank Sampah Desa Kejelik, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, melalui edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada siswa-siswi MI Al Usmani Winong, Desa Kejelik, Kecamatan Kajen, Senin kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Nur Wahyu dari tim Bank Sampah Desa Kejelik memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya memilah sampah serta mengelolanya agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan.
17: Ya, ini sangat baik dan ini nanti semoga dari anak-anak ini bisa untuk melanjutkan dengan pengelolaan sampahnya yang ada di SD MI ini.
18: Edukasi tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus mengenalkan keterampilan sederhana dalam mengelola sampah, baik yang dihasilkan di sekolah maupun dari rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Utsmani Andri Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya sekolah meningkatkan kesadaran sekaligus keterampilan siswa dalam mengelola sampah sejak dini.
19: Nah, insya Allah kami akan menindaklanjuti dengan program pemilihan sampah sesuai apa yang tadi sudah diajarkan. Dan insya Allah kami akan memperbaiki dan akan menambah jumlah tempat sampah sesuai plotnya masing-masing ya.
18: Ia menilai sekolah memiliki posisi strategis untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Sebab pendidikan mengenai sampah tidak cukup berhenti pada teori, tetapi harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Persoalan ini menjadi semakin penting karena sampah yang terus bertambah tanpa pengelolaan dari sumbernya akan menambah beban tempat pembuangan akhir di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita ke Magelang, pendengar kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Geraba, Kabupaten Magelang berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global dunia yakni diekspor ke Dubai. Berikut laporan Widya Cahyono.
20: Kopi itu menjadi salah satu dari 7 produk unggulan Kabupaten Magelang.
21: Kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Geraba, Kabupaten Magelang berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global dunia yakni diekspor ke Dubai Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Perangkat Desa Banjarsari, Yulfa Adi Susatyo kemarin mengatakan kopi Robusta dari lereng Andong yang dikirim tersebut dalam bentuk kopi green bean atau kopi mentah hijau. Desa Banjarsari sendiri merupakan kawasan sentra kopi Robusta di wilayah Kecamatan Gerabak dengan luas lahan mencapai sekitar 442 hektar. Menurutnya, setelah ekspor kopi Robusta ke Dubai pada akhir tahun lalu, kini sedang berupaya untuk tembus pangsa pasar luar negeri lagi dan melalui koperasi petani kopi setempat, saat ini sedang menjajaki ekspor ke Mesir. Upaya menjajaki pasar-pasar kopi ke Mesir tersebut seiring belum adanya pasanan ulang ke Dubai hingga pertengahan tahun ini. Pangsa pasar internasional tersebut dibidik bertujuan untuk menentukan kemandirian harga toko kopi agar para petani tidak tergantung pada tengkulak.
22: Kenapa kemandirian harga bagi petani itu penting? Karena agar nasib petani itu kemudian tidak bergantung dengan kulak tengkulak. Begitulah kenapa kemudian di Banjarsari itu ada koperasi yang menaungi kelompok-kelompok tani.
21: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari mengatakan, Kabupaten Magelang memiliki 2 jenis kopi utama yang menjadi unggulan, yakni Arabica dan Robusta. Keduanya berkembang sesuai karakter topografi wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan.
23: Kopi Robusta kita ada lebih banyak luasannya, 2.300 hektar dengan produktivitas juga lebih besar, 1.161 kg per hektar.
21: Kopi Robusta dari Desa Banjarsari tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni rasa yang agak lembut dan cenderung ke asam, yang disebabkan pohon kopi Robusta asal Banjarsari tersebut ditanam di sela-sela pohon aren. Widya Sayono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar meraih 99 emas, 58 perak, dan 58 perunggu. Kontingen Kota Semarang keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Berikut laporan Agus Herianto.
2: Pekan Olahraga Pelajar ini adalah pelatihan yang berjenjang.
18: Pendengar kontingen Kota Semarang keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah tahun 2026. Tuan rumah nyaris mendominasi perolehan medali dengan mengoleksi 99 emas, 58 perak, dan 58 perunggu. Setelah berlangsung selama 6 hari, Popda Jawa Tengah 2026 resmi berakhir. Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga menjadi 3 daerah dengan perolehan medali terbaik yang diumumkan dalam acara penutupan di Gor Indoor Jatidiri Semarang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah berkompetisi dalam ajang olahraga pelajar tersebut. Arya mengatakan hasil Popda Jawa Tengah 2026 juga menunjukkan peta kekuatan olahraga pelajar di Jawa Tengah semakin merata. Hal tersebut terlihat dari seluruh kabupaten kota yang berhasil membawa pulang medali.
4: Dari ini mati ini.
5: Dan yang nantinya di tingkat kabupaten kota, kemudian di Jawa Tengah, dan selanjutnya di event terakhir adalah Komnas. Karena sekali lagi bahwa Pekan Olahraga Pelajar ini adalah event yang berjenjang. Jadi tadi saya sampaikan mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan terakhir adalah tingkat nasional.
18: Sedangkan Wali Kota Semarang Agustina Wilejeng Pramestuti mengapresiasi atlet pelajar yang menjadi juara umum Popda Jateng.
6: Oh, bangga dong kita sebagai warga Kota Semarang, juara umum Popda.
24: Itu sapu bersih semuanya, Bu.
6: Makanya. Saya kira pembinaan atlet kita berhasil ya. Dan terima kasih kepada para cabur-cabur yang sudah melatih atlet dengan baik. Selamat kepada para juara. Tahun depan kita anggarkan untuk hadiah.
18: Menurutnya prestasi juara umum di Popda Jateng 2025 menjadi motivasi untuk mempertahankan pembinaan atlet Kota Semarang. Program latihan dan pembinaan yang telah berjalan akan dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk menghadapi Popda di tahun berikutnya. Sementara Pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk memberi bonus kepada atlet pelajar. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, pada kesempatan siang hari ini 100% Indonesia akan kami hadirkan berjaringan nasional ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan dipandu Sally dan juga Ihsan yang akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu tim lo pada kesempatan siang hari ini. Tentu nanti Anda bisa ikut gabung pendengar ngobrol juga dengan tim lo dan juga Sally, Ihsan sambil request-request lagu ya di 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally biasa. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama
0: sehat.
1: Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Ajang pencarian zakat.
1: Ah, gitu ya.
3: Bakat dan zakat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Brian atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang?
0: Nah,
1: kayaknya 4 orang
0: deh. 1, 2, 3, 4.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di
1: tit. Oke. Kok udah di tit? Idol. Apa yang disensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah ya Allah.
3: Sally Marcelina itu.
0: Beda usia.
1: Aduh, ini luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir Tim Lo 1997.
3: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya.
1: Yeah. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri
1: ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster gak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin yuk bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Gak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu pokoknya.
3: Kalau gak dikasih makan gak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh itu. Baru.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung. Yang ngerti ya pas saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi gak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau gak
3: pakai S?
4: Boy band
3: ya. Boy band gak pakai S.
4: Boy band. Muka lu gak cocok.
0: Oke.
3: Yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan. Karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu
3: Tim Mas Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu saya ngusulin teme bacem meta gitu.
3: Enak kepanjangan.
4: Kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke.
3: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Nah, kebanyakan ya.
4: Tempe bacem metal tempe bacem metal. Capek kan.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
3: Ya enak akhirnya ditolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang sambil ada nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali masuk TV.
1: Kalau
3: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang bakat. Yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot sekarang.
4: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
0: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Cuti. Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur udah. Dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
3: Ya, lebih
0: biasa.
3: Dong.
4: Hah?
3: Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
3: Ya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti.
3: Terus SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, Wah cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya kalau dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini ya, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Mas Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja.
5: Iya. Farida yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
5: Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: empat ya?
0: Sebenarnya empat.
1: Yang datang tiga, tapi berasa kayak 15 orang kan?
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115
1: orang. Nah, sih.
0: Bener.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Mm-hmm. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022 ya? 2022.
1: Oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Heeh. Jadi
5: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
5: Mau kirim salam ya Bu
0: Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, silakan ya, Bu Farida.
5: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Jepang. Wah, luar biasa. Biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
5: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia, ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
0: Sekali
5: di udara.
0: Terima kasih. Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert lagi? Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Oh, Nagreg. Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: pada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti ya seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini, apa ada apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, aduh banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin okay. yang saya tanyakan sebelumnya okay. saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja
1: ya. Oh,
5: yes, di Palu yes. itu kan kalau untuk di Jawa Barat mungkin itu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Teruskan tamu mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya?
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
2: Baik.
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
0: Bukan saya.
2: Mas Isa.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada
2: ngelucu
6: gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Tolong dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Selai
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih Mbak Novia. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
0: nomor
1: katanya
0: sepatu,
1: Uncle.
0: Nomor sepatu enggak apa-apa nih.
2: Bebas, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
1: Asik.
8: Makasih, Pak. Jangan
1: asik.
8: Banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa bang atau single terbarunya terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album itu aja pertanyaannya
1: itu aja ya
7: bang boleh salam bang Iksan
1: boleh silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi, salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang, salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
7: Selin. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau Gazi ya, nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa
2: mau,
1: aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
0: 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
8: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Gimana?
8: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
8: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
8: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
0: Mobilnya kita hidupin. Nggak bisa disater. Nggak bisa disater akhirnya
8: akhirnya
0: jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
8: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Yang satu pengen masuk sini,
8: ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok live ini nggak boleh disebutin live,
2: nggak apa-apa gitu. Boleh kalau live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu
8: nih. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar loh.
8: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
8: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
8: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
8: kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
8: Sampai dia komen, aku masukin dong. Tak guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada banget.
2: Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
8: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa tuh?
2: Berikutnya. Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
8: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
8: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh? Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
8: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya itu maksudnya kan Genji. Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak kita?
8: Saya kira 30 tahun loh mas.
0: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
8: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
2: Ya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
8: Berarti saya nggak salah dong.
2: Nggak salah. Era umurnya tuh.
0: Kan dia merasa benar kan? Nggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kan anak SD. Berarti masuknya gen alpha ya?
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Ya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer.
1: Berarti masuknya
2: kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
8: Baby boomer yang tinggal.
1: Enggak tahu juga.
8: Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. Terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh jadi beda lagi liriknya tuh?
0: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya. Yeah.
2: Nah itu jadi makanya. Salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
8: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
8: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis.
0: Udah
2: ada di semua digital
0: platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
8: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
8: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum
8: denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
8: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
8: Gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
2: Nyanyiin dong.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja ya.
2: Mumpung live. Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Nanti. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: mau nyanyiin.
8: Jangan, jauh-jauh ke sini.
1: Dia gak mau break gimana dong. Kita capek ngelayani.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: saja.
1: Lip sync dikit
2: boleh. Pura-pura cinta.
1: Insan tarore.
2: Waduh. Selamat pagi Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
2: Ramenya. Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15, 15
0: 20
1: 20 ditawar ya, lagi.
2: Luar biasa semangatnya ya.
0: 20 setengah.
2: Oh, 20 setengah.
1: Gimana caranya ada setengahnya?
0: Apa sih? Itu, apa? Ada yang ngambil satu.
1: Ada yang ngapain?
2: Ada yang hamil satu.
1: Ya Allah Akbar, masih setengah.
0: Iya.
1: Karena belum keluar.
2: Bener-bener.
0: Kamu waduh, ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
1: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
2: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
2: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
1: Betul.
2: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
2: Apa, apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
1: Gimana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
1: Dia emosi
2: ya.
1: Oke, gimana
2: lagu
0: ini sampai copot nih.
1: Ah, tuh kan sampai copot itu.
0: Jadi lagunya gini.
1: Gimana lagunya? Coba.
3: Ayo cepat pasangin.
1: Cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jalan.

0: belum sih?
1: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
0: Oh, Ucok Mencari Jodoh.
3: Ucok Mencari Jodoh.
0: Oh, iya. Luar biasa loh dari
1: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
3: Ini ribet banget ada apa
1: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek.
1: Kan lepas lagi.
0: Aduh.
3: Oke.
0: Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman? Kita masih banyak loh yang dengerin. Heeh, tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
3: Bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
3: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
3: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
3: Belum pernah. Indonesia,
4: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
4: Iya.
3: Jauh
0: Tenanan.
3: Ya?
4: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
3: Semoga ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
4: Gede itu.
3: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya kesana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
3: Udah.
0: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
3: Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
3: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
4: Di Sabang gitu, ada di
2: terus,
4: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
3: Oh ya amin.
4: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
3: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
3: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, ya. Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado, bil khair.
3: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
3: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan. Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
3: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato. Bakso Lato-Lato. Burung kakatua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
3: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
3: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
3: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
3: Oh iya,
0: Minahasa Selatan.
3: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
0: sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya?
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan.
0: Betul, itu, kan? Betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya.
6: Kita betul. Kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, okay, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim lo.
6: Ini basket ya toh? sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
0: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
3: Mereka
6: saya
3: dancer.
6: Saya juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Oh,
4: kita
3: oh,
4: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
4: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
4: Iya, kita coba
6: banyak
4: menghibur.
6: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
3: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
4: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Single.
4: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
6: jadi
0: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih.
3: Thank you.
6: Terima kasih.
0: Oke.
6: Indonesia.
0: Oke, selamat sore juga.
3: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
3: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
7: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
3: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
7: Alamin.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa ini?
4: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
7: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
4: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
3: Oke, ada lagi.
7: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
7: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
7: Betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
7: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa. Iya.
4: Bobby.
7: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
4: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
7: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
0: Iya. Oke.
7: Bobby Mesa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
3: Dari
0: lagu aku.
3: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
3: Yang mana?
7: Banyak lagu bunga.
3: Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
3: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
3: Thank you.
4: Aku sama Iksan salam tuh pernah collab ya benar ya.
3: Oh iya boleh silakan salam.
4: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
7: Ibu Farida.
0: Di Palu.
7: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
3: Iya.
0: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
4: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
4: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
4: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
4: Ya kita sendiri. Sama kita sama itu tadi gengsi-gengsi itu. Bisa enggak masuk Bob?
3: Gengsi-gengsi.
0: Enggak masuk gengsi Bob katanya. Bob.
4: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya enggak pernah bikin.
4: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya.
4: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh yang enggak ngerti apa emang?
0: Bahasanya?
4: Iya, contohnya.
0: Playback, playback gitu. Slebel, slebel.
3: Slebel. Slebel. Baiklah.
4: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
4: Enggak tahu.
0: Slebel gitu.
3: Wow. Luar biasa menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
3: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
3: iya,
0: ada aja.
3: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
3: Iya,
0: aja.
3: Bener dijadiin masalah.
4: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
0: terus
3: gitu,
0: juga ada terlebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
4: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
4: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya.
4: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya enggak mungkin, Oman.
0: Mungkin.
4: Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon terus cicak, baso lato-lato itu.
0: Oh.
4: Pas zaman COVID itu.
3: Oh.
4: Saking bingung kan apa yang
0: tapi itu ide muncul aja gitu.
4: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya yeah, iya. Yeah,
4: yeah. Baca di Google kan.
0: Wah
4: ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
4: Ya kayaknya gitu sih.
0: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya betul.
0: Oke, terus
4: apa tadi? Nasi rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan.
3: Apa lagi tuh?
0: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
4: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
4: Nggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
4: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
4: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya.
3: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Ya kan itu kan cuma lagu mau yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
0: Nggak lucu.
4: Emang gimana lagunya? Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Nah iya.
4: Jadi gini. Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
0: Loh, yang
4: sama-sama nggak ada lucunya kan?

0: Nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
1: Bukan
0: udah ada. Iya kan? Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Walaupun burung kakak tua itu kayak burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali Dondot ditolak terus inspirasinya di lagu.
0: Iya benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
3: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
3: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar kalau
0: enggak dipotong. Pertanyaan aja tuh bisa 1 jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
1: jangan dong.
0: Gimana dong? Masih bentar.
1: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
3: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
1: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam
3: 4 mulainya.
0: Sampai jam 9
3: lagi. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik, kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Long.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada.
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada.
2: ada aja memang ya? Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sini, sini diri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Enggak jadi.
2: Oke.
4: Okay.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark.
1: Siap.
2: Sedih atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh. Ini boleh kan? Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: dulu.
4: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar gimana, bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu.
4: Siapa nih?
5: Wawan.
4: Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
4: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang.
4: Apa?
2: Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi.
5: Baby Romeo.
4: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: Inul Daratista.
1: Bukan kesian. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Berbagi
2: tugas ya,
3: tapi
2: bagi kesedihannya nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
0: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu
2: ya.
3: Mudah.
0: Apalagi suruh makan. Pasah challenge langsung habis.
4: Wah, nggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin. Ya.
0: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
0: Emang dimarahin ya enggak boleh promo ya?
2: Aduh, tolong.
0: Nah, inisial aja
3: sate. Jangan sate Marang Gibang Isan. Jangan segitu.
0: Depannya
3: S. Oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
0: Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan-jangan dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV. Tit di
0: tiga acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga.
0: Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Ya, Teh Dinda. Sore.
2: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya. Yeah.
5: Teli, Iksan, Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
5: tim
2: tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin jumpa.
0: Salah.
5: Pokoknya enggak apapun gitu jadilah buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi.
5: Denger lagu dari
0: pernah kita
5: lagi
0: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
0: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
0: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
0: riwayat MUI ya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja, aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda. Ya.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Nah.
0: Lah apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu nama judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
0: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
3: kan? Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Isa.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
4: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
4: Pernah dengar sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
4: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan So.
4: Lo nya ketinggalan.
3: Lo nya. Oh ya lo.
6: Bengawan So. Lo riwayatmu ini.
4: Ninya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadi.
4: Dinya ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan
2: itu luar biasa.
3: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
4: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo
4: harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo
6: lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu,
3: enggak gitu. Iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas
3: zaman dulu, gojekan Dion.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
4: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
1: belum
2: cancel. Gitu ya?
3: Belum.
2: Jangan dong.
3: Gak apa-apa.
4: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, nggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya nggak berani lewat situ.
2: Oh.
1: Apa hubungannya?
4: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
1: nggak tahu.
2: Ah ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh.
4: Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
1: Enggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
4: Ya enggak tahu,
1: kamu kan kenapa? Kamu
4: diam aja.
1: Ya udah.
4: Mending diam deh.
1: Diam aja.
4: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Guys, aduh benar-benar ini enggak ada, enggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor. Oke, cuma ada satu ya. Band humor. Oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: hasil makan, serba bisa, luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari.
4: Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
4: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh Bang Abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
4: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo @tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke.
4: Okay.
3: Tim
4: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
4: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa?
4: Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
1: Cuma medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Pak.
2: Okay. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pro Satu Era di Jakarta.
3: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Info Pro 1. Pertamina Patraniaga menyebut perilaku konsumen menjadi faktor dominan dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bahkan sekitar 70% penyebab penyalahgunaan BBM subsidi disebut berasal dari perilaku oknum konsumen. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jateng DIY, Taufik Kurniawan, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu evaluasi terhadap sejumlah kasus penyalahgunaan subsidi di Jawa Tengah. Penataan lapangan Simpang 5 menjelang MTQ Nasional ke-31 mendapat sambutan positif masyarakat. Wajah kawasan pusat kota Semarang kini terlihat semakin megah dan menarik. Panggung utama berukuran besar menjadi perhatian warga yang melintas. Instalasi lampu dan ornamen bertuliskan MTQ Nasional 31 turut memperkuat suasana perhelatan nasional tersebut.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda di Semarang sore ini pendengar edisi hari Selasa 8 September 2026 dengan ragam informasi menarik yang sudah kami siapkan. Pastinya tak lupa lagu-lagu terbaik kami juga akan hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Bagaimana untuk hari Selasa ini pendengar? Masih awal bulan, harusnya masih semangat ya. Apalagi semangat 45 di bulan Agustus pastinya juga masih melekat dalam diri kita begitu ya. Dan kami harapkan juga sehat selalu, bahagia selalu dengan segala aktivitas Anda. Yang mungkin pencapaiannya masih belum terceklist di Agustus kemarin, semoga di September ini menjadi penentunya pendengar. Dan kami juga akan hadirkan beberapa program-program menarik lainnya ya, seperti Kentongan yang akan kami hadirkan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini untuk bersama-sama kita membahas mengenai mitigasi bencana erupsi gunung yang saat ini seperti yang kita tahu menjadi fenomena yang sangat mengganggu aktivitas pendengar ya, khususnya untuk wilayah pesisir seperti Lampung dan juga Banten. Bahkan abu vulkanik tersebut juga sudah sampai di Jabodetabek. Jadi ini menjadi pengingat untuk kita semua ya. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan Kasih Operasi Basarnas Semarang, Pak Mul Wahyono SE, yang setelah ini akan kami hubungi untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, Indonesia berada di wilayah yang memiliki banyak sekali gunung api aktif ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa di tengah kondisi saat ini, aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kembali mengalami erupsi menjadi pengingat kita bersama bahwa pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Nah, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi erupsi gunung api, dan kira-kira bagaimana juga untuk peran tim SAR dalam proses evakuasi. Nah, untuk itu sore hari ini kami hadirkan program Kentongan untuk membahas mengenai mitigasi bencana erupsi gunung bersama dengan Kasih Operasi Basarnas Semarang, Pak Mulwahyono SE, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Pak Mulwahyono.
1: Selamat sore, Pak Galih dan pendengar RRI.
0: Baik, Pak Mul, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Galih.
0: Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih juga Pak Mul sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini. Baik, sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim pesan WhatsApp kami 081-6666-886, atau yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kami juga menantikan atensi Anda pada kolom live chat ya. Baik, terkait dengan fenomena saat ini Pak Mulwahyono, erupsi Gunung Anak Krakatau ya, kira-kira seperti apa untuk perspektif Basarnas yang menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana erupsi gunung api ini?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Galih. Jadi dapat kami sampaikan terkait kami di Basarnas Jawa Tengah. Jadi hal ini tentunya peran Basarnas Semarang yang membawai Jawa Tengah dalam hal mitigasi bencana erupsi gunung Merapi. Dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah, Basarnas tentunya memiliki peran terutama pada aspek kesiapsiagaan, pencarian dan pertolongan atau SAR, serta evakuasi korban. Di mana Basarnas akan bekerja bersama ini dengan unsur-unsur terkait seperti BBBD, baik provinsi ataupun kabupaten kota yang terdapat ya, atau di risiko bencana, serta dengan PVMBG, TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya tentunya. Adapun untuk peran Basarnas dalam mitigasi erupsi Gunung Merapi ini, diantaranya yang pertama adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan SAR, di mana Basarnas menyiapkan personil, kendaraan, peralatan SAR, alat komunikasi, serta perlengkapan evakuasi lainnya di wilayah yang berpotensi terdampak erupsi tentunya. Kesiapsiagaan ini penting karena kondisi gunung api dapat berubah dengan cepat. Lainnya, peran lainnya seperti melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Di Basarnas dalam ini akan berkoordinasi dengan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG untuk bagaimana memperoleh informasi mengenai aktivitas gunung api dan potensi bahaya tentunya. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar kami dalam menentukan kesiapan operasi besar dan langkah evakuasi bersama dengan pemerintah daerah setempat, BPBD baik tingkat provinsi ataupun BPBD kabupaten kota yang masuk kawasan rawan bencana atau KRB, serta TNI dan Polri tentunya. Yang berikutnya terkait dengan peran Basarnas adalah mendukung proses evakuasi masyarakat. Ketika erupsi atau peningkatan aktivitas gunung api mengancam penduduk, Basarnas dapat mengerahkan tim SAR untuk membantu memindahkan masyarakat dari zona berbahaya menuju tempat yang lebih aman. Evakuasi dapat menjadi semakin penting ketika terjadi awan panas, guguran lava, lontaran material vulkanik, ataupun lahar tentunya.
0: Baik, Langkah prioritas yang dilakukan oleh Basarnas mulai dari perintah untuk evakuasi, kemudian juga menggunakan atau membuat jalur evakuasi sehingga masyarakat yang terdampak ini bisa keluar dari zona bahaya tersebut ya, Pak Mulwahyono.
1: Ya, betul Pak Galenji.
0: Baik.
1: Jadi selain tadi dapat kami sampaikan ya, jadi terkait dengan peran Basarnas dalam mitigasi tentunya banyak Pak ya. Jadi poin-poin saja yang mungkin bisa saya tambahkan. Seperti melakukan pencarian dan pertolongan korban, di mana jika warga atau pendaki yang hilang terjebak ataupun mengalami kondisi darurat akibat erupsi, tentunya Basarnas menjadi salah satu unsur utama dalam misi operasi pencarian dan pertolongan. Tim SAR dapat melakukan pencarian di medan yang sulit dengan mempertimbangkan resiko lanjutan tentunya dan aktivitas api.
0: Baik.
1: Silakan
0: bisa dilanjutkan Pak Mul.
1: Jadi selain tadi melakukan pencarian pertolongan, Basarnas juga akan menyelamatkan pendaki dan wisatawan karena untuk gunung ini kan identik dengan para wisatawan ataupun warga lokal ya yang ingin mendaki, yaitu Jawa Tengah sendiri. Ini memiliki sejumlah gunung yang menjadi tujuan pendaki seperti Gunung Merapi, Merbabu, Slamet, ataupun Sumbing, di mana Basarnas memiliki peran penting dalam operasi SAR apabila pendaki mengalami kecelakaan, tersesat ataupun terjebak akibat perubahan kondisi gunung. Yang berikutnya adalah Basarnas mendukung latihan dan simulasi evakuasi terutama di daerah kawasan rawan bencana, di mana sebelum bencana terjadi Basarnas terlibat dalam simulasi penanganan erupsi dan latihan gabungan. Nah, kegiatan ini tentunya bertujuan untuk menguji komunikasi antar instansi, jalur evakuasi, kesiapan personil serta kecepatan respon ketika informasi tentang terjadi keadaan darurat tentunya.
0: Baik.
1: Yang terakhir tentunya adalah memberikan edukasi nih, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, di mana Basarnas juga dapat berperan dalam memberikan pengetahuan mengenai keselamatan dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Masyarakat di sekitar gunung api perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta bagaimana cara menyelamatkan diri sesuai dengan arahan BDAP yang berwenang. Demikian.
0: Baik, tapi sejauh ini bagaimana Pak Mul? Apakah masyarakat saat ini sudah cukup memahami terkait dengan status atau level aktivitas gunung api sebelum menentukan sebuah tindakan?
1: Ya, jadi di Basarnas ini dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat ya, terutama beberapa waktu yang lalu melalui unit jaga SAR yang ada di Borobudur Magelang, ini juga melaksanakan latihan terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, bagaimana masyarakat ini bisa diberikan edukasi dan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat manakala ada informasi bisa melakukan evakuasi mandiri. Kira-kira demikian, Mas.
0: Baik. Ada berapa level siaga, Pak, yang dihadirkan untuk kita bisa membaca aktivitas dari gunung api?
1: Ya, jadi untuk level siaga, untuk saat ini ya, yang terpantau kami setiap hari juga akan melaksanakan pemantauan. Tapi untuk informasi dari PPMBG bahwasanya untuk di Gunung Merapi ya, yang saat ini menjadi fokus pemantauan, itu saat ini di level 3 atau level siaga. Kalau untuk tingkatan level tentunya ini menjadi ranah dari PPMBG, sehingga tindakan apa yang perlu dilaksanakan ini kita juga menunggu informasi lebih lanjut dari BNPB.
0: Baik, berarti ada sebuah kesinambungan antara BNPB untuk menentukan level dari erupsi gunung api sampai akhirnya nanti dari Basarnas ini melakukan sebuah langkah menyesuaikan dengan level yang sudah disampaikan tadi ya, Bapak?
1: Iya, jadi terutama di level awas nih, awas. Nah, ini tentunya semua unsur harus betul-betul kesiapsiagaannya diperlukan nih.
0: Baik, itu tadi untuk beberapa langkah masyarakat yang ada di sekitar gunung ya Pak ya. Tapi kalau untuk para pelaku pendaki, kadang mereka juga tidak mengetahui adanya sebuah level begitu, kemudian terjebak pada saat melakukan pendakian pada gunung api tersebut. Nah, ini langkah apa saja yang mungkin bisa dilakukan Pak?
1: Ya, jadi untuk mendaki gunung ya, biasanya dari beberapa gunung ini ada pengelola ya, dalam ini base camp ya, di mana base camp ini kan tempat untuk setar, istilahnya melakukan pendakian ke puncak gunung ya. Tentunya kami juga menghimbau kepada rekan-rekan di base camp ya, yang tentunya memonitor ataupun mengizinkan ataupun mendata para pendaki agar betul-betul menyampaikan informasi terkini ya, bagaimana status gunung tersebut, sehingga untuk pendaki juga bisa mengerti. Dan misalkan ada larangan dari PVMBG ataupun Taman Nasional ataupun dari pihak-pihak terkait dengan, tentunya dari pihak base camp bisa menyampaikan apakah ini bisa ditutup ataupun tetap dibuka untuk aktivitas pendakian. Demikian.
0: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Pak Mul, sekaligus juga kami juga menantikan untuk pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan di aplikasi Radio Digital. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung pada program Kentongan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Mul, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya.
1: Siap.
0: Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Silakan bergabung untuk Anda yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Masih kami hadirkan untuk Anda program Kentongan untuk membahas mengenai mitigasi bencana erupsi gunung dan masih terhubung bersama dengan Pak Mul di ujung telepon. Baik, Pak Mul, kira-kira seperti apa ketika gunung api mulai mengalami peningkatan aktivitas ya? Langkah apa saja yang bisa dilakukan segera oleh masyarakat?
1: Mas Chris, jadi kami ulang lagi. Jadi tadi ada pertanyaan, ada berapa level gunung tingkatan ya? Jadi dapat kami sampaikan bahwasannya di Indonesia untuk tingkat aktivitas gunung api ini dibagi 4 level. Ini berdasarkan pengamatan dan analisis dari instansi berwenang dalam ini PPMBG atau Badan Geologi. Yang pertama ini ada level 1 ataupun normal ya, di mana gambaran umumnya aktivitas gunung api masih kondisi normal, tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya untuk satu level di atasnya yaitu level 2, level waspada, di mana mulai dari peningkatan aktivitas vulkanik pada beberapa gunung dapat terjadi erupsi kecil, umumnya ancaman masih di sekitaran pusat erupsi ataupun di puncak. Selanjutnya ada level 3 atau siaga, di mana peningkatan aktivitas semakin nyata dan dapat terjadi erupsi yang mengancam daerah sekitar pusat erupsi. Dan yang terakhir adalah status level 4 atau awas, di mana gambaran umumnya adalah aktivitas sangat meningkat dan erupsi berpotensi mengancam pemukiman di sekitar gunung, gitu. Sehingga masyarakat mau nggak mau harus dievakuasi. Itu Mas terkait dengan level terkait dengan gunung.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk langkah-langkah yang harus dilakukan begitu ya? Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, menyesuaikan level-level dari erupsi gunung tadi.
1: Ya. Jadi dari kami Basarnas, bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan bencana erupsi gunung ini, kami hanya bisa menghimbau diantaranya yaitu dengan laksanakan atau patuhi radius dan zona bahaya yang telah ditetapkan. Jangan memasuki atau melakukan aktivitas di wilayah yang telah dinyatakan terlarang, termasuk untuk bertani, mencari rumput, berdagang,

0: hanya karena merasa kondisi masih aman ya. Jadi ingat bahwasanya erupsi ini bisa terjadi sewaktu-waktu dan material yang dilontarkan itu kan sangat-sangat cepat untuk bisa turun ke arah bawah ya. Yang ketiga tentunya untuk masyarakat selalu mengenali jalur evakuasi dan di mana titik pengungsian. Setiap keluarga sebaiknya mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, serta rambu-rambu peringatan di wilayahnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin bisa saja itu melalui aparat desa ataupun kelurahan setempat. Yang berikutnya, siapkan tas ataupun tas siaga bencana. Ini sangat penting terkait dengan dokumen penting seperti obat-obatan pribadi, air minum, makanan siap saji, pakaian, alat penerangan, mungkin juga masker dan kebutuhan penting lainnya. Dan berikutnya bisa lindungi diri dari abu vulkanik ini dengan menggunakan pelindung hidung ataupun mulut seperti serta kacamata dengan menggunakan masker ataupun sehingga ini bisa melindungi saluran pernapasan dan mata. Kurangi aktivitas di luar rumah jika paparan abu cukup berat. Ini sangat berbahaya tentunya. Yang berikutnya adalah waspadai lahar hujan. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai yang berhulu di gunung api ekstra harus berhati-hati terutama saat hujan deras. Lahar dapat mengalir mengikuti lembah dan sungai meskipun lokasi masyarakat tidak berada tempat di sekitar kawah. Namun dampak daripada lahar yang terbawa air ini akan membahayakan atau berdampak bagi masyarakat yang bertempat di sekitaran bawah lereng. Yang berikutnya tentunya pantau informasi resmi. Nah ini masyarakat sebaiknya selalu mendapatkan atau mencari informasi dari instansi terkait dalam ini Badan Geologi, Vulkanologi, BPBD, pemerintah daerah dan kanal resmi lainnya, bukan dari informasi yang belum terverifikasi. Terus yang berikutnya, masyarakat dimohon untuk jangan menyebarkan hoax ya. Semua informasi ini sebisa mungkin kita dapatkan dari aparat atau instansi yang berwenang.
1: Baik.
0: Sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan menghambat proses evakuasi.
1: Baik,
0: yang terakhir,
1: siap. Silakan bisa dilanjutkan terlebih dahulu Pak.
0: Jadi yang terakhir tentunya bantu masyarakat ataupun kelompok rentan saat evakuasi ini. Nah ini pada saat edukasi pun ini berulang-ulang kami sampaikan kepada masyarakat ya bahwasanya agar memprioritaskan bantuan kepada anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang sakit. Nah, serta pastikan hewan ataupun ternak tidak menghambat proses evakuasi manusia. Jadi yang utama adalah manusia, walaupun hewan juga sangat-sangat penting ya.
1: Baik, Pak Wul, sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba sapa terlebih dahulu. Dari pendengar tidak menyertai nama ini, dari 0856-2999 sekian-sekian. Selamat sore untuk Bapak Narasumber, kira-kira langkah seperti apa yang diambil dari Basarnas ya? Selain tadi memberikan sebuah langkah evakuasi, nah ketika masyarakat sudah diselamatkan, bantuan apa saja yang biasanya diberikan? Silakan Pak Wul.
0: Ya, jadi terkait dengan langkah apa saja yang diberikan ya, jadi mohon izin dalam hal penanganan evakuasi berdampak erupsi tentunya Basarnas tidak bekerja sendiri ya, jadi di sini kita adalah bagian daripada unsur-unsur yang terlibat. Nah seperti dari pemerintah setempat, BPBD baik provinsi ataupun BPBD Kabupaten Kota, juga dibantu dari TNI Polri dan relawan.

0: lainnya. Nah, langkah apa saja? Ya, tentunya setelah dievakuasi, tentunya untuk masyarakat akan diarahkan ke tempat pengungsian yang sudah diarahkan atau ditentukan oleh pemerintah setempat. Tentunya ini tempat yang aman dan aman daripada dampak erupsi yang terjadi. Demikian, Mas.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan dari Pak Herlambang yang ada di Semarang tadi, Pak, yang sudah bergabung. Baik, kita coba cek lagi dari Mas Rinaldo yang ada di Bogor. Kira-kira seperti apa untuk tantangan terbesar bagi tim SAR ya ketika melaksanakan tugas evakuasi, khususnya dalam erupsi Gunung Merapi ini?
0: Ya, jadi terkait dengan tantangan, jadi izin tugas Basarnas betul menyelamatkan masyarakat ataupun jiwa yang terdampak akibatnya. Namun demikian, kami sebagai manusia biasa juga sesuai dengan arahan pimpinan tetap melaksanakan kewaspadaan terhadap diri dengan apa? Dengan APD, dengan alat proteksi diri, dan juga selagi kita tidak melaksanakan ini, kita dibiasakan dengan berlatih dan berlatih bagaimana cara melaksanakan evakuasi ataupun operasi SAR ya di medan yang belum kita kenal ataupun jarang kita singgah ya. Nah, ini menjadi tantangan kami. Namun demikian, kami sebagai personil dari Basarnas dituntut untuk siap dimanapun keberadaan bencana terjadi. Ya, ibaratnya kalau ada bencana masyarakat mundur ataupun lari, kita Basarnas minimal bertahan atau maju. Kira-kira demikian, Mas.
1: Semoga bisa tercerahkan ya untuk Mas Rinaldo yang sudah bergabung. Baik, saya penasaran juga ketika menjalankan sebuah tugas evakuasi ya untuk erupsi gunung ini, apakah mungkin dari Pak Mul ini sempat menemui sebuah tantangan ya dari masyarakat yang mungkin ada sebuah kesulitan ketika diberikan bantuan?
0: Ya, jadi pengalaman kami waktu di tahun 2006 atau berapa ya di erupsi Merapi, di mana kita sempat ke area mendekati puncak ya, di mana keberadaan warga di tempat tersebut untuk bisa dipastikan dikosongkan. Nah, di saat itu untuk erupsi sedang berlangsung ya, kita berulang-ulang sehingga siapapun sebagai manusia ya dengan melihat kondisi erupsi tentunya juga merasa takut. Nah, di sini tentunya kita sebagai tim Basarnas bersama dengan relawan lainnya tentunya ya akan selalu waspada dan berdoa dan juga tidak lupa untuk keselamatan diri sendiri tentunya, mengutamakan keselamatan diri tanpa membedakan yang lain ataupun
1: baik,
0: mengabaikan masyarakat lainnya, Mas. Ya.
1: Baik. Apakah sempat ada beberapa oknum yang mengganggu berjalannya aktivitas evakuasi, Pak, pada masa-masa tertentu?
0: Ya, tentunya banyak, Mas. Jadi namanya crowded ya. Jadi banyak mengganggu ya. Ya, karena enggak, masyarakat ini biasanya itu dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tapi masyarakat di wilayah terdampak pun kadang bisa mempersulit ya, karena mereka tidak hanya memikirkan nyawa sendiri, tapi memikirkan mungkin seperti hewan peliharaan ternak ataupun ya, ini hanya karena memikirkan itu tanpa akhirnya mengabaikan
1: keselamatan diri ya.
0: Keselamatan diri. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana tim SAR bisa memberikan penyadaran agar keselamatan ini menjadi prioritas. Jadi keselamatan manusianya tuh ya, walaupun kita juga tidak boleh mengabaikan keselamatan makhluk hidup lainnya seperti ternak ataupun yang lain ya.
1: Tapi kembali lagi ya, fokusnya adalah untuk penyelamatan dari person atau manusianya sehingga tidak ada korban jiwa yang terjadi ketika masa erupsi tadi ya Pak ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Baik, kalau untuk latihan simulasi yang dihadirkan kepada masyarakat ya dari Basarnas sebagai bekal mandiri, apa saja Pak yang biasanya diberikan?
0: Ya, jadi untuk kami dalam memberikan pelatihan atau pemberdayaan masyarakat agar sewaktu-waktu terjadi erupsi ya, terutama ini masyarakat di kawasan rawan bencana, diharapkan mereka betul-betul siap ya, siap dalam arti tidak hanya menunggu informasi ataupun, tapi bagaimana nanti masyarakat pada saat kejadian bisa melaksanakan penyelamatan seperti penyelamatan mandiri ya, seperti apa kan. Ini menjadi prioritas kami juga, bagaimana kalau ada masyarakat yang terdampak dan itu harus memberikan pertolongan, misalkan dengan lari mereka jatuh dan fraktur, nah bagaimana masyarakat ini bisa menangani insiden ataupun kejadian tersebut sehingga masyarakat bisa terselamatkan, tidak diabaikan. Demikian maksudnya.
1: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Pak, dan kami juga masih menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon di 0248-3161-686 atau juga di WhatsApp kami 0816666886, dan kami juga nantikan atensi Anda pada aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, gunung berapi aktif yang ada di Indonesia kalau dihitung lumayan banyak loh. Ada sekitar 127 dan ini merupakan jumlah terbanyak di dunia. Nah, perlu diperhatikan nih, khususnya Anda yang tinggal di lereng Gunung Merapi harus selalu waspada dan tanggap jika terjadi erupsi. Apa saja sih hal yang harus disiapkan? Pertama, Anda harus mengetahui tanda peringatan yang ada seperti sirine ataupun yang lainnya. Kemudian, harus hafal jalan jalur evakuasi menuju zona aman. Merencanakan evakuasi bersama keluarga juga penting loh agar tidak terpisah saat mengungsi. Terus, masukkan semua barang-barang penting dalam satu tas sesuai kebutuhan Anda dan keluarga. Agar terhindar dari debu vulkanik atau gas beracun, pakai masker serta kacamata pelindung. Dan yang paling penting, jangan panik dan ikuti terus

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, masih kami hadirkan untuk Anda program Kentongan mengenai mitigasi bencana erupsi gunung bersama dengan Pak Mul Wahyono yang masih terhubung bersama dengan kami di telepon. Baik, Pak Mul, kira-kira seperti apa kesalahan yang mungkin cukup sering terjadi yang dilakukan masyarakat ketika melakukan sebuah mitigasi kebencanaan mandiri?
1: Ya, baik. Jadi dapat kami sampaikan ya terkait dengan mitigasi mandiri ya. Kenapa dari kami salah satunya ya, mungkin juga dari BPBD ataupun pemerintah daerah setempat, terutama di kawasan rawan bencana erupsi, untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, pentingnya bagaimana keselamatan ini bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat ya. Mohon maaf karena masyarakat kita sebagian mungkin dengan pendidikan yang masih minim. Nah, ini tentunya menjadi prioritas kami ataupun unsur-unsur terkait lainnya, bagaimana memberikan pemahaman sehingga begitu ada informasi kejadian erupsi, mereka setidaknya dengan bahasa yang sederhana melalui tadi yang seperti terdengar di himbauannya itu, seperti kentangan ataupun alat informasi apa, ini bisa dimengerti sehingga masyarakat nantinya tidak bingung sehingga apa yang harus dilakukan, mereka sudah sedikit banyak memahami. Demikian Mas.
0: Baik, tapi seperti apa untuk peran dari masyarakat ya ketika proses evakuasi berlangsung? Biasanya langkah yang bisa mereka berikan ya untuk membantu rekan-rekan relawan atau tim SAR untuk meringankan tugas, apakah ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga oleh mereka, Pak?
1: Ya, jadi dari peran masyarakat yang kita harapkan ya, ikutin yang pertama, ikutin himbauan dari petugas di lapangan ya. Jadi apa yang diarahkan, mau diarahkan kemana, nanti tempat titik kumpulnya di mana, tentunya kami harapkan dari masyarakat ini bisa mengikuti arahan ya. Yang berikutnya, saya rasa untuk semua jalur di area terdampak ini pasti sudah ditentukan, sehingga masyarakat agar betul-betul mengenali jalur evakuasi dan titik pengungsian. Nah, ini biasanya juga sudah dikoordinasikan ataupun disampaikan oleh aparat tingkat bawah, dalam hal ini aparat kelurahan setempat ataupun desa setempat ya, kepada masyarakatnya ya. Yang berikutnya tentunya patuhi radius dan zona bahaya yang ditetapkan. Jangan sampai masyarakat dengan adanya radius yang sudah ditentukan ataupun larangan, masyarakat masih bandel aktivitas. Nah, ini tentunya juga akan menyulitkan ataupun menjadi perhatian khusus petugas nih, terutama yang di lapangan. Untuk itu, agar masyarakat betul-betul bisa mengikuti zona seperti apa sih, zona bahaya ataupun yang sudah ditentukan oleh petugas ya, dalam ini seperti BPBD ataupun pemerintah setempat. Demikian Mas.
0: Baik, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan sebuah pelatihan mitigasi kebencanaan gunung api tadi ya Pak ya, ini bisa menghubungi di mana Pak?
1: Ya, jadi terkait dengan pelatihan ataupun edukasi ya, ini tentunya tidak hanya diberikan oleh Basarnas ya. Biasanya ada dari pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, akan bekerja sama dengan Basarnas ataupun TNI Polri, bagaimana bisa mensosialisasikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Menghubungi kemana ya, tentunya untuk seperti mungkin di daerah-daerah yang di kawasan gunung ya, seperti di Kabupaten Magelang ataupun Kabupaten Boyolali, monggo untuk bisa menyampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini yang membidangi yaitu badan penanggulangan bencana daerah seperti kabupaten ataupun kota, bisa Magelang, bisa di Klaten, bisa di Boyolali. Ini terkait dengan area Gunung Merapi, ya, Pak, ya, terkait dengan permohonan kemana sebaiknya permintaan kepada pemerintah bisa tersampaikan. Ya.
0: Baik, Pak Mul, terakhir bisa memberikan pesan kepada pendengar ya untuk bersama-sama bisa terus saling jaga dan juga menambah wawasan informasi terkait dengan mitigasi kebencanaan khususnya pada erupsi gunung yang saat ini sedang terjadi, Pak.
1: Ya, jadi himbauan kami dari Basarnas, kembali lagi Basarnas adalah bagian daripada pemerintah ya yang membidangi terkait dengan penanganan dampak ataupun manakala terjadi kejadian bencana. Selain Basarnas ada BPBD, BNPB, kalau BNPB pusat ya, kalau BPBD ada provinsi, daerah ataupun kabupaten kota serta TNI Polri. Tentunya kami berharap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana gunung api diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, mematuhi radius dan zona bahaya yang telah ditetapkan dalam ini oleh PVMBG. Selanjutnya tidak melakukan aktivitas di wilayah terlarang, mengenali jalur dan titik evakuasi serta segera mengungsi apabila diperintahkan. Gunakan masker dan pelindung mata saat terjadi hujan abu, waspadai aliran lahar terutama saat hujan deras dan selalu ikuti informasi resmi dari PVMBG, BPBD, BNPB serta pemerintah daerah setempat.
0: Baik,
1: demikian himbauan dari kami tentunya.
0: Terima kasih Pak Mul untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang tangguh menambah wawasan informasi terkait dengan mitigasi kebencanaan, salah satunya melalui perbincangan ini ya Bapak ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, dan kami harapkan juga ketika bertugas sudah tidak menemui oknum-oknum yang menyulitkan lagi Bapak.
1: Ya, betul Pak, ini dilema kami di lapangan Pak. Jadi, Basarnas kalau ataupun tim SAR lainnya ya berhasil kami jarang dipuji, tapi kalau gagal tetap kami sering dimaki.
0: Baik, sukses dan sehat selalu ya. Pak Mul Wahyono, saya titip salam juga untuk rekan-rekan yang sedang bertugas, semangat dan sehat selalu pokoknya Bapak.
1: Ya, terima kasih Pak Kali.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pada program Kentongan sore hari ini mengenai mitigasi bencana erupsi gunung bersama dengan Kasih Operasi Basarnas Semarang, Pak Mul Wahyono SE yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Kota Jakarta. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Yogyakarta. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Arji Permono.
4: Di Jogja ini HIV naik dan ini ternyata trennya itu berubah. Kalau dulu itu pertama
5: persoalan
4: itu
5: HIV di daerah istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengungkapkan, tingginya kasus HIV di DIY dipengaruhi oleh perubahan pola penularan. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama, termasuk penggunaan narkoba. Lalu pada periode berikutnya, hubungan seksual berisiko disebut menjadi tren utama penyebaran HIV. Kini, pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Heri menyebut, pergeseran ini perlu disikapi dengan kewaspadaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan sekolah.
4: trennya berubah menjadi man to man, bahasanya adalah LGBT tadi itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah, ini di sekolah ini juga sudah mulai nampak, bahkan di sekolah anak saya kemarin ada salah satu anak itu yang menyatakan kesukaan terhadap temannya sesama cowok kayak gitu. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama.
5: Di sisi lain, Harry juga menyoroti fenomena LGBT yang kian mencuat di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4: Karena kita melihat penormalisasian oleh masyarakat berkaitan dengan adanya LGBT ini. Dan ini masalahnya kan, ini sudah masuk ke bahasanya adalah isu internasional. Karena sekarang di beberapa negara LGBT sudah dilegalkan kan seperti ini. Ini kalau kemudian dibiarkan, yang pertama memang kemudian ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan.
5: Sebagai informasi, DPRD Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT. Dengan demikian, pemberantasan perilaku menyimpang akan semakin ditegakkan dengan adanya regulasi yang jelas.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, mengatakan ekosistem digital dan media sosial dinilai sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas wisata di Karanganyar. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
6: Kita kerjasama dengan para blogger itu, YouTuber bikin lomba di situ. Ya, bikin konten di situ. Kayak gitulah.
7: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, menjelaskan kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Yopi menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
6: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para blogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
8: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah. Tapi itu perlu ditingkatkan juga.
7: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator, diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Surakarta resmi memulai pembangunan 2 gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD Negeri Baru yang memanfaatkan alih fungsi lahan eks sekolah dasar ditandai dengan peletakan batu pertama kemarin. Proyek senilai 3,2 miliar rupiah ini ditargetkan mampu mendongkrak angka partisipasi pendidikan prasekolah secara merata di Kota Bengawan. Berikut laporan Dani Dania Rahma.
9: Kondisi daya tampung sekolah kita, terutama yang PAUD negeri itu masih terbatas. Kita masih hanya punya sekitar 7 PAUD negeri tersebar di beberapa kecamatan, termasuk yang di Pasar Kliwon itu yang belum memiliki PAUD negeri. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, termasuk yang di Kratonan juga.
2: Menindaklanjuti evaluasi capaian partisipasi anak usia prasekolah yang saat ini tertahan di angka 58%, Dinas Pendidikan Kota Surakarta bergerak cepat mengamankan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Realisasi tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama PAUD Negeri Nusa Bangsa di eks Negeri Kemasan 1 Kratonan dan PAUD Negeri Indonesia Jaya di eks SD Negeri Batu Rono Jayasuran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memaparkan, ketersediaan fasilitas baru ini sangat esensial. Pemberian stimulan pendidikan dan nutrisi yang memadai merupakan fondasi kuat sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Memang kalau wajib belajarnya itu 1 tahun prasekolah, tapi tidak menutup kemungkinan yang usia di bawah itu pun perlu ada stimulan pendidikan PAUD, karena pertimbangan anak usia 3-6 tahun itu masa perkembangan otaknya itu perlu ada stimulan, baik nutrisi maupun stimulan pendidikan, supaya mereka ada pembiasaan menjelang sekolah formalnya nanti di SD.
2: Proyek pembangunan swakelola yang mencakup pendirian gedung, mebel, hingga alat permainan edukatif ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengapresiasi langkah cepat ini sebagai dukungan nyata terhadap program wajib belajar 13 tahun.
10: Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mana 1 tahunnya dari PAUD. Dan kita berupaya supaya anak-anak usia dini di Kota Surakarta ini bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang layak dan berkualitas.
2: Kedepannya, pemanfaatan aset pemerintah yang sebelumnya mangkrak ini diharapkan mampu menekan resiko putus sekolah sejak usia dini. Upaya perluasan akses pendidikan tersebut juga akan terus diperkuat dengan program insentif SPP gratis bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di PAUD swasta. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang, pendengar, krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga ancaman air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati usulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian selesaikan krisis berkepanjangan. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
11: Dan saya setelah melihat impact-nya apa.
12: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
11: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ringan, ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
12: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
11: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedung Ombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silgonggo.
12: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silgonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Akan menganggarkan
0: Pendengar Kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Berikut laporan dari Widyas Cahyono.
13: Kopi itu menjadi salah satu dari 7 produk unggulan Kabupaten Magelang.
14: Kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global dunia, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Perangkat Desa Banjarsari, Yulfa Adi Susatyo kemarin mengatakan kopi Robusta dari lereng Andong yang dikirim tersebut dalam bentuk kopi green bean atau kopi mentah hijau. Desa Banjarsari sendiri merupakan kawasan sentra kopi Robusta di wilayah Kecamatan Gerabak dengan luas lahan mencapai sekitar 442 hektar. Menurutnya, setelah ekspor kopi Robusta ke Dubai pada akhir tahun lalu, kini sedang berupaya untuk tembus pangsa pasar luar negeri lagi, dan melalui koperasi petani kopi setempat, saat ini sedang menjajaki ekspor ke Mesir. Upaya menjajaki pasar-pasar kopi ke Mesir tersebut seiring belum adanya pasanan ulang ke Dubai hingga pertengahan tahun ini. Pangsa pasar internasional tersebut dibidik bertujuan untuk menentukan kemandirian harga toko kopi agar para petani tidak tergantung pada tengkulak.
15: Kenapa kemandirian harga bagi petani itu penting? Karena agar nasib petani itu kemudian tidak bergantung dengan tengkulak. Begitulah kenapa kemudian di Banjarsari itu ada koperasi yang menaungi kelompok-kelompok tani.
14: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari, mengatakan Kabupaten Magelang memiliki dua jenis kopi utama yang menjadi unggulan, yakni Arabica dan Robusta. Keduanya berkembang sesuai karakter topografi wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan.
13: Kopi Robusta kita ada lebih banyak luasannya, 2.300 hektar dengan produktivitas juga lebih besar, 1.161 kg per hektar.
14: Kopi Robusta dari Desa Banjarsari tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni rasa yang agak lembut dan cenderung ke asam, yang disebabkan pohon kopi Robusta asal Banjarsari tersebut ditanam di sela-sela pohon aren. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti untuk Anda.
16: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
17: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya. Mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di puncak gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Tetapi kembali lagi, semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
16: Yang menambahkan, sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu, Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti laporkan.
0: Kuarca Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka dan warga Desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarca Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit Pengolah Darah RSUD Banyumas. Wakil Ketua Bidang Aptimas Kuarca Banyumas, Kristanto, mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya diikuti anggota Pramuka, tetapi juga terbuka bagi warga sekitar.
19: Kami dari bidang Abdimas pada Banyumas dalam rangka menetapkan Pramuka, berdua program dan mendukung program estafet Pramuka melaksanakan donor darah yang kita saksikan sehari ini yang diikuti oleh andalan para peserta sekaligus untuk masyarakat umum di sekitar khususnya di desa Siladu dan masyarakat yang di wilayah Kecamatan Sumba.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas Dr. Novita Sabjan mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarca Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
20: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
18: Sementara itu, salah satu peserta Ramdhani mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
21: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
18: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarca Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari La Luna, semoga bisa menggambarkan bulan September kita, pendengar, September ceria. Dan semoga Anda yang sekarang sudah menjalankan aktivitas, istirahat, dan juga jangan lupa untuk berbagi informasi untuk sore hari ini ya. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan pendengar di Semarang sore ini, dan nanti update informasi terkini untuk cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya kami akan hadirkan bersama dengan BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matian di Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang, bersama dengan Prakirawan Agustri yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat sore, baik Mas Gale. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk kondisi cuaca Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di sekitar pegunungan, kemudian juga di Jateng bagian timur. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Gari.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan kami juga menantikan informasi di wilayah Anda pendengar yang sedang beraktivitas. Coba disampaikan bagaimana untuk kondisi lalu lintas, kemudian juga cuacanya, dan selama perjalanan menuju ke rumah ya, barangkali menemukan kejadian menarik, bisa Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai video Menteri Sosial bagikan dana bantuan 35 juta rupiah untuk setiap kakak. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, unggahan tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya Kemensos pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan Bansos. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore hari ini kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas pendengar, dan kita coba pantau dan jalan-jalan di wilayah Surakarta. Dan informasi live traffic selengkapnya akan disampaikan oleh Ibtu Setio Margono, Kasubnit Gakum Resta Surakarta, pendengar yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore, Pak Setio.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Setio, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik sore ini.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, Pak, bisa disampaikan berada di titik mana dan bagaimana untuk kondisinya?
1: Selamat sore, kami laporkan dari Simpang 4 Patung Wisnu, berada di Jalan Adi Cipto. Kami laporkan pada sore hari ini arus ada peningkatan kepulangan para pekerja, namun masih terkendali lancar penumpukan dan kepadatan. Ada peningkatan namun masih dapat dikendalikan dengan penempatan personil yang melaksanakan aksi sore pada sore hari ini. Demikian kami laporkan.
0: Baik, dari seluruh pantauan personil, apakah juga sempat ada kejadian yang mengganggu kelancaran lalu lintas?
1: Sampai saat ini tidak ada kejadian maupun gangguan kelancaran lalu lintas, namun memang sempat ada peningkatan volume kepadatan. Demikian.
0: Baik, untuk peningkatan volume kendaraan ini biasanya terjadi setiap apa saja, Pak?
1: Biasanya kalau hari-hari masuk itu berangkat anak-anak sekolah dan pegawai pelajar itu di pagi hari, kemudian di siang hari kepulangan adik-adik sekolah, kemudian di sore hari kepulangan pegawai maupun karyawan yang pulang kerja. Demikian.
0: Baik, untuk cuacanya sendiri bagaimana?
1: Pada siang hari ini cuaca cukup lumayan menyengat, namun sore ini sudah mulai redup, angin kering yang berembus, demikian dilaporkan.
0: Baik, kalau untuk dari masyarakat sendiri, apakah juga sudah tertib dalam berlalu lintas, Pak?
1: Beberapa hari terakhir ini masyarakat mulai sadar untuk tentang keselamatan berlalu lintas, sehingga sudah mulai tertib. Jadi biasanya di traffic besar itu sering terjadi masyarakat yang nyelonong merah, nyelonong, namun sudah mulai tertib, sudah berhenti di belakang garis henti, demikian dilaporkan.
0: Baik, Pak Setio, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga ketertibannya selama berlalu lintas, silahkan.
1: Terima kasih, kami imbau selalu hati-hati jalan, taati peraturan lalu lintas. Untuk keluarga, menunggu kepulangan kita sampai di rumah. Demikian, karena tertib berlalu lintas merupakan budaya Wong Solo.
0: Baik, terima kasih Pak Setio untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore, terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Kasubnit Gakum Resta Surakarta, ada Ibtu Setio Margono yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini informasi Babin Kaptipmas ya, yang akan disampaikan oleh Aibtu Sahar Cahyono SE, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Mangkubumen, Polsek Banjarsari, Polresta Surakarta, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Sahar.
1: Selamat sore Bapak. Baik. Dari Mangkubumen, siap.
0: Baik Pak Sahar, terkait dengan informasi ketertiban dan juga keamanan masyarakat di desa saat ini, seperti apa Pak yang dapat disampaikan?
1: 86 lo Kelurahan Mangkubumen, maksudnya situasi Kaptipmas pada sore cukup aman. Kemudian untuk kegiatan masyarakat yang terpantau saat ini adalah kegiatan UMKM yang berada di halaman Sasono Lido Warga Cesaid, kemudian hiburan seni dan musik dari pemuda dan kelompok seni menengah ke bawah Mangkubumen tergabung dalam kelompok Pok Sinah Klambi. Untuk situasi yang lancar, demikian dari Mangkubumen.
0: Baik, terkait dengan kegiatan yang melibatkan anak muda ya, terkait dengan seni persenian, ini seperti apa untuk aktivitasnya Pak?
1: Ya, untuk kesenian ini tergabung dalam kelompok Pok Sinah Klamben, yaitu kelompok seni menengah ke bawah Kelurahan Mangkubumen yang diprakarsai oleh Ketua Karang Taruna Pak Dodi. Kegiatannya musik, kemudian kalau hari Minggu itu ada latihan reog untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kegiatan untuk Kelurahan Mangkubumen, karena untuk warga dan dari warga untuk warga. Demikian.
0: Baik, pertumbuhannya seperti apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan tersebut?
1: Ya, alhamdulillah sampai saat ini untuk pemuda semakin aktif, kemudian untuk silaturahmi antar pemuda dari RT-RT, kemudian tergabung dalam RW, kemudian di bawah naungan kelurahan dalam bentuk KTE, Ketua Karang Taruna, semakin positif, sehingga untuk kegiatan-kegiatan seni itu, misalkan di kelurahan ada kegiatan, tidak perlu kita menyewa atau mendatangkan dari luar, cukup dari Karang Taruna yang mengisi musik atau reog atau kesenian tarinya. Jadi secara keseluruhan untuk menghemat tenaga dan pemberdayaan dari pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kelurahan Mangkubumen.
0: Baik. Terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Pak di desa binaan ya, supaya terus menjaga kondusivitas dan juga kreativitas yang sudah dilakukan oleh anak muda.
1: Kepada anak muda khususnya di wilayah Mangkubumen, tetap menjaga kondusivitas, kemudian untuk tidak mencoba-coba narkoba atau perbuatan yang tidak diinginkan, kemudian selalu tidak ikut konvoy-konvoy yang sekarang marah terjadi, dan juga tidak melaksanakan balapan liar yang seperti yang sudah ada di wilayah lain. Semoga untuk Kelurahan Mangkubumen tetap kondusif, aman, dan untuk kota Surakarta umumnya juga aman dan kondusif. Demikian Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Sahar untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Demikian berdengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Sahar Cahyono SE, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Mangkubumen dari Polsek Banjarsari Polresta Surakarta, pergari yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda satu lagu religi dan juga kultum mengenai tema beberapa amal yang dicintai oleh Allah SWT bersama dengan Ustazah Sofi. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabatnya. Salah satu sahabatnya tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad SAW menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Sumal ayu ya Rasulullah?" Kemudian, "Apa lagi ya Rasulullah?" "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Summa ayu ya Rasulullah?" "Al jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah beberapa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi Nabi Muhammad menjawab, salat pada waktunya. Ketika waktu salat tiba, hendaklah kita mensegerakan untuk menjalankan salat. Karena salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus segera dilaksanakan. Orang kalau menjalankan sholat pada waktunya dan sangat memperhatikan akan perintah Allah itu, maka akan berpengaruh sekali pada kehidupannya sehari-hari. Insya Allah semua akan diringankan ketika orang itu menjaga sholatnya. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu mengakhirkan waktu sholat atau apalagi lalai, maka juga akan pengaruh pada efek kehidupannya sehari-hari, pada kegiatannya sehari-hari. Ketika dia menjaga sholatnya, insya Allah semua akan diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua kita, kalau masih hidup, kita harus menghormatinya, mengabdi atau berbakti, menyenangkan kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, kita jangan lupa selalu mendoakan agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ketika setelah sholat, jangan lupa kita berdoa, "Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kasih orang tua terhadap anaknya tidak terbatas sepanjang masa. Begitupun kita harus berusaha untuk mencintai, untuk berbakti kepada orang tua kita tanpa batas. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Di sini ketika kita berjihad, jihad bukan berarti harus berperang melawan musuh, melawan orang kafir. Jihad di sini juga bisa kita artikan jihad melawan hawa nafsu atau melawan

kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Kita harus senantiasa memegang tali Allah atau senantiasa menghilangkan kemaksiatan atau menghindari kemaksiatan. Kita harus senantiasa mengarah kepada hal-hal yang baik atau yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, memerangi hawa nafsu kita ketika ingin melakukan larangan Allah atau melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat di awal waktu, pada waktunya, menjalankan sholat dengan hati yang ikhlas, dengan khusyuk, dan berbakti kepada orang tua, serta selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI, demikianlah, mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Upaya memperluas akses keadilan hingga pelosok desa terus diperkuat di Jawa Tengah. Sebanyak 3.796 paralegal telah mendapatkan pelatihan untuk menjadi garda terdepan, pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga kurang mampu. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pelatihan paralegal angkatan ke-12 tahun 2026 yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah secara virtual pada 8 hingga 10 September 2026.

Indonesia memperluas pemasaran produk garmen, makanan, dan kerajinan di kawasan BIMP EAGA. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Sabah International Expo 2026 di kota Kinabalu, Malaysia. Pameran berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 dengan menghadirkan 6 pelaku usaha Indonesia. Mereka berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, termasuk UMKM dan pelaku usaha nasional. 4 Pro 1.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pro 1 Semarang selalu menghadirkan yang terbaik untuk Anda pendengar dengan ragam program, informasi dan juga musik terbaik lainnya ya. Tidak hanya itu saja pendengar, dan untuk Anda yang mungkin sedang mencari provider internet yang terbaik, kami akan berikan solusinya untuk Anda. Oksigen.id adalah internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, bisa langsung hubungi ke WhatsApp 0877-5030-1112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Seperti apa tantangan UMKM di era digital? Berikut penjelasan pengamat ekonomi Jawa Tengah, Judi Budiman.
1: Ya, kebetulan saya itu juga pernah menjadi konsultan untuk UMKM ya, Jateng DIY. Jadi mereka memanfaatkan teknologi informasi ini dengan cara bijak ternyata. Jadi tidak mengganggu proses bisnis mereka. Justru pesanan-pesanan yang ada di dalam perusahaan itu dengan adanya teknologi informasi itu menjadi terbantu. Misalnya adalah pemasaran untuk ekspor barang-barang yang diproduksi itu lebih cepat. Untuk UMKM yang orientasi ekspor itu sebenarnya menggunakan platform bisnis ataupun memanfaatkan teknologi informasi itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama karena mereka harus berhubungan dengan customer yang dari luar negeri, lalu kemudian melakukan cek barang dan lain sebagainya itu melalui internet. Nah, jadi itu sudah digunakan lama, hanya perkembangan yang ada sekarang ini. Lalu kemudian kan mengubah pola ya, khususnya adalah dinamika jual beli atau perekonomian yang ada di domestik. Nah, ini polanya kan sudah berubah.

merek Honda, tahun 2019 warna hitam, nopol H3275SP, Noka MH1JM2120KK521774, Nosin JM21E249902, atas nama Rani Mayasari, dan barang-barang tersebut hilang di sekitar Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang pada tanggal 27 Agustus 2026, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami informasikan berita kehilangan pendengar. Ada IKTP NIK 33740624117700001 atas nama Tri Wahyono, kartu BPJS Kesehatan atas nama Tri Wahyono dengan nomor 000130499561, SIM C atas nama Tri Wahyono, STNK merek Honda tahun 2021 warna biru, Nopol H3780OP, Noka MH1JM9114 MK941170 Nosin JM91E1940680 atas nama Yuli Erdawati, dan barang-barang tersebut hilang di sekitar Jalan Telogosari Kota Semarang pada tanggal 2 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti Semarang Sore ini edisi hari Selasa pendengar 8 September 2026. Sudah kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga musik pilihan sejak tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Semarang Malam ini pendengar yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Dan ragam informasi untuk wilayah dalam dan juga luar negeri akan kami hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami. Saya Galaji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu, masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Iya.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Nah, upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakis uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Ror Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Shalom. Salam sejahtera pendengar RRI Semarang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam mimbar agama Kristen RRI Semarang. Pendengar RRI Semarang dimanapun berada yang dapat mendengarkan siaran mimbar agama Kristen, sukacita yang besar bagi saya dapat hadir kembali dalam ruang dengar Anda melalui siaran mimbar agama Kristen hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Kristus menyertai hati dan pikiran kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan diambil dari Injil Matius pasal 5 pasal 44 sampai dengan 45. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon Roh Kudus memimpin kita untuk memahami sabdanya hari ini. Sungguh bersyukur pada Allah yang Maha Kasih atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga kita sampai hari ini diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Nya. Bapa, persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan bantu kami Tuhan untuk memahami kebenaran sabda-Mu di kesempatan acara mimbar agama Kristen RRI Semarang hari ini sehingga sabda-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Berkatilah semua pendengar RRI Semarang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sangat krusial, dekat dengan keseharian kita, dan menjadi pilar penting dalam merawat tenun kebangsaan kita, yaitu hidup saling berdamai dengan sesama. Kita hidup di sebuah ruang publik yang indah karena keberagamannya, seperti sebuah taman yang dipenuhi oleh berbagai macam bunga dengan warna dan wangi yang berbeda. Indonesia adalah anugerah Tuhan yang merajut kemajemukan suku, ras, budaya, bahasa hingga agama. Namun kita juga menyadari bahwa di tengah keindahan tersebut, tantangan terhadap kerukunan kerap kali muncul. Egoisme kelompok, prasangka, hingga gesekan sosial bisa saja mengoyak kediaman kita jika kita tidak memiliki fondasi spiritualitas yang kokoh dalam memandang sesama. Secara alamiah, manusia memiliki kecenderungan untuk merasa nyaman dengan orang-orang yang serupa atau setipe, namun kecenderungan ini seringkali melahirkan prasangka. Kita kerap menganggap kelompok kita sendiri paling benar, paling baik, sementara lain dilihat dengan rasa curiga, asing, atau bahkan dianggap musuh. Di tengah masyarakat yang heterogen di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, ketidakmampuan kita berdamai dengan lian memicu berbagai gesekan perselisihan antar tetangga, kebencian di media sosial, hingga diskriminasi. Bagaimana iman Kristen menjawab tantangan ini? Bagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk bukan sekadar menahan diri dari konflik, melainkan secara aktif memancarkan toleransi yang transformatif? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari

kitab Injil Matius pasal 5 ayat 44 hingga 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, teks yang baru saja kita baca adalah bagian dari Khotbah di Bukit, sebuah pengajaran monumental dari Yesus Kristus yang merombak tatanan etika berpikir manusia pada zaman itu. Dalam tradisi Yahudi abad pertama, ada pemahaman umum yang dipengaruhi oleh interpretasi sempit atas hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kata sesama seringkali dipersempit hanya bagi mereka yang satu suku, satu iman, atau satu kelompok. Namun di dalam ayat 44, Yesus memulai kalimatnya dengan frasa yang radikal. Tetapi aku berkata kepadamu. Di sini Yesus melakukan dekonstruksi etika lama. Yesus mendefinisikan ulang batas-batas kasih. Beliau meruntuhkan tembok pembatas, sekat-sekat sosial keagamaan, dan menggantinya dengan jembatan persaudaraan yang melampaui batas kemanusiaan. Tiga pilar toleransi Kristen. Jika kita telisik secara mendalam secara teologis, teks ini memberikan kita dasar pemahaman yang sangat kuat tentang bagaimana membangun pribadi yang toleran di dalam masyarakat majemuk. Ada tiga hal teologis utama yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, toleransi berakar dari kasih yang agape. Yesus menggunakan kata kasihlah musuhmu. Dalam teks asli bahasa Yunani, kata kasih yang digunakan adalah agape. Kasih agape bukanlah kasih yang emosional atau berdasarkan perasaan suka semata. Agape adalah kasih yang melibatkan keputusan kehendak, kasih yang bertindak, yang tidak bersyarat, dan yang tidak menuntut balasan. Ketika kita menerapkan toleransi dalam bermasyarakat, dasar kita bukan karena orang lain baik pada kita atau karena mereka sepaham dengan kita. Dasar kita adalah kasih agape, sebuah komitmen untuk tetap menghargai martabat kemanusiaan orang lain, bahkan ketika mereka berbeda prinsip, berbeda pandangan politik, atau berbeda keyakinan dengan kita. Dua, meneladani karakter anak-anak Bapa di surga. Pada ayat 45 dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Secara teologis, menjadi anak berarti mencerminkan esensi dan karakter dari Sang Bapa. Jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, maka kita sebagai anak-anak-Nya wajib memantulkan kemurahan hati itu dalam ruang publik. Toleransi bagi orang Kristen bukanlah sebuah kompromi iman atau pendangkalan teologis, melainkan bukti otentik dari kedewasaan rohani kita. Kita tidak bisa mengklaim mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika kita tidak mampu bertoleransi dan mengasihi sesama manusia yang kelihatan di sekitar kita. Yang ketiga, doktrin anugerah umum. Perhatikan kalimat penutup ayat 45, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah dasar teologis yang sangat indah tentang apa yang disebut sebagai anugerah umum. Allah menunjukkan kebaikannya secara universal tanpa diskriminasi. Matahari yang menghangatkan bumi dan hujan yang menyuburkan tanaman diberikan kepada semua manusia tanpa memandang status spiritual atau teologis mereka. Jika Allah sendiri tidak mendiskriminasi ciptaannya dalam hal pemeliharaan hidup, siapakah kita sehingga merasa berhak mengutak-ngatakkan, menghakimi, atau menolak kehadiran sesama kita di tengah masyarakat? Pandangan teologis ini mendidik kita untuk melihat setiap manusia, apapun latar belakangnya, sebagai sesama penerima anugerah kehidupan dari Allah. Pendengar yang terkasih dalam Kristus Yesus, teori teologis yang indah tidak akan berdampak
jika tidak mendarat dalam realitas kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkan prinsip Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45 ini dalam konteks hidup bermasyarakat di Indonesia? Yang pertama, mengubah prasangka menjadi dialog. Seringkali ketidaktoleran lahir dari ketidaktahuan. Kita cenderung membangun tembok pembatas karena prasangka. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membuka diri. Toleransi sejati tidak menuntut kita mengorbankan keyakinan iman kita, melainkan menuntut kita untuk menghormati keyakinan orang lain. Mari kita aktif dalam kegiatan lingkungan, bertegur sapa dengan tetangga tanpa memandang suku atau agamanya, dan hadir sebagai pembawa keteduhan saat ada gesekan. Berikan pertolongan pada tetangga yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Ikut serta dalam gotong royong warga. Ucapkan kata-kata yang membangun dan menyejukkan di media sosial maupun di ruang publik. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang bernuansa SARA. Jangan menghakimi ritual ibadah orang lain, dan jangan menutup mata ketika melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Kedua, berdoa dan bagi kebaikan bersama. Teks kita berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doa memiliki kekuatan transformatif. Saat kita mendoakan kebaikan bagi lingkungan kita, bagi para pemimpin masyarakat, bagi lingkungan RT, RW, kelurahan, hingga bangsa dan negara, kita sedang menyalurkan berkat Tuhan ke tengah-tengah masyarakat. Kita dipanggil menjadi agen damai sejahtera. Ketiga, jadilah pembawa damai di media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian, hoax, atau narasi yang memecah belah persatuan. Keempat, hadirkan kebaikan nyata. Ketika ada tetangga atau masyarakat sekitar yang kesulitan, ulurkan tangan tanpa membeda-bedakan. Sebagai kesimpulan renungan kita hari ini, menjadi pribadi yang toleran bukanlah tanda kelemahan iman. Sebaliknya, toleransi adalah tanda dari iman yang kuat, iman yang berakar, dan iman yang berdampak. Kata toleran, karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih dan toleransi yang tak terbatas dari Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita jadikan hidup kita seperti matahari dan hujan yang disebutkan dalam Matius pasal 5 tadi. Kehadiran kita membawa kehangatan, pertumbuhan, dan kesejukan bagi siapa saja di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Ketika masyarakat melihat perbuatan kita yang penuh kasih dan toleransi, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada saat ini, mari kita satukan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan hakikat kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering mengeraskan hati, memelihara prasangka, dan membangun tembok pembatas dengan sesama kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh dengan kasih agape. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang toleran, yang membawa damai, sejuk, dan sukacita di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami tercinta. Rawatlah kerukunan di antara kami dari tingkat pusat hingga ke lingkungan rukun tetangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Bimbing kami selalu dalam setiap langkah kami. Ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu, agar hidup kami selalu berserah dan bersandar kepada-Mu dalam situasi apapun. Engkaulah penolong dan pengharapan kami. Bantulah kami agar kami menjadi terang di tengah masyarakat kami, dan menjadi tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat serta pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Berkatilah kesehatan dan umur panjang dan hikmat, akal budi, pengetahuan, dan kuasa kepada Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto. Berkatilah Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, para Menteri, TNI, dan Polri. Berkatilah Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Berkatilah Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dan semua hamba Tuhan dan penyiar yang melayani di RRI Semarang.
Berkatilah pekerjaan, kesehatan, dan semua kebutuhan hidup mereka. Berkati juga semua pendengar RRI Semarang dalam segala musim hidup mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia agar dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Info pro zadu.
1: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga pekan pertama September 2026 menyerap 1.685 pelamar tenaga kerja melalui program Dapat Kerja atau DAKER. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Suprapto, mengatakan bahwa efektivitas penyerapan tenaga kerja melalui program Dapat Kerja pada tahun ini tergolong sangat tinggi sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Pemkot Semarang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM, seniman, komunitas, serta pengelola destinasi wisata dan juga budaya dalam menyambut ajang Muasabah Tilawatil Quran Nasional pada 11 hingga 20 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut kafilah dan tamu dari berbagai daerah sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Kota Semarang.
0: Info Pro 1.
2: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, katanya si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
3: Ye, EPNK, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul, kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
2: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, dengan ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa rusak, kata Om pung cucu tidong seng dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu salah satunya perjaga tumpung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
3: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar kace. Seng ada waktu kerus harmoni-harmoni itu.

0: yang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om Suluka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa Parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online Parkatompong Kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana eh.
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu.
1: Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
2: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali eh. Beta foto ya Buce. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
1: Iya kah? Paling cepat deh.
2: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
1: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
2: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
1: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

Di hari Selasa malam ini pendengar, saya ucapkan selamat malam ya. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang malam ini untuk edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026 ya. Kita masuk di awal ya, menuju ke pertengahan minggu. Mungkin banyak sekali agenda-agenda yang harus dilakukan sebelum nanti ketemu lagi di weekend ya. Bagaimanapun juga biasanya banyak nih yang sudah mulai memikirkan agenda-agenda untuk weekend. Masih jauh, tapi yang jelas semangat terus ya pendengar ya. Untuk menyemangati Anda di malam hari ini sampai jam 12 saya menghadirkan Semarang malam ini ya, dengan informasi juga musik yang sudah saya siapkan. Dan nanti sampai jam 9 kita akan masuk di segmen Semarang malam ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saat ini pendengar masih banyak sekali ya berita terkait dengan kebakaran hutan lahan atau karhutla yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Kalimantan tapi juga banyak wilayah ya yang karena memang masuk di musim kemarau, potensi untuk kebakaran itu masih banyak. Terutama untuk Anda yang hobi pecinta alam nih, yang suka naik gunung atau mungkin juga traveling pendengar. Kementerian Kehutanan dan juga BMKG ini meminta wisatawan untuk ekstra waspada jika Anda berencana untuk mendatangi kawasan konservasi dan pegunungan. Jadi berdasarkan pantauan Kemenhut ya, per awal September ini ada 1370 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Yang paling banyak sih masih di Kalimantan dan juga Sumatera ya, tapi juga di Jawa pun juga masih ada pendengar. Beberapa kawasan gunung yang jalur pendakian tutup juga ada, seperti Gunung Semeru, Kerinci, Ciremai, Tambora, Gede Pangrango, dan juga Gunung Leuser itu tidak boleh didaki dulu. Untuk yang dibuka terbatas itu ada Rinjani, Merbabu ya, yang dekat dengan Semarang pendengar. Kemudian juga Gunung Halimun Salak juga dibuka tapi dengan pengawasan ketat. Jadi selain ancaman api, ada juga asap ya yang juga memicu penurunan kualitas udara. Dan kemudian juga mengatakan bahwa per 4 hari lalu ada kebanyakan wilayah Indonesia itu masih pada kategori baik sampai dengan sedang. Dan tidak sehat juga terdeteksi di area Kalimantan, Sumatera Barat. Ini menjadi bagian dari kebakaran hutan di sana ya pendengar ya. Kemudian untuk kondisi udara sendiri, ini juga memperburuk resiko berbagai berbagai resiko terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, atau mereka yang mempunyai penderitaan gangguan ISPA. Jadi silakan ya kalau Anda mungkin sudah menjadikan bulan ini sebagai bulan traveling atau mungkin juga bulan outdoor untuk wisata, coba beralihlah ke destinasi indoor terlebih dahulu sambil menunggu cuaca dari kemarau beralih ke musim penghujan.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar banyak sekali ya teman-teman atau mungkin juga kerabat Anda yang mungkin sempat mengeluhkan kalau pesawat yang mereka tumpangi itu harus tertunda ya. Tapi kalau nggak salah sekarang juga sudah bisa terbang ya dari Bandara Soekarno-Hatta. Banyak ya yang mengeluhkan kemarin di media sosial, ini kenapa Bu Fukadik tidak bisa dilalui pesawat padahal juga istilahnya hanya abu aja gitu ya pendengar ya. Jadi yang belum tahu, abu vulkanik itu berbahaya pendengar, karena memang tidak terbuat dari debu pasir, tapi partikelnya kan banyak dari ada kaca, ada juga garam gitu ya pendengar ya. Kejadian ini pernah menjadi pelajaran dunia penerbangan pendengar, tepatnya di tahun 80-an ketika ini ada sebuah pesawat yang nekat untuk terbang di atas Pulau Jawa dalam kondisi ada abu vulkanik dari Gunung Galunggung pendengar. Jadi pesawat Boeing 747 milik British Airways ini pernah tercatat mengalami situasi paling menegangkan dalam sejarah ya. Jadi di tahun 82 pesawat itu tanpa disadari memasuki kawasan abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Galunggung pendengar. Dalam hitungan menit abunya langsung masuk ke kabin dan juga kokpit sampai mengganggu kinerja pesawat itu ya. Jadi pesawatnya terbang dari London dan tujuannya harus turun di Selandia Baru, nah melewati Indonesia gitu ya pendengar ya. Jadi pada tahapan penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Australia, pesawatnya terbang dengan cukup tinggi dan tiba-tiba gitu ya menembus awan abu vulkanik. Dan asap atau debu sendiri ini terlihat masuk kabin, bahkan juga awak juga melihat fenomena cahaya yang menyerupai erupsi ya, menyerupai api gitu pendengar. Kemudian belum tahu pada waktu itu ya, karena memang teknologinya belum canggih sekarang, mereka belum tahu kalau misalkan di Jawa itu sedang ada kejadian erupsi Gunung Galunggung pendengar. Jadi tidak lama kondisinya memburuk, mesin mengalami lonjakan daya dan juga mati, dan upaya untuk menghidupkan kembali mesin juga dilakukan, tapi situasinya justru saling mengkhawatirkan gitu ya. Jadi efeknya adalah 4 mesin mati sekaligus dan pesawat juga kehilangan darurat, kehilangan tenaga ya, dan harus meluncur dengan panggilan darurat mayday pun dilakukan pendengar. Jadi sekitar berapa meter setelah turun gitu ya pendengar ya, mereka ini mulai menggunakan masker oksigen dan akhirnya mereka meluncur tanpa mesin. Jadi sempat mempertimbangkan untuk mendarat di laut karena kondisi yang ini, tapi akhirnya sekitar beberapa menit setelah mesin mati, mesinnya bisa hidup kembali dan pesawat pun berhasil keluar dari awan tanpa adanya kecelakaan pesawat. Meskipun demikian sempat ngeri ya, 4 mesin mati membuat pesawat turun berapa ribu kaki gitu pendengar. Itu menjadi pelajaran bahwa jangan sekali-sekali ya meremehkan asap abu vulkanik, terutama untuk pesawat terbang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1.

Selamat malam pendengar Pos 1. Sudah masuk di jam 9 sampai jam 11. Berarti waktunya buat apa? Waktunya untuk bernostalgia bersama ya. Mulai saat ini Ruang Rindu sudah saya buka. Jadi kalau Anda punya request lagu Indonesia, lagu manca dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an, lagu pop aja ya, lagu-lagu pop aja, populer aja, saya tunggu ya. Telepon 024-831-6686 atau bisa WhatsApp aja 081-6666-886. Kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, lancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu menggugat ke pengadilan agak susah.

U2 ya, ini mereka tuh salah satu grup band Inggris kesukaan saya pendengar ya. Kalau dari Inggris saya tuh suka The Beatles, U2, The Verve, Radiohead, masih banyak lagi gitu ya pendengar ya. Tapi yang jelas U2 ini kembali dengan satu karya terbarunya. Ini bukan lagu baru tapi lagu cover ya. Kan jarang banget nih ada band legendaris seperti U2 yang mau mengcover lagu pendengar. Kali ini adalah lagu Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah yang dulu dibawakan sama seorang penyanyi Irlandia terkenal ya. Jadi lagu ini akan masuk dalam album tribute untuk peringatan 20 tahun album dari Shane McGowan pendengar. Karena bagaimanapun juga U2 ini menjadi salah satu band Irlandia Inggris yang populer. Jadi mereka pengen memberikan tribute ya untuk legenda lain yang berasal dari Irlandia juga pendengar. Nah, album tribute ini juga tidak hanya menghadirkan nama-nama besar seperti U2, ada juga Bruce Springsteen, Hozier, dan masih banyak lagi. Glenn Hazard juga ya. Pokoknya penyanyi-penyanyi keturunan Irlandia tuh ikut gabung di album tribute ini pendengar. Dan yang jelas tidak hanya menjadi seorang penyanyi cover saja atau penyanyi album, tapi nanti 50% dari royalti album ini akan disumbangkan kepada Dublin Simon Community untuk mendukung masyarakat yang mengalami tunawisma di Dublin, isu yang selama hidupnya pernah diperjuangkan sama Shane McGowan pendengar. Terima kasih untuk yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 malam hari ini ya. Ini ada yang bergabung dari Pak Bambang tadi menginformasikan ya, ada mobil dan motor di Jalan Meranti Raya Purmas Banyumanik Semarang yang main knalpot brong. Ini bisa disampaikan, nanti akan dibahas di Halo RRI ya, tiap Jumat sama Selasa pendengar. Kemudian juga ada yang udah masuk dari Mas Ilham, minta lagunya Andra and the Backbone yang apa aja. Oke, nanti saya putarkan di sini ya. Terus juga Kak Herlina, selamat malam ya, sudah bergabung. Requestnya Biar Menjadi Kenangan, lagunya Reza dan juga Mas Eki Weda. Buat yang siaran, semoga sehat terus, amin. Saya siapkan juga lagunya ya. Yang mau gabung lagi boleh, sampai jam 11 kita bernostalgia bersama pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kira-kira apa kabar terbaru dari grup band Radiohead ya pendengar? Tadi yang saya bilang ya, kalau dari Inggris tuh saya suka diantaranya ada U2, nextnya ada Radiohead pendengar. Nah, mereka ini bakal konser dunia ya, dan ada yang unik nih, karena mereka bakal terbang dari Inggris, Eropa ke Australia. Ini adalah suatu yang langka ya, karena menjadi pengalaman 15 tahun pertama kali sejak mereka ini tampil di benua Down Under sana pendengar. Jadi, untuk tour dunia yang berlangsung pada tahun 2027, yang jelas 16 panggung pertunjukan ya, satu-satunya konser mereka di dunia ya, di luar Eropa itu ada di Australia pendengar. Jadi turnya ya akan dibuka di 4 pertunjukan di Perth gitu kan, tanggal 3 Mei, kemudian berturut-turut ada panggung di Melbourne ya, di Sydney, dan juga di wilayah lain pendengar. Thom Yorke dan juga kawan-kawannya ini akan membawakan ya album baru mereka di konser Australia pendengar. Yang jelas konser ini ya akan menjadi konser dunia dari Radiohead. Sebelum dari Australia, mereka juga dijadwalkan untuk tampil di Jepang. Ini menjadi negara Asia ya yang akan dikunjungi Radiohead pendengar. Jadi Eropa itu bakal disambangi mereka di akhir tahun 2026. Kemudian juga di awal tahun mereka sudah mulai terbang gitu ya ke selatan, bahkan juga ke Asia pendengar. Untuk turnya sendiri ini menjadi spesial karena 15 tahun sejak mereka konser, dan akan menjadi sesuatu yang baru juga nih untuk fans yang ada di Australia. Mungkin untuk Anda yang ngefans sama Radiohead dan pengen nonton ya, karena di Singapura nggak tampil, yang paling dekat Australia, silahkan nabung dulu dari sekarang pendengar.

0: Enciklopedia. Enciklopedia.
1: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang.
0: Virgiawan Listanto atau yang akrab disapa Iwan Fals merupakan legenda musik tanah air. Kesederhanaannya serta lirik-lirik lagu yang menceritakan fenomena zaman menjadi daya tarik tersendiri di mata para pecinta musiknya. Tak heran jika Iwan Fals pernah dianugerahi Legend Award dalam ajang AMI Award tahun 2003.

menciptakan lagu, Iwan Fals ternyata lebih memilih menciptakan lagu berlirik humor. Teman-temannya menyukai lirik lagu Iwan yang lucu. Bahkan ketika awal masuk SMA, ada seorang produser dari Jakarta yang rela datang ke Bandung untuk menawarinya rekaman.

0: Albumnya One Falls mulai dikenal publik saat ia bergabung dengan Musica Studio dan merilis Sarjana Muda di tahun 2001. Namanya semakin melejit saat ia bergabung dengan kelompok musik Suami dan merilis album dengan single andalan Bento dan juga Bongkar di tahun 89.
1: Namaku Bento, rumah listrik, mobilku banyak, harta berlimpah.
0: Kedua lagu tersebut menjadi hits yang fenomenal di kalangan masyarakat saat itu.

Pals kembali ke belantika musik Indonesia dengan merilis album Suara Hati di tahun 2002. Setelah itu, ia kembali produktif merilis beberapa album seperti Manusia Setengah Dewa di tahun 2004, Iwan Fals In Love di tahun 2005, dan Untukmu Terkasih di tahun 2005.

Fals setelah merilis 31 album. Luar biasanya lagi, Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stones Indonesia. Enciklopedia.

0: dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Satu lagu romantis ya dari John Legend dengan All of Me. Pendengar, dia ini komplit ya, bisa main piano, bisa menciptakan lagu, dan suaranya juga termasuk suara yang bagus ya, seksi apalagi gitu pendengar. Nah, yang paling baru John Legend ini berkolaborasi bareng sama Pharrell Williams ya. Mereka ini menghadirkan sebuah album baru, Muse pendengar, yang sepertinya berbeda dibandingkan dengan musik-musik sebelumnya. John Legend dikenal sebagai penyanyi pop gitu ya. Pharrell Williams juga sama, musiknya bisa dibilang ngepop banget pendengar. Tapi collab terbarunya mereka itu lebih ke musik-musik yang bernuansa Black James Bond. Jadi ada orkestranya, ada apa, sentuhan big bandnya gitu ya. Jadi albumnya ini judulnya Muse dan direkam di Paris tahun lalu dan nanti akan rilis pada bulan depan, tepatnya pada tanggal 23 Oktober lewat Republic Records pendengar. Jadi albumnya direkam di studio milik Pharrell Williams ya, yang ada di Paris, dan Pharrell sendiri juga menjadi salah satu partner atau mungkin juga teman lamanya John Legend pendengar. Dan di album ini John Legend juga berusaha keluar dari formula musik piano ballad, musik-musik romantis seperti All of Me ini. Dan yang paling baru adalah lebih ke estetika Black James Bond. Jadi James Bond itu kan dari Inggris, mata-mata Inggris gitu ya, dengan musik yang teneng, teneng, teneng yang gitu kan. Tapi dibuat dengan unsur kulit hitam, karena Pharrell juga dan juga John Legend juga mereka sebagai salah satu penyanyi keturunan kulit hitam ya pendengar ya. Dan John Legend ini mengatakan kalau dia itu memang pengen memiliki apa ya, album yang beraneka jenis musiknya, tidak hanya stuck di satu genre. Nah makanya lagu-lagu ballad piano itu akan diubah dengan format yang lebih grande gitu ya pendengar ya. Kita akan coba lihat nanti apakah fans juga termasuk menyukai warna barunya John Legend dan juga Pharrell Williams. Semoga aja pendengar.

0: Berapa kadar maksimal dan minimal SPF pada wajah? Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Dian Aridi, dokter konsultan kecantikan Arini Estetik dan Wellness.
1: SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor, yaitu ukuran perlindungan terhadap sinar UVA atau UVB yang diberikan oleh suatu sunscreen. Biasanya SPF ini dimulai dari SPF terendah dari mulai 15, maksimal bisa sampai 50 kalau untuk wajah. SPF yang dapat kita pakai adalah SPF 30, karena pada SPF 30 ini dapat memblokir 97% dari sinar UVB. Kemudian kadar maksimal ideal untuk kulit kita ada di SPF 50 karena dapat memblokir sekitar 98% dari sinar UVB. Untuk ketentuan penggunaan SPF biasanya memang kita sarankan untuk remaja ataupun dewasa muda cukup menggunakan SPF 30%. Karena SPF 30% ini sudah mencukupi untuk mengcover keperluan wajah kita untuk melindungi paparan sinar UVB selama kita berada di luar ruangan. Untuk usia lebih ke arah dewasa itu bisa menggunakan SPF 50% karena ada beberapa kondisi khusus metabolisme kulitnya sudah berbeda dengan usia muda sehingga dibutuhkan SPF yang lebih tinggi.

Kalau dihitung-hitung mungkin sudah cukup panjang ya karir dari Stevie Wonder, karena sejak usianya masih kecil di era 70-an, 80-an sampai sekarang tuh musik-musiknya masih everlasting pendengar. Dan ternyata Stevie Wonder ini baru aja mengumumkan rangkaian tur Inggris untuk merayakan 50 tahun album ikoniknya Songs in the Key of Life ya. Dan tur ini akan berlangsung pada musim dingin tahun ini, berarti Desember ya. Dan ada 4 pertunjukan yang akan dilaksanakan di Inggris pendengar. Tour itu akan dimulai di Oktober ya, di area Birmingham, kemudian berlanjut ke The O2 London pada 3 November. Ini menjadi panggung yang cukup besar ya, The O2 ya. Kemudian 8 November bergeser ke Manchester, dan 11 November terakhir akan ada konser di Glasgow. Jadi kalau Anda masih ingat album Songs in the Key of Life, ini menjadi salah satu album yang membuat nama Stevie Wonder tuh dikenal banyak orang dan juga terjual banyak banget gitu ya pendengar ya. Lagu-lagunya kayak Isn't She Lovely, kemudian juga S, The Sirdak juga menjadi salah satu lagu yang muncul dari album ini pendengar. Nah, ini juga bakal menjadi salah satu karya paling dinanti nanti ya. Bahkan bagi Stevie Wonder sendiri, ini menjadi sebuah pencapaian tinggi, karena kalau Anda masih ingat album yang dirilis di tahun 76 itu pendengar masuk dalam National Recording Registry ya, dan dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh di dunia. Dan tidak hanya itu, di tahun ini juga sepertinya ini Stevie Wonder akan kembali ke dunia rekaman ya, dan juga mungkin konser di Inggris tadi bakal menjadi pintu untuk karya terbarunya Stevie yang diperkirakan kalau ngerilis air tahun ini bakal rilis di tahun 2027.

0: Flow right here.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusul.

Ada yang spesial bagi RRI Semarang di bulan September, yaitu hari ulang tahun yang ke-81 pendengar. Tapi ada juga nih ulang tahun bulan ini pendengar, Beyonce ya. Belum 80 sih, baru 45 tahun ya. Dan ternyata di momen ulang tahunnya itu, Beyonce merilis edisi deluxe dari album keduanya B-Day yang juga sudah berusia 20 tahun pendengar. Kalau Anda masih ingat ya, lagu Deja Vu yang barusan saya putarkan itu dirilis di tahun 2006 dan artinya sudah 20 tahun lagu itu diputar di radio-radio pendengar. Dan untuk album yang dirilis ulang ini pendengar, ada sejumlah perbaruan ya, termasuk proses remastering lagu dan juga penyegaran video musik, jadi lebih di upgrade gitu. Nah, untuk lagu Deja Vu sendiri, itu adalah kolaborasinya Beyonce bareng sama suaminya yaitu Jay-Z. Dan ternyata proses pembuatan album B-Day 2 dekade lalu pendengar itu sangat dipengaruhi dengan karakter musik R&B ya, di tengah-tengah musik hip-hop yang muncul di tahun 2000-an pendengar. Nah, untuk album terbarunya ini, Beyonce juga memberikan beberapa lagu baru, termasuk lagu berbahasa Spanyol sebagai bentuk kecintaan Beyonce terhadap budaya dan juga para musisi yang berkontribusi pada genre hip-hop dan juga R&B pendengar. Jadi kolaborasi dan juga bintang-bintang yang dimasukkan di album tadi juga termasuk ya salah satu penyanyi Latin, Selena, yang sudah meninggal dunia, itu musiknya disampelkan ya, suaranya dimasukkan ke dalam albumnya. Jadi kayak Beyonce pengen memberikan penghormatan kepada salah satu

musisi Latin tadi di album terbarunya. Sebenarnya bukan album baru sih, album lama yang dirilis ulang gitu ya pendengar ya. Jadi untuk versi digital dan juga vinyl album B-Day versi baru ya, versi 2026 ini juga memuat satu lagu baru yaitu Morning Dudong ya, yang juga diberikan versi bahasa Spanyolnya pendengar.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Phil memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Sebagai artis solo, Phil berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Radio. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010.

Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari tiga artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musiklopedia.

Gua aja yang mendengar kayak sepertinya udah semuanya lagu-lagunya membekas di hati ya. Dari tadi ada lagu yang sudah di request dari Mas Imam, minta lagunya Phil Collins. Yang apa aja saya pilihkan, Another Day in Paradise. Semoga juga lagu tadi bisa membawa Anda ke memori indah di tahun 80-an ya. Dan karena udah hampir jam 11, jadi satu lagu terakhir deh untuk di segmen 80s, 90s, sampai 2000-an. Dan setelah ini, satu jam terakhir Pro 1 masih terus menemani Anda ya di Semarang malam ini. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Warga Jepara, mana suaranya ya? Karena di tahun 2026 ini sepertinya ada sebuah usaha ya untuk membuat masyarakat yang ada di wilayah Jepara ini semakin terkoneksi pendengar. Karena Pemkab Jepara ini menganggarkan 4,9 miliar rupiah untuk memperbaiki akses jalan menuju Desa Tempur di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dengan aspal hot mix ya, setelah sebelumnya terisolir karena sempat kena bencana longsor pendengar. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Heri Yulianto, ini mengatakan untuk ruas jalan yang akan diaspal itu dari mulai Damarwulan menuju ke Duplak ya, dan akses jalan itu merupakan jalur utama Desa Tempur sebagai desa wisata pendengar. Dan pengaspalan badan jalan sendiri itu sudah dimulai sejak awal Agustus kemarin dengan anggaran 4,9 miliar yang diambil dari APBD Jepara. Kemudian tidak hanya pengaspalan, tapi juga ada pelebaran jalan, pembetonan, khususnya di bagian tikungan-tikungan yang cukup tajam gitu ya. Jadi sebelumnya akses ke Desa Tempur dari Kecamatan Keling ini sempat terhambat karena longsor tebing setinggi 100 meteran, longsor yang juga menutup akses jalan warga desa pada bulan Maret 2026. Dan lokasi tanah longsor ini ada di Desa Damarwulan, dan dampaknya juga tidak hanya di desa itu ya, tapi juga sampai ke Desa Tempur pendengar. Dan akibatnya akses jalan Desa Tempur ke jalan di Damarwulan tidak bisa dilalui karena tertutup material longsor berupa tanah dan bebatuan ukuran besar. Jadi semoga segera terselesaikan supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Beberapa gunung saat ini sedang erupsi pendengar, termasuk gunung-gunung besar ya, ada 4 kalau nggak salah itu kan, dan tidak hanya di Indonesia. Ketika Indonesia menunjukkan tanda-tanda seperti ini, banyak negara tetangga kita yang juga langsung memeriksa gitu ya kondisi di wilayah masing-masing. Dan ternyata memang ini berkaitan dengan Ring of Fire ya. Kita sering mendengar kalau Indonesia itu ada di Ring of Fire, jadi di bawah kita tuh ada lempengan yang selama ini nggak kita rasakan bergerak gitu ya pendengar ya. Jadi kita melihat bagaimana gempa ya di Flores, di NTT, kemudian juga di Anak Krakatau, ini juga ternyata ada satu kaitannya satu sama lain pendengar. Nah, apa itu Ring of Fire? Jadi Ring of Fire-nya adalah hasil dari lempeng tektonik ya, dan sebagian besar aktivitas vulkanik itu ada di sepanjang zona subduksi yang selalu bertabrakan gitu pendengar. Jadi ada yang turun ke bawah platnya, ada yang ke atas. Jadi di bawah kita pijak itu sedang bergerak gitu ya pendengar ya, sampai ke apa di bawah magma ada zona-zona lain yang juga saling bergerak terus. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebagian besar gempa bumi dan juga letusan gunung berapi itu tidak acak, tapi terjadi di wilayah yang tertentu ya, seperti di sepanjang batas lempeng tadi, jadi di lempeng-lempeng yang bertabrakan tadi pendengar. Dan kita tahu ya, kalau kita terletak di kawasan Pasifik, jadi kita ada di kawasan Ring of Fire, cincin api sirkum Pasifik, di mana tempat lempeng Pasifik ini bertemu dengan banyak tektonik lainnya pendengar. Jadi ini membuat apa ya, banyak sekali gunung-gunung di kita itu saling berkaitan sama lain. Jadi kalau ada yang sedang aktif nanti akan bergeser sesuai dengan gerakannya gitu pendengar. Dan menurut anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI Daryono, dia mengatakan bahwa gempa di kawasan Pasifik sendiri ini bisa bermacam-macam. Jadi bukan hanya karena ada peningkatan aktivitas di bawah lempengan tadi ya. Jadi kita harapkan semoga persiapan matang ya, karena bagaimanapun juga hal-hal yang bisa dipetakan seharusnya bisa dipetakan dengan cukup baik, sehingga masyarakat ini bisa lebih awal jika ada tanda-tanda bahaya yang bisa diketahui terlebih dahulu pendengar.

Krisdayanti atau yang akrab disapa KD. Sebelum menjadi diva terbaik Indonesia, ia ternyata pernah mengisi film anak-anak dan menjadi model di majalah. Ia kemudian merintis karirnya dengan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi.

Berawal dari kemenangannya di Festival Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992, nama Krisdayanti melambung di industri musik. Krisdayanti terus menuai kesuksesan melalui serangkaian album yang dirilis mulai dari pertengahan era 90-an. Ada dirimu, tapi tak begini.

0: Setelah kesuksesan single Menghitung Hari di Malaysia pada tahun 1998, Krisdayanti turut naik daun di Asia Tenggara. Lagu-lagunya yang banyak menjadi hits dan seringnya mengadakan konser menjadikan KD sebagai penyanyi termahal selama tahun 2000-an. Musikopedia.
1: Sebetulnya kata diva ini kan memang iya, artinya ketika saya ketemu sama Pak Erwin Gutawa dan Mas C. Subiakto, tentu mereka melihat bahwa tahun 2000-an itu adalah tahun periode solois gitu ya. Jadi saya nggak tahu kenapa saya yang dipercayakan untuk bisa nyanyi di depan itu 6.000 penonton di JCC dan alhamdulillah waktu itu responnya sangat baik. Masa itu belum pernah ada Jakarta Convention Center digelar konser penyanyi wanita.

Krisdayanti juga merupakan salah satu dari 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia edisi Oktober 2007 dan 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stones edisi Desember 2010.

Pendengar, saya harus segera pamit ya dari Semarang malam ini karena sudah selesai nih dari pagi tadi. Semarang pagi ini, Semarang siang ini, Semarang sore ini sampai Semarang malam ini menemani Anda di hari Selasa ya. Besok pagi Pro 1 kembali hadir menemani Anda beraktivitas di hari Rabu. Jadi silahkan untuk Anda yang mau istirahat dulu boleh sambil tiduran, sambil menyelesaikan tugas-tugas yang masih belum diselesaikan juga. Silahkan ya pendengar ya. Saya Aldi pamit dulu. Untuk Anda semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Malik Rawat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini tanggalnya cantik 9 September 2026. Tentunya saya Sylvia yang cantik juga akan menemani Anda dalam Semarang pagi ini, menghadirkan berbagai informasi tentunya dan musik-musik terbaik untuk menemani aktivitas pagi Anda. Hari ini perjalanan ke kantor cukup dingin pendengar, anginnya juga cukup kencang, jadi Anda tetap harus berhati-hati. Mungkin yang perjalanannya juga jauh ya, jangan lupa masker karena abu vulkanik. Teman-teman saya sudah merasakan ada yang mulai engap begitu ya di kota Semarang. Apakah itu salah satu abu vulkanik atau tidak, kita tetap harus mengantisipasinya. Masker, jaket, lalu helm, ya kan, sepatu juga tidak boleh ketinggalan. Semarang pagi ini akan saya temani dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi aktivitas Anda pagi hari ini tidak boring, tidak membosankan ya pendengar ya. Inilah Semarang pagi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, karena memang keterbatasan waktu Ustadz di pagi ini tidak bisa bergabung begitu ya secara langsung bersama pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kami hadirkan Mutiara Pagi yang sudah kami rekam sebelumnya, kali ini mengenai cadangan ikatan emosional dalam keluarga. Jadi jangan kemana-mana, kami tetap hadirkan untuk memberikan edukasi. Kita akan belajar dan mengaji bersama mengenai cadangan ikatan emosional dalam keluarga.
1: Sajian Mutiara Pagi, pagi hari ini menghadirkan satu topik mengenai pentingnya membangun ikatan emosional dalam keluarga menurut Islam. Akan kita bincangkan dan kita kaji bersama. Saya sudah tersambung bersama dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unisula, ada Ustadz Anistias Kuncoro SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya membangun ikatan emosional dalam keluarga menurut Islam. Nah, ini seperti apa Ustadz? Bisa diberikan penjelasannya?
2: Oke, terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, saja kita sama-sama mengaji seputar masalah keluarga dalam Islam dengan topik pentingnya menjaga ikatan emosional dalam keluarga. Para pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang sering kali bahkan mungkin akrab terdengar itu surat At-Tahrim ayat 6, di mana dalam ayat ini mengingatkan kita khususnya ya para kepala keluarga. Keluarga sini tentu saya tidak akan membatasi hanya pada ayah ya, tapi juga pada ibu, meskipun ketika bicara secara dari aspek tiga sosiologi utamanya memang kepala keluarga itu adalah ayah. Nah, yang tidak kalau ditarik pada era kekinian, di era digital seperti sekarang, peran ayah dan ibu itu bisa dilakukan secara kolaboratif dan bersama. Nah, tahnya adalah untuk bersama-sama memelihara seluruh, menjaga seluruh anggota keluarga dari ancaman siksa neraka. Mungkin kalau misalnya kita ini membentuk suatu keluarga, kadang-kadang memang landasan utamanya adalah bagaimana kita memproses pada saat pranikah. Maka Rasulullah mengingatkan untuk senantiasa memilih pasangan itu dari segi akal. Mungkin saya akan membatasi, meskipun ikatan emosional itu ya wujudnya macam-macam, bisa dibangun dari berbagai sisi. Tapi yang paling penting adalah ikatan emosional dalam keberagamaan. Dan yang paling mudah kalau dalam bahasa kita adalah ikatan emosional dalam ketakwaan. Jadi antara suami, istri, ayah, ibu, dan anak itu harus memiliki ikatan kuat. Bagaimana sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak bisa sama-sama saling support, saling membantu, bagaimana menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bagaimana para ayah bisa menempatkan diri sebagai figur atau menjadi teladan seluruh anggota keluarga dalam hal menjaga keyakinan, dihara keyakinan. Misalnya saja kebiasaan untuk menambah pengetahuan agama, bagaimana mengajak istri ya ataupun anak untuk sama-sama mengutamakan pendidikan agama, Dan yang tidak kalah penting adalah paling tidak di sela-sela kesibukan rutinitas keseharian sebagai apa ayah, sebagai ibu dan anak bisa menyempatkan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Nah, inilah paling tidak yang menjadi titik tumbuh awal bagaimana ikatan emosional itu dibangun. Andai kata dalam sebuah keluarga ya, ikatan ini terudah, misalnya dalam masalah keyakinan, andai kata di awal misalnya seorang suami atau seorang istri, laki-laki perempuan menikah tidak atas dasar keyakinan yang sama sebagaimana dituntut dalam ajaran Islam, maka tidak akan pernah menemui kan emosional tadi, karena jelas ada jelas perbedaan keyakinan. Dan ini zaman sekarang ini kebanyakan orang cenderung mungkin menganggap ya menggampangkan lah paling mudahnya. Yang paling penting adalah ikatan batin. Padahal persoalan ikatan keyakinan, utamanya dalam keberagamaan, itu adalah merupakan pintu masuk untuk membuka ikatan emosional yang lain. Saya rasa ini saja sebagai pembuka, Mbak Hana. Nanti mungkin kita bisa lebih berbanyak dengan tanya jawab. Terima kasih.
1: Baik, kita buka kesempatan ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui 024-831-6686 atau juga 081-6666-886. Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Juni Abadi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begitu pentingnya ikatan emosional keluarga dalam Islam. Sebagian ahli himak mengatakan cinta dunia akan mengakibatkan selalu kekurangan, selalu dihantui angan-angan yang tidak ada habisnya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan membangun keluarga yang Islami ini, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, tapi sebelum membahas itu, mungkin ada telepon yang masuk. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ana. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Silakan, Pak Suyarto.
3: Iya. Assalamualaikum. Sekumenjang, Pak Ustadz Ani. Sehat ya, Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yanto.
3: Iya, begini Pak Ustadz. Sesuai dengan topik tadi, saya sedikit berkomentar. Kalau ada yang salah, saya minta maaf Pak Ustadz, Mbak Ana dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak Ustadz. Apa yang Bapak katakan tadi, pentingnya membangun ikatan emosional dalam keluarga Islam. Kalau kita melihat memang ini satu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Karena apa? Ikatan emosional yang kuat dalam keluarga yang didasari kasih sayang, rasa aman, saling pengertian merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga harmonis dan bahagia. Nah, ikatan ini juga membantu anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara spiritual maupun emosional. Namun perlu diketahui bahwa harus menunjukkan kasih sayang, menciptakan suasana nyaman, menunjukkan perhatian dan komunikasi yang efektif. Bapak mengatakan seperti itu, dan saling memahami, menerima dan mengambil kekurangannya dan membangun kebersamaan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, apa tujuan utama membangun keluarga dalam Islam? Itu satu. Yang kedua, bagaimana membina hubungan cinta kasih dalam keluarga? Matur suwun, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ini Pak Ustaz.
2: Iya Pak Yarto. Saya sepakat dengan yang panjenengan paparkan. Kalau bicara tujuan, tentu ya tidak berbeda jauh dengan tujuan penciptaan manusia ya. Cuma memang dalam keluarga itu memang lebih orientasinya itu ya lebih bersifat kolektif, ada kebersamaan, ada sebuah komunitas, ada kelompok ya, dimana memang sebetulnya Islam, umat Islam itu adalah satu tubuh, bunyan ya, asus ya, sudu ba'dum ba'dum, jadi seperti bangunan yang memang saling mengikat, saling menopang, saling membantu. Apalagi sebuah keluarga. Ya intinya sebetulnya semuanya sama-sama beribadah. Hanya saja ibadah dalam keluarga ini memang lebih menyeluruh, artinya tidak hanya bersifat individu. Ya, maka tadi pada mukadimah saya sampaikan surat At-Tahrim ayat 6. Nah kemudian ya, bagaimana sih cara memang mulai tekanan saya semenjak awal ya, bahwa membangun keluarga ya, yang sakinah, mawaddah, ya, warohmah, jadi ada muatan kasih sayang, cinta ya, baik yang bersifat lahiriah maupun batinnya, itu ya harus senantiasa bertumpu pada ikatan emosional yang terikat dengan keberagamaan tadi, secara keagamaan, secara keberagamaan dan emosional dalam ketakwaan. Karena kita sering mendengar lah ya, dalam beberapa narasi pernyataan ya, para tokoh agama Pak Yarto, di mana setiap orang mencintai karena Allah, mengasihi karena Allah, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa ikatan emosional dan misalnya dalam sebuah keluarga itu memang harus senantiasa dibangun atas dasar keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika muncul ikatan emosional lain yang bersifat batiniah, itu menjadi buahnya bagaimana ya, kita mengembangkan, itu akan mengembang secara otomatis ketika kita bisa betul-betul memahami konsep tauhid dengan baik. Maka bagaimana kita meneladani apa yang Allah perintahkan untuk senantiasa mengasihi sesama, itu akan lebih terasa. Nah, dengan langsung ke Pak Juni Abadi nih.
1: Baik, ya, silakan.
2: Bagaimana kalau misalnya terkait misalnya tuntutan kebutuhan ekonomi, kecintaan terhadap keluarga, tidak ada yang salah. Setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak jelas menginginkan pencapaian terbaik. Namun yang harus diingat adalah bahwa harta adalah merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Itu memang harus senantiasa diupayakan. Selama kita bisa mengupayakan pencapaian ya, misalnya di bidang ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangannya, tidak ada masalah. Lagi-lagi tadi, contoh sederhana saja. Ketika kita sering banyak mendengar juga sabda hadis Nabi bahwa apa yang kita makan, apa yang kita usahakan akan memberikan pengaruh besar terhadap psikis ya, terhadap batin maupun lahir kita. Darah yang mengalir dalam tubuh ya, kemudian otot-otot yang berkembang. Kalau itu semuanya ya itu apa kita penuhi dengan sesuatu misalnya yang haram, ya nanti itu akan kita percaya ataupun tidak akan nampak apa yang sesuatu yang tidak baik yang kita konsumsi misalnya, asupan yang kita terima tiba-tiba misalnya wujud pada perilaku buruk, tutur kata yang tidak baik ya, cara berpikir yang salah dan seterusnya. Orang mungkin kadang-kadang berandak semua begini, tapi Rasulullah sudah mengingatkan itu, bahkan para ulama. Makanya dikatakan syaitan itu ada satu ungkapan ya. Jadi syaitan itu ada dalam diri manusia seiring dengan kan, metabolisme darah. Perkataan Pak Juni dan Pak Yarto.
1: Baik. Ustadz, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kami akan hadirkan kembali ya kajian kita pada pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami ya melalui 024-831-6686 atau juga 081-6666-886. Kami akan hadirkan kembali kajiannya untuk Anda. Tetap bersama kami.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, seperti apa pentingnya membangun ikatan emosional dalam keluarga menurut Islam ya? Kita kaji bersama pagi hari ini bersama dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unisula, Ustadz Anies Tias Kuncoro SAG MA. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nini ini ya di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana ketika kita mengalami dilema ya, di satu sisi saya ingin memondokkan anak saya sedini mungkin ya untuk bisa mendapatkan ilmu agama, tetapi di sisi lain saya juga takut anak saya kekurangan kasih sayang dari saya kalau misalkan terlalu kecil ini sudah dipondokkan. Nah, ini bagaimana kita membangun ikatan emosional keluarga agar anak saya ini tidak merasa saya tinggalkan, Ustadz? Terima kasih. Baik, mungkin bisa diberikan penjelasannya ini, Ustadz.
1: Iya, terima kasih Mbak Ana. Saya bicara saja tentang masalah ini seperti yang saya pribadi alami. Saya itu masuk gontok salah satu pondok di Ponorogo, Jawa Timur itu setelah tamat SD. Setelah tamat SD, saya hampir 8 tahun. Itu saya sempat merasakan betul bagaimana semacam merasa ada jarak antara saya dengan orang tua saya. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari benak saya, bahwa orang tua saya itu mengingatkan bahwa kebetulan saya anak pertama dan satu-satunya laki-laki di antara 50 saudara. Menjelaskan bahwa saya dipondokkan anak adik diantaranya, supaya saya ini paling tidak menjadi yang meneruskan keberadaan orang tua saya untuk saudara-saudara saya dan seterusnya, sehingga itu paling tidak menjadi warning, jadi satu hal yang melekat di kepala saya bahwa inilah cara orang tua menunjukkan kasih sayang kepada saya. Dan memang orang tua ini ya tidak terus pondok kemudian saya dilepas, tapi ya tetap ada ya, misalnya pilih ya menjenguk selama di pondok itu ada, tapi memang tidak rutin setiap minggu atau setiap sebulan. Nah, terkait dengan pertanyaan ibu ya, para tokoh pendidikan Islam ya, bahkan Rasulullah sendiri sering mengingatkan ya, atau kalau tokoh Ibnu Qayyim misalnya Al-Jauziyah ya, itu menyampaikan bahwa ada fase-fase di mana sebetulnya orang tua itu lebih harus lebih banyak berperan dalam pendidikan anak. Nah, itu disebutkan adalah pada usia 1 sampai dengan 6 tahun. Ada yang lanjut sampai dengan 10 tahun. Nah, bolehlah, apalagi enggak yang paling panjang kita ambil sampai usia 10 tahun. Nah, pada fase-fase usia itulah di mana anak dengan kemampuan indrawinya, ya, terutama kalau misalnya masih bayi tentu kan hanya mendengar, kemudian berkembang melihat, ya, kemudian baru hal yang lain. Maka pada fase itu, itulah momen paling terbaik bagaimana seorang ayah, seorang ibu untuk bisa lebih leluasa menjalin hubungan dengan anak. Maka kalau misalnya tadi pertanyaan harus mulai dari mana sedini mungkin, bukan berarti misalnya pada usia SD dia dipondokkan, meskipun memang orang tua ada yang begitu, saya tidak akan menyalahkan, tapi tetap harus ada pendampingan orang tua. Jadi pada masa-masa emas itu, saya katakan masa-masa 1-6 atau 1-10 tahun itu adalah fase di mana orang tua harus bisa memberikan warna lebih dominan dibandingkan lingkungan kita, dibanding orang-orang sekitar, termasuk misalnya para kiai ya. Jadi paling tidak kalau misalnya bicara masa balig ya, paling tidak kalau misalnya mungkin kalau perempuan 10 10 tahun sudah ada ya. Kalau laki-laki mungkin 12-13. Nah, pada masa itu ketika sudah mampu nalar, memori seorang anak ya, itu sudah melekat bagaimana peran orang tua, ayah atau ibunya dalam mendidik dia. Sehingga nanti ketika anak selesai dari pondok, anak itu tidak teralienasi, merasa asing di rumahnya sendiri. Makanya tetap ya, ketika anak dipondokkan, orang tua juga harus senantiasa ada pendampingan, ada monitor. Jadi bukan ketika sudah lepas dipenuhi segala semua menjadi kebutuhan dia, sudah dia di apa menghabiskan waktunya untuk belajar agama, tidak, tetap ya ada komunikasi meskipun tidak intens. Kalau sekarang malah lebih ini Mbak Ana, yang saya tahu ya. Jadi kadang-kadang para wali santri itu punya grup WhatsApp sendiri, grup WA. Dan kadang-kadang maaf ya, sebetulnya itu ya terlalu berlebihan juga, karena akhirnya ada campur tangan ya, para orang tua terhadap pendidikan anak di pondok. Nah itu di salah satu pondok akhirnya ada satu kebijakan, kalau misalnya guru atau anak misalnya terlalu intens dalam apa berhubungan dengan wali itu dikeluarkan, itu sampai seperti itu, tetap menjaga apa yang menjadi kewenangan pondok. Maka tentang
0: baik. Ya, kemudian ini yang sudah bergabung bersama dengan kami ya, yang saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Hasan ini di Indramayu. Pak Ustadz, ada kata-kata bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan usianya. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih.

0: dapatkan misalnya asupan pendidikan terbaik sehingga dia tidak siap menghadapi lingkungan di luar. Makanya contoh sekarang misalnya eranya adalah era digital, maka mungkin kita akan mendapati anak-anak kita bahkan semenjak balita itu sudah familiar dengan gadget ya atau ponsel. Nah, tinggal bagaimana orang tua ini ya, menempatkan cara-cara terbaik seharusnya anak berinteraksi dengan dunia gadget ini, dunia sosmed ini. Tentunya ya para ahli sudah membuat sedemikian rupa, tapi yang namanya teknologi memang tidak bisa dibendung. Ya makanya yang paling penting adalah orang tua bisa membentengi anak dengan bekal, maka saya katakan tadi, yang paling penting dalam menghadapi segala situasi adalah pengetahuan agama. Itu modal yang paling utama. Sehingga kalau misalnya kita ya, misalnya mendidik anak tidak, apa istilahnya, menggunakan pola tradisional jadi anak dikungkung. Meskipun itu ada Mbak Hana, sebuah keluarga misalnya, dia meniadakan ya seperti televisi, internet, menjauhkan itu. Ya, ada dalam sebuah keluarga. Sehingga anak itu ya, dia biar beroleh dari interaksinya dengan teman-temannya. Satu hal saja, kebiasaan orang tua sekarang misalnya, bagaimana anaknya itu supaya anteng, kasih HP. Saya merasakan itu. Anak diberi HP main, udah, dia nggak akan ya-yaan. Nah, itu mungkin salah satu contoh bagaimana kita supaya bisa lebih arif dan bijak. Pekaten, Mbak Ana.
1: Baik, ini yang sudah bergabung lagi bersama kami, saya bacakan dari Bu Ashar ini di Pati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi disebutkan bahwa memilih keluarga yang baik itu dimulai dari sebelum menikah. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur menikah dan ternyata backgroundnya ini benar-benar berbeda, Pak Ustadz? Misalnya di keluarga saya itu termasuk yang demokratis, sementara yang suami itu sedikit otoriter. Nah, ini bagaimana supaya anak ini bisa tidak mengalami kebingungan? Terima kasih.
0: Iya, jadi kalau misalnya ternyata pilih juga repot juga ya Mbak. Terlalu lama sudah waktunya. Baik, kalau kita sudah menjatuhkan pilihan, tentu ya kita sudah siap dengan segala akibat dari apa yang kita pilih ya. Kita ya tinggal paling tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Kalau misalnya perbedaan cara mendidik ya antara ayah dan ibu, ya maka tidak ada salahnya kalau misalnya bapak cenderung keras, cenderung rigid atau kaku. Kemudian kalau ibu cenderung lebih terbuka, cenderung lebih apa istilahnya, eman, ada banyak memberikan ini. Saya rasa tidak ada masalah ya perbedaan itu. Malah mungkin anak itu bisa apa? Dia bisa satu ketika misalnya diberikan banyak pilihan, banyak contoh. Ya. Karena memang begini, dalam sebuah keluarga tentu bisa diantara para bapak ibu itu mengambil peran harus bagaimana terhadap pendidikan anak, terhadap pengasuhan anak. Misalnya saja, seorang bapak bisa saja menyatakan bahwa saya ya misalnya akan mengambil sikap cenderung hal-hal di luar yang bersifat namanya publik ya. Misalnya saja untuk memilih sekolah ya. Sedangkan kalau misalnya di rumah menjadi kewenangan penuh seorang ibu ya, atau kadang-kadang mungkin saya akan mengambil peran sebagai orang seorang ayah yang cenderung lembut. Atau misalnya di antara ada membagi lah. Jadi sebetulnya dua hal ini ya sebetulnya satu kolaborasi, menyatukan visi ya antara ayah ibu terhadap anak. Insya Allah kalau misalnya anak itu akan bingung ya tidak ya, meskipun kadang-kadang ada resikonya itu ya, misalnya untuk menegur ya, apa kalau sudah sampai pada level tertentu mungkin ayah ya, maka mungkin nanti anak akan cenderung lebih banyak dengan ibu tinggal di sini.

0: Inilah bagaimana seorang ibu bisa menjembatani hubungan antara ayah dengan anak untuk lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Maka terjadi nggak ada, saya rasa, sisi kurang di antara perbedaan tadi, tapi bisa diubah menjadi sebuah kekuatan. Pengatan Wirna Dipati.
1: Baik. Pak Ustadz tadi disebutkan bahwa harus ada komunikasi yang efektif seperti itu ya di keluarga supaya kita ini bisa memberikan kasih sayang yang tepat. Nah, ini seperti apa cara kita membangun komunikasi yang efektif ini, Ustadz?
0: Oke, satu saja. Kalau saya, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik adalah yang paling penting di antara mereka berdua mau meluangkan waktu ya untuk mendengar. Jadi kadang-kadang salah satu di antara apakah itu ayah, ibu, ataupun bahkan anaknya. Jadi kadang-kadang enggan untuk mendengar. Ya. Contoh paling mudah, seorang anak misalnya, ketika dia menyampaikan cerita tentang hari pertama dia sekolah. Ya. Nah, ketika disampaikan kepada misalnya si ibu, nah, si ibu sibuk misalnya memainkan gadget atau misalnya melakukan pekerjaan lain yang kadang-kadang tidak sempat untuk menyimak apa yang disampaikan anak. Ya mungkin dijawab iya, iya. Jadi satu saja sebetulnya komunikasi itu bisa terjalin manakala ya di antara mereka mau meluangkan waktu untuk mendengar. Makatan Mbak Ana.
1: Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Soekarno di Klaten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pembangunan akhlak maupun materi ini terus berjalan ya. Nah, bagaimana ketika kita ini memberikan materi kepada anak-anak ya dengan pengetahuan kita yang terbatas ini, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Mungkin maksud materi di sini harta ya, mungkin ya, memenuhi apa yang diminta anak mungkin ya, dari Pak Karno di Klaten. Baik, jadi bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan dan keinginan anak? Memang disinilah kita butuh perencanaan yang baik ya. Banyak orang tua mungkin ya yang memberikan perencanaan pendidikan, ya, kesehatan, sampai misalnya pada jenjang tertentu. Tapi juga mungkin tidak sedikit pula dalam sebuah keluarga orang mungkin ya yang memang tidak mereng-reng sama sekali berbuat segala sesuatunya mengalir. Nah, kalau saya secara ingin sampaikan dari beberapa misalnya temuan dalam Al-Quran maupun hadis, hal yang paling penting adalah bahwa yang namanya rizki, ya, apa bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan anak, ya, yang harus senantiasa utamakan bahwa Allah itu akan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba. Jadi kekhawatiran kita ya, tentang nanti bagaimana, nanti harus seperti apa, itu ya harus direm lah. Jangan sampai terlalu over sehingga kita takut nanti kalau misalnya anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Tetap harus ada diupayakan ya. Tapi bukan berarti kita juga terlalu berlebihan ya. Jadi sebetulnya ke depan itu siapa yang tahu sih? Bahkan tidak sedikit mereka yang merencanakan segala sesuatu yang sudah matang, ternyata ada hal-hal saja yang mengganggu, yang menghalangi. Oleh karenanya, hal yang paling penting adalah persiapan itu di mana kita mampu misalnya. Misalnya apa, asuransi pendidikan ya, yang berdasarkan syariah, ataupun misalnya tabungan ya, yang bersifat jangka menengah ataupun jangka panjang misalnya, dan banyak. Kalau kita mampu itu ya kita siapkan itu. Tapi sekiranya memang kita tidak ada ya tidak mencukupi itu. Maka disinilah yang paling banyak krusialnya sebetulnya. Para orang tua harus memiliki keyakinan utuh, keyakinan yang kuat, baik sebagai ayah, sebagai ibu, untuk bisa meyakinkan apa yang menjadi kebutuhan anak pada saat itu, sekarang, nanti, dan mendatang. Sehingga anak itu tidak, atau mungkin kita tidak hanya berputar, wah ini gimana, wah itu gimana. Di sini pentingnya saya rasa Mbak Hana, Pak Parno ya, bagaimana kita memiliki pemahaman yang utuh, yang baik tentang konsep harta di dalam ajaran Islam. Tentang al-mal, tentang al-milku, dan hak-hak yang melekat dalam kehidupan, persoalan ekonomi dan keuangan. Itu nanti kita akan coba bahas, misalnya makan ada kita salah satu topik bahasan seputar manajemen keuangan keluarga. Angkatan Mbak Ana.
1: Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Didi di Kendal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau anak sambung bagaimana ya Pak Ustadz? Karena pendidikan awal itu kan dari ibunya. Bagaimana kalau sudah melekat pada anak ini? Terima kasih. Baik, tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana.
1: Baik, ya silakan mungkin bisa singkat ya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Beginilah tentang masalah ini anak tuh kehidupan di keluarga. Saya akan jujur aja terbuka. Saya kan tidak punya istri ya Pak ya, udah mau 2 tahun lebih. Kenapa demikian? Saya banyak muhasabah. Saya hanya menghidupi anak-anak saya, tapi anak-anak saya itu kan tidak ada yang terumah, tapi tetap menepahi tanggung jawab terhadap anak, terhadap anak saya yang terutama ya perlu biaya. Anak saya berapa? 7 Pak, ada 6. 6 anak yang perlu biaya 3 itu kan, 6 itu anak yang 6 itu adalah dari ibunya ada 4, jadi berbeda-beda kan. Nah, apakah termasuk saya buat bapak yang bertanggung jawab? Maksudnya begini, tapi tanggung jawab sepenuhnya. Makanya saya ini Pak, tipen kada titip anak-anak saya, biar saya banting tulang cari untuk kebutuhan saya. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak terima Pak, ke bapak ibunya masih terima. Nah, bagaimana? Saya sudah berusaha, mohon tahu dari Bapak, masih banyak bahana seperti itu. Ini waktu sedikit lagi.
1: Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ada 2 pertanyaan ini singkat ditanggapi ya dari Bu Didi dan juga Pak Irwan ini, Ustadz, seperti apa?
0: Iya. Untuk Bu Didi ya, jadi bagaimana dengan masalah anak sambung ya, atau anak gawan. Jadi misalnya suami istri menikah di mana masing-masing sudah bawa momongan. Kalau, apalagi kalau misalnya anak itu sudah dibentuk oleh misalnya ibunya terdahulu. Ya. Nah, bagaimana peran ibu sambung? Saya rasa tidak ada bedanya ya. Cuma memang di sini seorang ibu harus mampu menelaah dengan baik. Ya. Bagaimana dia bisa menjaga hubungan baik antara dia dengan suaminya, ya, kemudian juga mungkin dengan anaknya. Gak beda jauh sebetulnya, ibu. Hal yang senantiasa harus kita bangun adalah ya sebagaimana tuntunan Al-Quran saja. Ya. Hal yang paling penting ditekankan adalah selama pendidikan anak itu tidak lepas dari pendidikan agama, ya, dan bakti kepada orang tua. Ada ketaatan, kepatuhan terhadap perintah agama, khususnya dalam ibadah dan berakhlak kepada orang tua, tentu tidak menjadi persoalan. Nah, kalau ada hal yang berbeda, tentu disitulah peran kita sebagai ibu tetap harus ada. Jadi, kalau ditanya hubungan anak sambung dengan ibu, ya tidak beda jauh dengan hubungan anak dengan ibu kandungnya. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, ya kelak ya si anak ini ya baktinya kepada ibu sambungnya, meskipun ibu sambung tidak akan ada perbedaan lagi, ibu nih. Ibu kandungnya sudah meninggal misalnya atau sudah bercerai ya, kemudian dan jadi ibu tiri, kemudian maka kewajibannya lepas enggak sama. Nah, kebetulan benar lanjutnya kepada Pak Irwan ya, kewajiban nafkah itu memang selamanya akan melekat pada diri seorang ayah ya. Apakah dia misalnya ketika masih keluarga itu utuh ataupun misalnya bercerai, maka ada istilah kewajiban hadonah ya. Bahkan yang kadang-kadang banyak kaum laki lupa itu adalah ketika terjadi perceraian, ya di situ ada nafkah iddah itu. Jadi selama belum habis masa iddahnya, seorang suami ya memberikan kebutuhan si istri ya, sampai kemudian lewat masa iddah. Nah kalau anak itu terus sampai dengan dia dewasa, itu mungkin bisa disimak dalam salah satu yang fikih yang paling mudah kita pakai di kompilasi hukum Islam Pak Irwan. Pekaten Mbak Hana bisa
1: baik
0: saya sampaikan.
1: Ya, yang terakhir ini Ustadz mungkin bisa disampaikan sebagai penutup seperti apa untuk kajian kita pagi hari ini.
0: Oke, terima kasih Mbak Ana, para pendengar Pengusaha RRI yang dirahmati Allah. Jadi memang ikatan emosional itu penting sekali untuk menjaga keharmonisan keluarga, atau bahasa yang paling mudah sering kita dengar adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, bangunan ikatan sosial apa emosional yang paling penting, yang ikatan emosional yang memang dibangun berlandaskan pada keberagamaan. Jadi cara pandang kita terhadap agama paling mudah adalah kita membangun ikatan emosional yang berbasis ketakwaan. Nah, ini sebagai landasan utama, maka nanti buahnya akan menegar, akan menebar pada ikatan emosional hubungan antara kasih sayang suami istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak dan seterusnya. Yang tidak kalah penting adalah seringkali banyak orang tua khawatir ya, bahwa di masa tuanya nanti dia bagaimana. Maka ketika sebuah keluarga memiliki ikatan emosional yang berbasis ketakwaan yang baik, dia tidak akan pernah risau dengan kehidupan mendatang. Demikian, andai kata ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Aku lupa lihaza, astagfirullahaladzim walakum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian ya kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Anies Tias Kunchoro. Insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan hadirkan kembali kajian kita pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, 722 laporan perkara terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang ditangani Polda Jawa Tengah. Persetubuhan menjadi kasus paling dominan. Paguyuban Bersih Berkah mendesak adanya solusi tentang penumpukan sampah di TPAS Ploso Jenar, Kabupaten Pati. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, pendengar, abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Hasilnya negatif.
2: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas, hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
3: Ya, makanya teman-teman BPBD, kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
2: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
4: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
2: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 722 laporan perkara terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang ditangani Polda Jawa Tengah bersama jajaran sepanjang 2026. Kasus persetubuhan terhadap anak menjadi perkara terbanyak dengan 188 laporan. Berikut laporan Lukis Tiawan.
5: Yang pertama terkait rekap laporan polisi berdasarkan jenis kejahatan tindak pidana perempuan dan anak.
6: Direktur Serse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setiawati dalam konferensi pers kemarin di Mapolda Jawa Tengah mengatakan penanganan 722 laporan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak. Dari total laporan 188 perkara merupakan persetubuhan anak, 156 perkara perlindungan anak, 114 pencabulan, dan 156 perzinahan. Selain itu terdapat pula 29 laporan pemerkosaan, 12 perdagangan orang, 65 kekerasan seksual, serta 2 perkara lain terkait pekerja migran Indonesia. Untuk wilayah dengan jumlah laporan terbanyak yakni Polrestabes Semarang menangani 60 laporan, disusul Polres Brebes 44 laporan dan Polresta Magelang 35 laporan. Polda Jawa Tengah juga memperkuat koordinasi dengan BP3MI Jawa Tengah, DP3AKB Bapas Kelas 1 Semarang, dan Dinas Sosial. Penanganan tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga mencakup pelindungan dan pemulihan korban serta edukasi kepada keluarga dan lingkungan. Kombes Pol Nunuk menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekolah, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial.
5: Dari data ini, bisa kita sampaikan bahwa sekali lagi 26% dari semua laporan polisi ini tentunya adalah persekutuan terhadap anak dan Polrestabes Semarang. Ini merupakan laporan pertama laporan polisi terbanyak di jajaran Polda Jawa Tengah.
6: Salah satu kasus yang ditangani di Polrestabes Semarang adalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan Kasat PPA dan PPO Polrestabes Semarang, Kompol Nima Dasriniti. Korban berinisial TU 39 tahun diduga mengalami kekerasan dari suaminya SR 39 tahun. Korban sampai menjalani perawatan selama 5 hari di RSUD Dr. Adiatama Tukurejo. Kasus tersebut dilaporkan oleh anak korban CR 19 tahun pada 31 Agustus 2026. Korban juga mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA. Sementara di Cilacap, polisi menangani 2 kasus dugaan pencabulan terhadap anak dan 1 dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara TPPO, terdapat 11 korban. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut pendapat masyarakat tentang 722 laporan perkara terkait perempuan anak dan perdagangan orang ditangani Polda Jawa Tengah.
7: Perkenalkan, nama saya Rahel, saya dari kota Semarang. Menurut saya, tindak pidana terhadap perempuan dan anak itu merupakan hal yang cukup memprihatinkan dan tidak bisa kita anggap sepele. Karena perempuan dan anak itu seharusnya bisa merasa aman, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan kalau sampai terjadi kekerasan, menurut saya yang paling penting adalah korban tidak merasa sendirian. Mereka perlu didengarkan, dilindungi, dan diberikan dukungan untuk berani mencari bantuan.
8: Perkenalkan, nama saya Brilian, saya berasal dari Semarang. Jadi tindak pidana yang menimpa perempuan dan anak, mulai dari kekerasan seksual, KDRT, sampai perdagangan orang, bukan cuma masalah hukum biasa, tapi sudah jadi ancaman nyata buat kita semua. Posisi mereka seringkali makin rentan karena ketimpangan relasi kuasa dan stigma di masyarakat yang masih kental. Dan penanganannya harus fokus pada perlindungan korban melalui pendampingan psikis, kerahasiaan identitas, serta ganti rugi yang layak.
9: Perkenalkan, nama saya Claudia, saya dari kota Semarang. Pendapat saya, pelaku grooming harus ditindak tegas menggunakan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. Tidak ada ruang untuk menganggap aksi ini sebagai hubungan suka sama suka, karena anak-anak secara hukum dan psikologis belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan ataupun konsen terhadap hubungan.
0: Pendengar, 722 kasus tindak pidana perempuan dan anak serta perdagangan orang ditangani Polda Jawa Tengah menjadi sorotan dalam komentar pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan Gautama Indra Praja.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Sebanyak 722 kasus tindak pidana perempuan dan anak serta perdagangan orang yang ditangani Polda Jawa Tengah menjadi alarm bagi kita semua. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menghadapi ancaman kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan orang. Yang perlu menjadi perhatian, kasus yang melibatkan anak cukup menonjol. Ini menunjukkan bahwa rumah, lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial belum menjadi ruang yang aman bagi anak. Penegakan hukum terhadap pelaku tentu harus dilakukan secara tegas, Namun persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menangkap dan menghukum pelaku. Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam melindungi perempuan dan anak. Keluarga memiliki peran penting. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak dan memahami perubahan perilaku yang mungkin menjadi tanda adanya kekerasan atau ancaman. Anak juga perlu dibekali keberanian untuk mengatakan tidak dan melapor ketika menghadapi situasi yang membahayakan. Sekolah dan masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Lingkungan harus mampu menjadi tempat yang aman bagi anak. Edukasi mengenai kekerasan seksual, perdagangan orang, serta penggunaan teknologi secara aman perlu terus dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami. Di sisi lain, korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Mereka tidak hanya membutuhkan proses hukum, akan tetapi juga pemulihan psikologis serta jaminan keamanan agar tidak kembali menjadi korban. Identitas dan masa depan korban juga harus dijaga.

0: Ratusan kasus tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Berhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan kita mencegah terjadinya kekerasan dan memastikan tidak ada lagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Demikian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung rencana perpanjangan pelaksanaan Festival Kota Lama untuk memanfaatkan momentum gelaran MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
2: Kami sangat support juga kan, ini masalah momentum ya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung rencana perpanjangan pelaksanaan Festival Kota Lama yang akan diselaraskan dengan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, perpanjangan festival tersebut merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan momentum kedatangan ribuan peserta dan keluarga kafilah dari berbagai daerah di Kota Semarang. Ia menyebut pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 diperkirakan akan mendatangkan sekitar 7.000 anggota kafilah di Kota Semarang. Jumlah tersebut belum termasuk keluarga dan pendamping peserta yang diperkirakan dapat mencapai belasan ribu orang.

0: banget ya. Ini akan menunjukkan pertemuan akulturasi budaya yang sesungguhnya.
1: Agustina menilai perpaduan antara bangunan bersejarah, aktivitas ekonomi, seni dan kreativitas masyarakat telah menjadikan Kota Lama sebagai salah satu ikon wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tumpukan berlebih atau overload sampah di TPAS Peloso Jenar Jakenan, Kabupaten Pati menjadi sorotan publik. Paguyuban Bersih Berkah bersama DLH Kabupaten Pati mendesak solusi konkret untuk menghentikan penumpukan sampah di TPAS Peloso Jenar Jakenan. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
3: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Peloso Jenar Kecamatan Jakenan memicu audiensi mendesak paguyuban pengolah sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Senin 7 September 2026. Paguyuban Bersih Berkah menuntut solusi konkret di hadapan PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Ketua Paguyuban Bersih Berkah Edi Prabowo menegaskan overload menjadi akar tunggal persoalan di TPAS tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi agar sampah tidak terus menumpuk tanpa penanganan jelas.
4: Kan sambilnya berjalan kita kan minta solusi yang lebih bagus lagi ya Pak. Daripada menumpuk-numpuk terus bikin gunung sampah, kemudian nggak usah bikin gunung sampah lagi. Kita urai gimana cara menghabiskan sampah itu.
3: Kepala DLH Pati M. Tulus Budiharjo mengungkap kapasitas TPAS di lokasi tersebut hanya menampung tumpukan sampah dari berbagai kecamatan sekitar setiap harinya. Pembatasan volume diberlakukan karena kendaraan roda 4 tidak dapat mengakses langsung ke area penampungan sampah.
5: Pak, itu TPS atau TPA?
4: Sebetulnya itu TPS, proyeksinya TPS. Tapi memang keterbatasan kami di TPS ini juga terbatas. Tapi pengelolaannya yang kita lebih efektif adalah material ke depan ada TPS 3R yang
5: di sana.
4: Iya, di sana. Jadi ada pengurangannya juga, ada pengelolaannya. Tidak hanya di gedungnya.
3: Tulus Budiharjo menjelaskan TPAS seluas 2 hektar itu melayani wilayah Juwana, Batangan, Bandari Jaksa, Jaken, Jakenan, hingga Pucawangi. Ia memastikan Pemkab Pati tengah menyusun nota kesepahaman bersama provinsi untuk penyediaan lahan sampah antar daerah. Kesepakatan tersebut nantinya turut dikomunikasikan ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan kebijakan lebih luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Pati kita ke Batang, pendengar. Bupati Kabupaten Batang, M. Faiz Kurniawan, meminta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, berperan atasi perundungan dan jalin kerukunan. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
6: Saya, Bupati Batang, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Batang.
7: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB telah dikukuhkan oleh Bupati M. Faiz Kurniawan dengan kembali memberikan mandat kepada Subuhi sebagai ketua untuk masa bakti 2026-2031 di aula kantor Bupati setempat pada Minggu 6 September 2026. Dalam arahannya, Bupati Batang menegaskan peran FKUB tidak hanya berfokus menjaga kerukunan umat beragama saja, namun dengan seiring kemajuan zaman, para pengurus turut berperan aktif mendampingi generasi muda sebagai penerus.
8: Kita berharap FKUB ini mengambil peran-peran strategis dalam menjaga satu, kerukunan kita bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Dua, menjaga anak-anak kita untuk menghindari dari praktek-praktek bullying yang bisa jadi itu muncul karena aktivitas di rumah dan juga aktivitas di sekolah. Sehingga
7: Ketua FKUB Batang Subhi memastikan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah telah intens dilakukan dengan menggelar sosialisasi di lingkungan sekolah. Sebanyak 6 titik menjadi fokus FKUB menyampaikan materi kerukunan dan pencegahan perundungan.
9: Dan itu adalah masalah menangani bullying ya. Seperti kita kemarin itu pada tahun ajaran baru itu kita telah berkunjung ke sekolah-sekolah. Ada 6 titik sekolah yang dikunjungi. Ya intinya juga ini mengenalkan FKUB kepada para siswa dan juga tadi memberi informasi bahwa hak dari semua warga negara Indonesia itu di mata negara, di mata hukum juga sama, sehingga tidak boleh merendahkan satu sama lain.
7: Di sisi lain, FKUB juga dirasa perlu mengambil langkah pencegahan terhadap munculnya potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia. Pekan Ta'aruf Mahasiswa Baru Universitas Islam.

0: Samsul Tanagung, Unisula, kenalkan budaya akademik kepada 9.000 lebih mahasiswa baru. Kegiatan itu sebagai upaya transisi dari budaya sekolah menuju budaya perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Penyesuaian dari budaya SMA ke perguruan tinggi di bidang akademik.
2: Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang menggelar Pekan Ta'aruf Mahasiswa Baru sebagai bagian dari proses pengenalan kehidupan akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru. Tahun ini jumlah mahasiswa baru Unisula mencapai 9.325 orang yang berasal dari berbagai program. Rektor Unisula, Profesor Dr. Gunarto Ehma mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 4.726 mahasiswa baru pada program reguler serta jumlah mahasiswa dari program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, program pasca sarjana serta program profesi. Selain program akademik reguler, Unisula juga memiliki program pasca sarjana yang disebut menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Ia berharap Pekan Ta'aruf ini mampu membantu mahasiswa baru melakukan transisi dari budaya sekolah menuju budaya perguruan tinggi.
1: Ini ada penyesuaian dari budaya SMA ke perguruan tinggi di bidang akademik, sehingga ada kultur yang berbeda untuk mendapatkan nilai-nilai akademik, juga keterampilan yang tertinggi di bidang sains modern. Kemudian ada value, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk menjadi mahasiswa yang memenuhi pendidikan tinggi di Unisula.
2: Pada Pekan Ta'aruf tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BMKM Unisula, Andis Fatan, mengajak mahasiswa baru untuk menjaga semangat kampus melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, dengan semangat itu, Unisula banyak melahirkan tokoh-tokoh penting dalam pembangunan bangsa.
3: Teman-teman, Sultan Agung adalah simbol keberanian. Sultan Agung namanya telah menggelegar dalam sejarah bangsa kita sebagai simbol perlawanan. Maka harapan saya, di depan saya ada calon dokter-dokter, ada calon lawyer-lawyer, ada calon teknokrat-teknokrat, ada calon guru-guru. Semoga dapat terus berpihak kepada kepentingan masyarakat-masyarakat lemah.
2: Selain pengenalan kelembagaan, Pekan Ta'aruf Mahasiswa Baru Unisula

0: Stadion Jatidiri Semarang. CEO PSIS Semarang Faris Julinar mengatakan timnya akan memaksimalkan laga perdana untuk menambah kepercayaan diri pada pemain dan official. Selain menjamu PSPS, PSIS akan tandang ke markas Semen Padang pada 20 September.
1: Harapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
0: Sedangkan pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengatakan, bagi PSIS pertandingan latihan bersama menjadi bagian penting untuk terus mematangkan kesiapan tim, membangun chemistry antar pemain, serta menguji berbagai opsi taktikal sebelum kompetisi resmi dimulai.
2: Progres kekompakan pemain cukup signifikan. Ya, kesalahan-kesalahan per individu itu ada normal di sepak bola, tapi kalau bisa minimalisir kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya berpuas belum. Nah, berpuas enggak. Kami tidak berpuas diri, kami juga tetap fokus untuk memperbaiki dan untuk menatap mulainya liga.
0: Lebih lanjut, Widodo menangan laga uji coba, progres kekompakan tim naik signifikan. Namun, belum puas dan tetap fokus memperbaiki diri untuk kompetisi musim baru. Agus Siranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvian Sori, bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga segala aktivitasnya berjalan dengan lancar-lancir ya kan. Pagi ini untuk memperlancar aktivitas Anda pendengar, kita update dulu informasi cuaca bersama prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Arif, selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi
0: Mas Arif, apa kabar? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mas Arif, boleh dong di-update nih informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pagi hari ini? Silakan Mas Arif.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 9 September tahun 2020.

0: 6 yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 pagi nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya di arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk sore nanti hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiraan gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah di gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mas Arief informasinya pagi ini. Nanti kami update lagi informasi lainnya ya Mas Arief ya. Selamat pagi. Nah, pendengar, tentu Anda bisa juga update informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di WhatsApp kami 081-66-66-886 atau boleh juga ya di 024-83-16-686 yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa yang sudah menginformasikan cuaca arus lalu lintas ini ya, dari Bu Ida di Ungaran. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi Bu Ida. Ungaran pagi hari ini tidak begitu dingin seperti kemarin, tapi arus lalu lintasnya cukup padat di alun-alun, jadi masyarakat harus hati-hati. Terima kasih Bu Ida informasinya. Ada juga melalui WhatsApp ini ya, ada Pak Teo katanya request lagu. Wow, request lagunya nanti ya Pak Teo ya, di 100% Indonesia pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi lainnya nanti juga kita akan update bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap bersama reporter di seluruh Indonesia. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, yang mau update tentang kebencanaan dan juga olahraga juga ada di sana. Nanti pukul 7 waktu Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin